Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perawat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perempat masih di Surabaya Bandung pagi hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026 masih menemani bubuhan pian seberataan di ruang dengar di 87,7 dan 105,9 MHz tentunya. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik nih dan Sanang Perempat, masih dengan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan, kami habarkan di ruang dengar bubuhan pian seberataan di mana aja berada. Tentunya kesana-sana Perempat tetap bersama kami di Perempat FM, suara budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Ya, Sanak Perompat, tiga kematian massal ikan di hulu Sungai Utara. Dinas Perikanan ini berikan imbauan ke pembudidaya ikan nih dan Sanak. Di mana setelah adanya kematian ikan massal di beberapa lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dari Kecamatan Haur Gading dan Amuntai Utara, Dinas Perikanan Hulu Sungai Utara ini memberikan surat edaran nih kepada Kepala Dinas Perikanan Hairi Hanani. Ini memadahkan surat edaran ditujukan Gasan Camat Lawanjo Kepala Desa yang berada para kelawan aliran sungai Tabalong Lawanjo Balangan. Untuk para ketua pembudidaya iwak Lawanjo pelaku usaha budidaya iwak, di musim kemarau yang berdampak pada penurunan debit banyu ini menyebabkan arus sungai, kenaikan suhu banyu, serta penurunan drastis kadar oksigen terlarut nang dapat

berisiko tinggi memicu fenomena upwelling atau pembalikan air di sungai nih dang sana. Dinas Perikanan yang memberikan imbauan gasan melakukan manajemen pakan lawan jua kepadatan ikan dengan melakukan pengurangan pakan dengan mengurangi porsi makan harian sebesar 30-50%. Selain itu nih, hentikan total pemberian pakan saat arus sungai sangat lambat atau saat suhu air tinggi nangkaya siang hingga sore hari nih. Melakukan panen dini atau pengurangan bobot dengan melakukan panen selektif terhadap iwak nang masuk ukuran konsumsi untuk menekan kepadatan populasi di dalam kantong keramba. Melakukan penyesuaian kedalaman keramba dengan menaikkan dasar jaringan keramba agar iwak ada berada terlalu parak dengan endapan lumpur dasar sungai. Selain itu nih di sana, Dinas Perikanan juga menghimbau gasan melakukan pengelolaan lingkungan lawan jua sirkulasi banyu keramba dengan cara melakukan pembersihan rutin jaring keramba. Imbah nang itu juga membersihkan lumut lawan jua sisa sedimen nang menempel pada jaring keramba secara berkala. Kadar sirkulasi lawan jua pertukaran air segar dari arus sungai tetap lancar. Menggunakan aerasi tambahan dan penataan jarak antar keramba supaya kadar terlalu rapat jua nih. Memberikan suplemen vitamin C pada pakan secara berkala gasan memperkuat daya tahan iwak terhadap stres, fluktuasi suhu, jika ada nang mati segera angkat ke daratan lalu dikubur. Dilarang keras nih dan sana gasan membuang bangkai ikan ke aliran sungai karena memperburuk kualitas banyu sungai jua nih. Dan warga juga diimbau gasan melakukan ronda untuk saling menjaga untuk menghindari kematian iwak secara massal. Ya, anak-anak, Bun Pian Seberatan masih bersama kami di Promot FM Suara Budaya Banjar.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Merompat. Ya, dan sana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan nih pada Rabu 26 Agustus semalam masih berada pada kategori sedang. Berdasarkan pemantauan Air Quality Monitoring System, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, 4 wilayah yang tercatat dalam pemantauan yakni Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, dan Kota Banjarmasin seluruhnya berada pada rentang indeks 51 hingga 100 atau kategori sedang di sana. Kabupaten Banjar mencatat indeks tertinggi dengan angka 97, parameter PM 2,5 menjadi indikator utama dalam pemantauan tersebut nih. Di mana selanjutnya indeks kualitas udara di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat 83, Kota Banjarmasin 79, dan Kabupaten Batola 51 pada Rabu semalam ya, Sanak Merompat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Rahmat Riapyo Udayo ini melalui Kepala Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Yulia Rini ini memadahkan hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di wilayah yang terpantau masih dalam kategori sedang nih. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas udara di beberapa wilayah masih berada pada kategori sedang. Parameter yang menjadi perhatian dalam pemantauan yang ini adalah PM 2,5 nih. Meski belum masuk kategori tidak sehat, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan kondisi kualitas udara khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan nih, dan sana. Imbau itu sendiri memadahkan masyarakat yang memiliki sensitivitas terhadap polusi udara dapat mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kualitas udara mengalami penurunan. Dan DLH Kalsel juga masih melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui ini perkembangan kualitas udara dan memberikan informasi kepada masyarakat. Pemantauan yang akan terus dilakukan dan hasilnya juga menjadi bahan informasi gasan masyarakat juga. Bupati Sin juga menghimbau masyarakat nih untuk tetap menjaga kesehatan dan mengumpati perkembangan informasi kualitas udara dari sumber resmi. Dalam skala indeks QMS, kualitas udara dengan indeks 0 hingga 50 masuk kategori baik, indeks 51 hingga 100. Ini merupakan kategori sedang, 101 hingga 200 tidak sehat, 201 hingga 300 sangat tidak sehat, sedangkan indeks di atas 300 masuk kategori berbahaya nih, nang sanak. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan ini mulai diikuti laporan peningkatan kasus gangguan pernapasan di sejumlah fasilitas kesehatan jiwa nih. Di mana Ikatan Dokter Indonesia wilayah Kalsel juga mencatat nih, nang sanak, 2 bulan terakhir mulai ada laporan peningkatan kunjungan di puskesmas, layanan praktik swasta hingga instalasi gawat darurat rumah sakit. Ketua Bidang Pengabdian dan Hubungan Masyarakat IDI wilayah Kalsel, Dr. Erna Kusuma Wardan ini memadahkan peningkatan tersebut di antara lain terlihat pada aksesorbasi atau kekambuhan penyakit saluran pernapasan. Untuk kasus-kasus ini juga sudah mulai dilaporkan meningkat nih, dang sanak. Dan kesan pian seberataan, tetap bersama kami di Promo TPM Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar Promot bersama Ulun Helda, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan turut melibatkan rumah zakat melalui pengerahan relawan terlatih lembaga filantropi, di mana tidak hanya menjalankan kegiatan zakat tetapi juga bergerak membantu masyarakat menghadapi berbagai bencana. Representatif manajer rumah zakat Banjarmasin, Muhammad Lutfi Alvin, menjelaskan para relawan telah mendapatkan pelatihan khusus kebencanaan. Ubahnya juga dibekali alat pelindung diri lengkap, gasan memastikan penanganan kebakaran lahan berlangsung aman, lawan juga profesional. Relawan Bubuhan Sidin segala kalangan, bahkan dari mahasiswa, dan juga diturunkan saat ada kebencanaan. Rumah zakat Banjarmasin mencatat sekitar 6.900 hingga 8.900 hektar lahan terbakar dengan ratusan titik panas masih aktif. Kondisi yang ini menjadi tantangan gasan petugas lapangan untuk terus berjaga menghadapi potensi karhutla sepanjang musim kemarau. Selain mengerahkan relawan, rumah zakat menghadirkan pos segar gasan membantu menjaga kondisi petugas selama bertugas. Pos yang itu menyediakan keperluan penyegaran seperti vitamin, minuman, buah, makanan ringan hingga layanan pijat bagi petugas saat berada di lokasi. Bisa dibayangkan pemadaman api tanpa minum, bahkan sesak napas, sehingga perlu sesuatu yang bisa menyegarkan bubuhannya. Biasanya, Bubuhan Sidin menyediakan semangka di sana, ada kue, air mineral, bahkan bisa diberikan layanan pijat juga. Kehadiran relawan rumah zakat menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan dalam menghadapi ancaman karhutla di Kalimantan Selatan. Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui donasi berupa uang maupun barang untuk mendukung kebutuhan relawan serta petugas lapangan. Demikian Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Kiai Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah Urang Banua. Jangan kadengar, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar. Wara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Prompat. Ya, ada Sanak Prompat untuk Mandirin Bayi Sukan di edisi hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026 tidak dapat terselenggara karena ada satu dan lain hal tentunya. Namun bubuhan pil seberataan masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik di pagi hari ini, dan masih bersama Ulun Helda hingga pukul 10 nanti. Tetap bersama kami di Promat FM, suara budaya Banjar.

0: Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup. Jantung dan otak tidak luput, risiko serangan jantung 2 kali lipat, stroke pun mengintai. Belum lagi, luka kecil yang tidak sembuh-sembuh, seringkali berakhir amputasi anggota tubuh. Sebaliknya, gula darah rendah atau hipoglikemia datang tiba-tiba dan berbahaya. Kamu akan gemetar hebat, berkeringat dingin, pusing berputar, sampai bingung dan kehilangan kesadaran. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berujung kejang atau koma, bahkan fatal bagi penderita diabetes yang overdosis insulin. Penyebab utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TFM, Suara Budaya Banjar, dan Sanal Perompat. Masih bersama Ulun Helda, masih menemani Pian Sabarataan tentunya nih di pagi hari ini di Bandaran Bayi Sukan nih, dan sana. Ya, dan sana 5 titik karhutla muncul di Kabupaten Banjar, Kalsel nih. Petugas padamkan api hingga ke lahan gambut nih, dan sana. Kebakaran hutan dan lahan ini kembali terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam sehari, BPBD Kabupaten Banjar ini mencatat sedikitnya 5 kejadian kebakaran lahan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar ini memadahkan kebakaran yang ini terjadi di desa Pejambuan Lawan Jua, desa Abumbun Jaya, Kecamatan Sungai Tabuk, serta 3 lokasi di Kecamatan Gambut nih. Seluruh kejadian yang ini sudah ditangani bersama oleh petugas gabungan, namun beberapa lokasi ini masih dilakukan pemantauan nih. Gasan memastikan lagi nih, dan sana memastikan tidak muncul kembali titik api. Di desa Penjambuan, Kecamatan Sungai Tabu, kebakaran terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah semalam nih, di lahan gambut dengan vegetasi semak belukar, padi, purun, binderang, galam, dan akasia. Luas lahan yang terbakar diperkirakan ini 1,5 hektar, lahan dia seluruhnya berhasil ditangani. Nah, kondisi yang serupa juga nih terjadi di desa Abumbun Jaya, kebakaran yang dilaporkan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah ini melanda lahan gambut seluas 0,5 hektar. Petugas berhasil memadamkan seluruh area yang terbakar. Sementara itu, di Kelandan Baru, Kecamatan Gambut, api ini membakar sekitar 3,5 hektar lahan kering. Nah, ditumbuhi rumput kering dan pepohonan. Petugas menangani sekitar 1,3 hektar area terdampak jua nih, dan sana. Kebakaran lainnya juga terjadi di Komplek Permata Hijau 2, Jalan Daya Karya RT 008, Kelurahan Gambut. Lahan gambutnya seluas sekitar 3 hektar terbakar dengan vegetasi semak belukar, purun tikus, dan akasia. Di mana nih, dan sana, penanganan dilakukan terhadap sekitar 2,5 hektar lahan jua nih. Adapun di Guntung Ujung, Kecamatan Gambut, kebakaran melanda sekitar 2,5 hektar lahan kering yang ditumbuhi rumput kering lawan jua pohon paring. Sekitar 1 hektar diantaranya ini berhasil ditangani bebuhan petugas jua nih. Di mana wasis juga memadahkan kondisi nang tersedia kondisi ketersediaan banyu ini menjadi salah satu kendala dalam penanganan di Keladan Baru Lawan juga Gunung Ujung. Meski demikian, api di kedua lokasi yang ini dilaporkan sudah padam nih, rang sana. Dan juga di sana penanganan melibatkan BPBD Kabupaten Banjar, BPBD Provinsi Kalsel, TNI, Polri, PMI, Tagana, relawan, serta sejumlah barisan pemadam kebakaran.

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: Sekelasnya Om.
1: Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Irang sana kada hanya masalah pendangkalan. Pemerintah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan ini juga mendapati banyaknya sungai nang mati di Kota Seribu Sungai nang ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin pun ini berencana membuka kembali akses sungai-sungai nang mati gasan mengembalikan fungsi alami alur air gasan pengendalian banjir jangka panjang nih. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Banjarmasin, Hairina Rahmi ini menjelaskan pihaknya kerap menemui kendala dalam upaya pengerukan di lapangan nih. Hambatan yang itu datang dari permukiman padat, lawan juga bangunan warga nang berdiri tepat di atas maupun di tepi sungai. Kondisi ini membatasi hingga menutup akses masuk alat berat ke lokasi pengerukan. Kendalanya alat bebuan sini ini kada kawa masuk karena tahalang rumah warga, lawan juga rumah warga nang membangun sampai ke atas sungai. Akibatnya nih nang sana terjadi pendangkalan wayah banyu pasang, daya tampungnya juga sedikit sehingga banyu meluap ke permukiman nih. Dan meski warga terbukti melanggar, menurutnya penertiban lawan juga pendekatannya harus dilakukan secara bertahap karena warga sudah puluhan tahun bermukim di dekat sungai. Selain itu nih, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya juga memadahkan pihaknya melakukan pembukaan sungai-sungai diantaranya Nangkaya menjebol berbagai hambatan gasan mengembalikan alur sungai nang mati atau sungai-sungai nang halus nang hilang karena pembangunan rumah-rumah warga. Di antaranya nih, kondisi nang itu diperlukan gasan pengendalian banjir mengingat Banjarmasin secara geografis ini berada 18 cm di bawah permukaan laut. Menurutnya, penanganan banjir di Banjarmasin harus disesuaikan dengan sumber penyebabnya. Selain dipengaruhi kondisi geografis yang berada di bawah permukaan laut, Banjarmasin ini juga kerap menghadapi banjir rob dari daerah aliran sungai Barito serta kiriman dari Sungai Martapuran yang masuk ke jaringan sungai-sungai yang halus. Salah satu langkah nang wayah ini diprioritaskan ini adalah mengembalikan lagi nih fungsi-fungsi anak sungai yang dahulu masih aktif mengalir. Namun nih nang sanak, wayah ini sungai yang itu mati akibat tertutup pembangunan terutama kawasan permukiman atau juga sengaja diuruk oleh warga. Dan dari data Bubuan Sidin ada 512 sungai, dari jumlahnya itu masih ada sekitar 30 anak sungai nang dahulunya berfungsi tetapi wayah ini mati. Dan Bubuan Sidin hendak menghidupkan kembali nih dengan terbukanya kembali alur sungai nang itu, kapasitas tampungan banyu diharapkan meningkat sehingga air rob maupun limpasan hujan ini dapat terdistribusi ke jaringan sungai secara lebih merata, lawan juga kada meluap ke jalan maupun kawasan permukiman warga nih. Dan secara keseluruhan nih nang sana, Pemko sendiri ini menargetkan tambahan kapasitas tampungan sungai ini mencapai 990.000 meter kubik melalui normalisasi sekitar 55 km alur sungai nang dinilai ini masih memungkinkan nih gasan dipulihkan lagi. Dan normalisasi nang ini mencakup pengerukan dengan target kedalaman rata-rata 3 meter lawan juga lebar sekitar 6 meter pada alur sungai nang mengelilingi kawasan pinggiran Banjarmasin.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, orang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gempuran tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, orang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar, Senang Perempat, 56 menit dari pukul 9. Di pengunjung perjumpaan Bubuhan Pian Seberatan bersama Ulun Helda yang sudah menemani dan Senang Perempat dari tadi subuh hingga pukul 10 nanti ini dan sana. Dan setelah ini akan ada rekan Ulun Rinda yang menemani Pian Seberataan hingga pukul 15. Dan Helda pamit untuk edisi pagi hari ini, tetap semangat dan tetap bersama kami di Promot FM, suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

pagi. Kabar berobat bersama Ulun Rinda. Damsat Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan bersama Satuan Lalu Lintas Polres Balangan telah menutup sementara kawasan Simpang 3 Ban Ganal Bungin sejak Minggu 23 Agustus 2026. Langkah manajemen dan rekayasa lalu lintas ini diterapkan seiring dimulainya rencana pembangunan median jalan di area tersebut. Rekayasa lalu lintas ditujukan gasan meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga kelancaran arus kendaraan selama proyek berlangsung. Selama penutupan, persimpangan arus kendaraan dialihkan dan masyarakat diminta memanfaatkan titik U-turn terdekat sebagai jalur alternatif. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Musa Abdullah menjelaskan bahwa penutupan dan pengalihan arus ini diawali dengan masa uji coba lapangan. Petugas gabungan diterjunkan gasan mengawal kelancaran arus di sekitar lokasi proyek. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Balangan AKP Rahmat Hidayat Nur memohon pengertian kepada masyarakat atas gangguan kenyamanan berkendara selama pengerjaan fisik berlangsung. Sidin meminta seluruh pengendara tetap tertib dan mentaati petunjuk arahan personil di lapangan. Sinergi Dishub Balangan dan Satlantas Polres Balangan mengharapkan dukungan penuh dari warga agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar. Kehadiran media jalan di Simpang Bungin diproyeksikan mampu menekan potensi kecelakaan lalu lintas serta mengurangi titik kemacetan. Para pengguna jalan dihimbau gasan selalu mematuhi rambu petunjuk darurat dan memperhitungkan waktu perjalanan. Selain itu, pengendara diharapkan juga dapat konsisten menggunakan jalur putar balik resmi yang disediakan selama masa penutupan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: mudah-mudahan kabar pian semuanya baik, gak ada kurang satu apapun juga, walaupun cuaca di luar ini pina berkabut-kabut lah, walaupun tipis tapi asapnya ini tak hirup-hirup. Ya pina tak hirupnya tuh baunya bau hangit lah. Nah jadi memang kalau pian mungkin berada di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker lah dan sanak lah untuk tetap menjaga kesehatan kita nih pinanya, soalnya kasus ISPA juga meningkat lah. Ya mudah-mudahan kita semuanya sehatan aja ya Allah lah, tetap semangat juga dalam melaksanakan aktivitas. Baik, kita sanak perempat di hari ini kita akan ketengahkan makanan-makanan khas lah dari Gorontalo. Ya, dan sanak perempat, Gorontalo ini menjadi salah satu destinasi tujuan wisata jua yang menarik di Indonesia. Jadi bukan hanya karena keunikan budaya dan wisatanya saja, tetapi juga karena kulinernya. Nah, apa saja sebenarnya kuliner-kuliner yang ada di Gorontalo ini? Dari sekian banyak makanan khas yang ada di Gorontalo, ada beberapa yang paling enak dan unik ya. Rekomendasi ini tidak hanya dari cita rasanya saja, tapi juga karena keunikan dari makanannya. Apa aja itu? Di antaranya adalah bilen tango. Bilen tango ini apa? Coba kita lihat dulu ya. Makanan khas dari Gorontalo yang wajib kita coba pertama ini adalah bilen tango. Ini adalah olahan ikan setengah digoreng, setengah dibakar. Loh. Mungkin digorengnya setengah mateng ya, kemudian dibakar. Nah, jadi cara masaknya memang tergolong unik ya dan sanak ya. Dengan menggunakan penggorengan itu dialasi dengan daun pisang. Oh, begitu. Karena cara pengolahannya ini, bilen tango itu punya cita rasa yang sangat khas. Jadi ikan yang digunakan itu biasanya ikan kerapu atau ikan mujair. Nah, jadi cara terbaik menikmati bilen tango ini adalah dengan nasi hangat dan juga sambal ya. Kalau kita ada di Gorontalo tuh jangan lupa berburu makanan yang satu ini ya, bilen tango. Jadi itu dibakar di atas teflon ya, menggunakan daun pisang ya. Dialasi daun pisang. Nah, ini salah satu cara olahan yang unik juga karena akan menimbulkan cita rasa yang sangat-sangat khas ya. Jadi biasanya ikan dipakai itu adalah ikan kerapu atau juga ikan mujair. Nah, jadi makannya nasi hangat dan sambal ya. Oke, selanjutnya ada sayur putungo. Sayur putungo. Jadi putungo ini adalah olahan jantung pisang khas Gorontalo. Sayur putungo ini berisi jantung pisang yang sudah direbus, kemudian dicampur dengan kelapa dan daging ikan. Nah, yang menjadi ciri khas dari makanan ini adalah kuahnya. Kuah sayur ini terbuat dari campuran milu dan jagung. Milu itu apa ya? Bukan milo susu ya. Campuran milu, milu dan jagung. Jadi kalau kita ke Gorontalo tuh kayaknya memang wajib ya cobain sayur jantung pisang ini ya. Ada juga ayam iloni. Iloni ya, ayam iloni. Makanan khas Gorontalo Utara ini sangat terkenal, salah satunya itu adalah ayam iloni. Ayam iloni ini merupakan ayam bakar dengan bumbu khas Gorontalo. Jadi pembuatan ayam ini tidak jauh berbeda juga dengan ayam bakar pada umumnya ya. Hanya saja sebelum dibakar, ayam ini dibumbui terlebih dahulu, kemudian didiamkan sampai bumbunya tuh benar-benar meresap. Bumbu inilah yang kemudian membuat ayam bakar ini berbeda dengan ayam bakar pada umumnya. Ya, sudah beberapa ya, ada bilen tango, kemudian ada sayur putungo dan ayam iloni. Masih banyak makanan-makanan khas lainnya dari Gorontalo. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 bersama saya Rinda yang akan menemani kesempatan pagi jelang siang hari ini ya.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bisa kita temui di kota ini ya, Binte Biluhuta. Makanan ini terbuat dari jagung yang direbus, kemudian dimasak itu bersama dengan udang dan juga suwiran ikan cakalang ya, dan sarang perempat ya. Bumbu masakan ini sangat khas, yaitu rempah-rempah dan bumbu lainnya. Biasanya Binte Biluhuta itu disajikan sebagai pendamping makan bubur. Tapi kalau kita tidak suka bubur, kita bisa juga menggantinya dengan nasi. Rasa dari makanan ini itu sangat khas dan enak ya. Kita pasti ketagihan setelah kita mencobanya sekali ya. Jadi akan berkali-kali nanti makannya kalau ketagihan ya. Terus ada sate tuna dan sarang perempat ya. Salah satu makanan khas Gorontalo paling enak itu adalah sate tuna. Gorontalo memang terkenal penghasil ikan terbaik, salah satunya adalah ikan tuna. Nah, olahan sate tuna ini sama dengan sate pada umumnya, hanya saja itu terbuat bahannya dari daging tuna yang masih segar. Karena terbuat dari daging ikan segar, maka rasa sate ini terasa lembut dan bumbunya pun makin mudah meresap ya. Karena bisa mencoba sate ini, kita bisa mencoba sate ini untuk menu makan siang kalau pas lagi jalan-jalan ke Gorontalo ya. Kalaupun pengen bikin sendiri ya gak apa-apa, gak harus pergi ke Gorontalo ya. Jadi akan bisa menikmati sate yang satu ini yang memang bahan utamanya itu terbuat dari ikan tuna ya, dan sarang perempat. Ya, selanjutnya ada perkedel Nike. Nah, jadi dan sarang, kalau biasanya perkedel itu terbuat dari kentang dan telur ya. Tapi kalau di Gorontalo ini ada perkedel unik, yaitu perkedel Nike. Perkedel ini bisa menggunakan kentang sebagai bahan utama, tapi dicampur dengan ikan Nike. Oh, ada ikan Nike ya. Ikan Nike ini merupakan salah satu ikan air tawar berbentuk kecil ya, seperti teri. Dan itu hanya bisa ditemukan di Gorontalo saja. Cita rasa perkedel Nike ini sangat enak, apalagi kalau dimakan dengan nasi hangat, kita bisa menambah sambal ataupun juga saus sebagai pelengkapnya. Ya, karena ternyata memang terbuat bahannya itu dari ikan Nike ya, makanya dinamakan perkedel Nike. Yang jelas dicampur juga dengan kentang sebagai bahan utamanya ya. Selanjutnya ada Brenebon. Brenebon ini apa? Nah, makanan unik dan khas Gorontalo yang paling recommended ini adalah Brenebon. Brenebon ini merupakan es serut ya, dan sarang ya, es serut dengan bahan utamanya kacang merah dan sangat terkenal kalau di Gorontalo. Jadi tidak hanya kacang merah saja, di dalam es ini juga ada irisan puding, ada susunya juga ya. Nah, es yang digunakan dalam minuman ini adalah es serut halus. Jadi kalau kita jalan-jalan siang yang cukup terik di Gorontalo, ini bisa mencoba es yang satu ini ya, untuk menyejukkan tenggorokan. Jadi tidak hanya menyejukkan saja, es ini juga bisa mengenyangkan ya, es Brenebon. Yang ternyata bahan utamanya adalah kacang merah ya, dicampur juga tadi irisan puding dan ada susunya juga, akan semakin nikmat dan segar dinikmati di cuaca terik yang panas.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Ya, terima kasih dan sarang pro 4 yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih di info kuliner dari daerah Gorontalo ya. Banyak makanan-makanan khas yang sudah kita bahas di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Nah, selanjutnya ada tili ayah. Ini salah satu makanan khas dari Gorontalo yang hampir punah ya. Dan tili ayah ini merupakan kue yang terbuat dari campuran santan, kemudian gula merah dan telur. Adonan ini kemudian dicetak dalam loyang lalu dikukus sampai matang. Nah, biasanya orang Gorontalo mengkonsumsi tili ayah ini sebagai makanan ketika sahur di bulan Ramadan ya. Tapi saat ini keberadaan kue ini lumayan sulit ya untuk ditemukan. Ya, tili ayah ya. Kue yang terbuat dari campuran santan, gula merah dan telur yang dicetak kemudian dalam loyang kemudian dikukus sampai matang ya. Ini salah satu makanan ciri khas dari Gorontalo yaitu tili ayah.

0: Ya, selanjutnya ada sarang pro 4, ada ilabulo. Ini juga salah satu makanan khas dari Gorontalo ya. Makanan khas Gorontalo ilabulo ini merupakan kue yang terbuat dari sagu, ayam, hati dan juga telur. Jadi bahan-bahan ini yang kemudian dicampur dengan bumbu rempah khas Gorontalo sehingga menghasilkan cita rasa yang sangat enak. Uniknya lagi, dan sarang pro 4 ilabulo ini dibuat dengan cara dibungkus daun pisang, kemudian dikukus setengah matang, kemudian dibakar terlebih dahulu sebelum disajikan. Nah, makanan ini sangat lezat, dimakan sewaktu masih hangat-hangat ya. Selanjutnya dan sarang pro 4 ada duduli. Duduli, bukan dodoli ya. Nah, kue duduli ini hampir sama dengan kue dodol. Oh, ternyata betul ya, dodol ya. Sama dengan kue dodol dari Jakarta ataupun Jawa Barat ya. Duduli ini terbuat dari ketan, kemudian dari santan dan juga gula merah yang dimasak secara ini sampai lama dan sampai mengental ya. Nah, setelah matang, kue ini dibungkus dengan daun wuko. Bungkus daun wuko inilah yang kemudian membuat makanan ini menjadi khas sekali ya, karena aromanya itu yang luar biasa ya, unik dan rasanya khas. Kita bisa menjadikan kue ini sebagai oleh-oleh dari Gorontalo.
1: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Sungai adalah sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.

hadirkan makanan-makanan khas dari Gorontalo. Semoga ini akan menambah informasi wawasan kita tentang berbagai kuliner yang ada di tanah air ya.

Ya, Dasana Prompet Pemerintah Kabupaten Bartokuala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda membagikan masker kepada masyarakat dan pelajar di seluruh wilayah Kota Marabahan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Aksi pembagian masker digelar secara serentak Rabu 26 Agustus 2026 dengan menyasar 4 titik strategis di Kota Marabahan. Lokasi ini meliputi TK Bayangkari, SDN Ulu Benteng 2, MAN 1 Marabahan, serta kawasan Simpang 4 Lampu Merah. Pembagian masker menyasar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk anak-anak dan pelajar. Langkah tersebut dilakukan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak asap karhutla di sejumlah wilayah Baritokuala. Bupati Baritokuala Haji Bahrul Ilmi mengatakan pemerintah daerah bersama Forkopimda dan juga tim gabungan terus melakukan upaya penanganan dampak karhutla. Menurut Sidin, pencegahan perlu dilakukan gasan mengantisipasi meluasnya titik api sekaligus menjaga kualitas udara. Dan sementara itu, Ketua DPRD Batola Ayu Dian Liliana Sari Wiryono mengapresiasikan keterlibatan seluruh unsur pimpinan daerah dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kekompakan lintas sektor diperlukan gasan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan di tengah kondisi udara nang kurang bagus. Demikian kabar Prompat Ulur Rida, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Di ruang UMKM, di kesempatan hari ini saya ingin hadirkan satu artikel ya tentang bagaimana cara yang lebih ampuh untuk bisa meningkatkan penjualan UMKM. Ya, dan sekarang pelaku bisnis ini memang harus pandai ya untuk bisa menerapkan berbagai macam teknik untuk bisa meningkatkan penjualan. Nah, salah satunya yaitu dengan upselling, yaitu teknik penjualan yang fokus menawarkan produk atau layanan dengan fitur yang lebih lengkap pada konsumen yang sudah ada. Nah, jadi saat melakukan upselling ini, kita bisa menawarkan produk dengan harga yang lebih tinggi pada konsumen yang belum pernah membeli produk tersebut. Tentunya ini dibutuhkan trik yang tepat saat berjualan dengan metode upselling tersebut. Nah, ada beberapa trik yang perlu buat kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana kita menghadirkan tampilan yang lebih mewah. Nah, kenapa sih pelanggan kita mau membeli produk dengan harga yang lebih tinggi yang belum pernah mereka beli sebelumnya? Salah satu alasannya yaitu karena produk tersebut hadir dengan tampilan yang mewah ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu merupakan makhluk visual yang seringkali menilai dari penampilan. Jadi kalau produk punya visual yang apik, yang bagus, maka produk tersebut tentu akan dinilai lebih berkualitas. Jadi tidak heran apabila pelanggan pun kemudian mau mengeluarkan uang lebih ya untuk bisa mendapatkan produk yang terlihat berkualitas tersebut. Jadi untuk melakukan upselling ini kita perlu membuat tampilan yang lebih mewah dari produk yang ditawarkan oleh bisnis. Hasan Basri, Kiai Haji
1: Idham. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Pro 4, suara budaya Banjar.

Ya, terima kasih dan salam perompa yang masih bersama di kesempatan siang hari ini ya. Kita masih di ruang UMKM dengan satu informasi tentang bagaimana cara ampuh untuk meningkatkan penjualan UMKM ya. Tadi dengan

memastikan produk ke konsumen agar mereka tahu bahwa produk tersebut itu punya nilai yang lebih tinggi. Misalnya, upselling yang dilakukan di coffee shop. Pelayan atau bagian kasir di kafe itu akan menanyakan pesanan pelanggan. Kemudian, pelanggan tersebut contohnya ingin memesan kopi matcha dengan harga Rp25.000 misalnya ya. Nah, di sini pelayan kafe tidak langsung mencatat pesanan ini, namun melakukan upselling terlebih dahulu dengan memberikan informasi bahwa kopi matcha yang dipesan ini bisa diberi tambahan topping dengan biaya tambahan. Nah, apabila customer setuju dengan tambahan topping pada kopi yang dipesan, maka kafe pun berhasil melakukan upselling.

0: nya.
1: Ya, yang salah melompat. Yang ketiga adalah menawarkan produk pembanding ya. Trik ini dapat diterapkan oleh UMKM saat melakukan upselling, yaitu dengan menawarkan produk pembanding ya. Karena dengan adanya pembanding, pelanggan itu seringkali memilih produk yang lebih mahal berkat keunggulan dari yang memiliki. Keunggulan dari yang dimiliki ya. Sebagai contoh, sebuah kopi shop yang menawarkan menu minuman dengan pilihan size reguler dan yang lebih besar gitu ya, ini ditawarkan dengan harga Rp17.000, sementara untuk size yang lebih besar tadi punya harga Rp20.000. Pelanggan itu berpikir bahwa hanya dengan menambah Rp3.000 saja mereka bisa mendapatkan minuman yang ukurannya lebih besar dan berarti isinya juga lebih banyak ya. Nah, pertimbangan ini kemudian membuat mereka cenderung memilih untuk membeli minuman dengan size yang besar. Ya, nah, langkah selanjutnya dan sarang perempat adalah mulai program loyalitas. Nah, tahukah dan sarang perempat bahwa memulai program loyalitas pelanggan ini juga dapat menjadi teknik upselling ya. Kita bisa menggunakan program loyalitas tersebut untuk mengidentifikasi customer yang sudah membeli item tertentu. Selanjutnya, nah itu kita bisa menghubungi pelanggan melalui email atau sosial media yang mereka daftarkan. Nah, jadi kita bisa mengundang mereka untuk kembali ke toko dan menikmati pengalaman yang lebih tinggi di lain waktu ya. Marketing yang dipersonalisasikan ini bisa mendorong pelanggan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, termasuk mencoba penawaran premium toko di kunjungan berikutnya. Melakukan upselling produk ini memang bisa dibilang gampang-gampang susah ya, tapi kita bisa mencoba trik tadi untuk meningkatkan penjualan bisnis supaya lebih mudah. Dan ini akan akan selalu mengikat ya, mengikat pelanggan untuk selalu beli, beli dan beli lagi. Ya, di tangan panci adi.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara

0: kualitas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga membantu ekonomi masyarakat di tengah pandemi.
1: Iya benar juga lu ya.
0: Iya, dan yang lebih pentingnya lagi nih, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mat. Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

di ruang UMKM dengan satu artikel bagaimana cara ampuh untuk bisa meningkatkan penjualan UMKM. Tadi sudah kita bahas banyak ya. Dan yang jelas sebagai pelaku bisnis kita harus bisa pandai menerapkan berbagai macam teknik ya untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Ya salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi adalah dengan cara upselling, yaitu teknik penjualan yang fokus menawarkan produk atau layanan dengan fitur yang lebih lengkap pada konsumen yang sudah ada ya. Nah jadi kita tentu saja bisa menerapkan upselling ini untuk produk kita yang walaupun tidak mudah ya, ada hal-hal yang memang harus dengan telaten kita lakukan walaupun gampang-gampang susah ya, tapi yang jelas kita harus bisa mencoba trik-trik tadi untuk bisa meningkatkan penjualan produk kita. Ya, semoga bermanfaat utamanya sekali bagi teman-teman UMKM dimanapun berada untuk bisa meningkatkan produknya ya.

0: selesai mas. Antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Habat Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habat Perempat bersama Ulun Rinda. Dalam pemerintah Provinsi Kalsel memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, yaitu melalui penyiapan calon penyuluh anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Upaya yang ini diwujudkan melalui bimbingan teknis BIMTEK, peningkatan peran penyuluh anti korupsi Provinsi Kalsel. Bertema bersinergi membangun zona integritas mewujudkan Kalimantan Selatan bebas dari korupsi, yang dilaksanakan di Banjarbaru Selasa 25 Agustus 2026. BIMTEK berlangsung selama 4 hari mulai 25 hingga 28 Agustus 2026. Kegiatan ini diumpati 152 peserta yang berasal dari Inspektorat 13 Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan serta jajaran SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel. Kegiatan yang ini merupakan hasil kolaborasi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI, Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dan Universitas Lambung Mangkurat ULM. Hal ini sebagai bagian dari upaya mempersiapkan calon penyuluh anti korupsi. Inspektur Provinsi Kalsel Ahmad Fidayan menyampaikan bahwa pelaksanaan BIMTEK menjadi bagian dari upaya gagasan memenuhi penyuluh anti korupsi khususnya di seluruh SKPD lingkup Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Fidayan, 152 peserta yang mengumpati BIMTEK ini diharapkan dapat mengumpati seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai dan selanjutnya mampu menjadi penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi. Pemprov Kalsel juga menargetkan jumlah penyuluh anti korupsi terus meningkat hingga mencapai sekitar 500 orang. Target yang ini dinilai penting gagasan memperluas edukasi serta upaya pencegahan korupsi baik di lingkungan pemerintahan ataupun juga masyarakat. Demikian Habar Pro 4, Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Suku Banjar adalah salah satu suku yang menempati sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, dan sebagian Kalimantan Tengah, terutama kawasan dataran dan bagian hilir dari daerah aliran sungai wilayah tersebut. Suku diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan Kalimantan sekitar lebih dari 1000 tahun yang lalu. Setelah bercampur dengan penduduk asli, yaitu suku Dayak dan imigran yang berdatangan, belakangan terbentuklah setidaknya 3 subsuku, yaitu Banjar Pahuluan, Banjar Batang Banyu, dan Banjar Kuala.
1: Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. Sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim.

4, khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.

penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang, hamba perempat bersama Ulun Rinda. Dan sanak pemerintah Kabupaten Batu Kuala bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda membagikan masker kepada masyarakat lawan jua pelajar di sejumlah wilayah Kota Marabahan. Langkah nang ini dilakukan gasan mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Aksi pembagian masker digelar secara serentak Rabu 26 Agustus 2026 dengan menyasar 4 titik strategis di Kota Marabahan. Lokasi tersebut meliputi TK Bayangkari, SDN Ulu Benteng 2, MAN SMA N1 Marabahan, serta kawasan Simpang 4 Lampu Merah. Pembagian masker menyasar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk anak-anak dan pelajar. Langkah ini dilakukan di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak asap karhutla di sejumlah wilayah Baritu Kuala. Bupati Baritu Kuala Haji Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda dan tim gabungan terus melakukan upaya penanganan dampak karhutla. Menurutnya pencegahan perlu dilakukan gasan mengantisipasi meluasnya titik api sekaligus menjaga kualitas udara. Sementara itu Ketua DPRD Batola Ayu Dian Liliana Sari Wiryono mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur pimpinan daerah dalam kegiatan itu. Menurut Sidin, kekompakan lintas sektor diperlukan gasan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan di tengah kondisi udara yang kurang bagus. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Setelah promo kita masih di Puspara Gam Nusantara, rangkaian lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air ya. Dan nah, kita akan sering dengan informasi tentang pahlawan di tanah air kita ya. Yang jelas kemerdekaan yang kita nikmati saat ini itu adalah hasil tetesan darah dan keringat para pahlawan bangsa kita ya. Sebagai generasi penerus, ya sudah menjadi kewajiban kita untuk mengenang nama-nama pahlawan Indonesia dan juga jasa-jasanya ya. Seperti Insinyur Soekarno atau Bung Karno yang merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia serta Presiden Republik Indonesia pertama. Karisma dan kemampuannya dalam membangkitkan semangat nasionalisme ini sudah menyatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan melawan penjajahan. Muhammad Hatta atau Bung Hatta juga sebagai seorang aktivis dan negarawan. Bung Hatta ini berjuang bersama Bung Karno untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain berperan sebagai proklamator kemerdekaan, Bung Hatta juga menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama ya. Selanjutnya dan serang pro 4, setelah Indonesia merdeka, Ahmad Subarjo ini menjabat sebagai menteri luar negeri yang pertama. Sebelumnya ia aktif dalam perundingan dan juga perumusan teks proklamasi. Ia juga berhasil meredakan ketegangan antara golongan tua dan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

0: bersama di kesempatan siang hari ini tentang pahlawan nasional Indonesia yang terus dikenang sepanjang masa ya. Ada Insinyur Soekarno atau Bung Karno, kemudian Muhammad Hatta atau Bung Hatta, kemudian Ahmad Subarjo, dan selanjutnya ada Supomo ya, dan sarannya Profesor Dr. Mr. Supomo ini adalah salah satu perancang utama Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Selain itu ia pernah juga menjabat ya sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Ada juga O.S. Tjokro Aminoto, pahlawan nasional, disebut sebagai bapak bangsa dan pelopor gerakan nasionalis di Indonesia. Ia adalah pemimpin Syarikat Islam, yaitu organisasi pertama di Indonesia, dan juga berkontribusi besar dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Kemudian ada Jenderal Sudirman, yang merupakan pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati. Beliau adalah panglima besar TNI pertama dan juga tokoh militer yang memimpin perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda. Pangeran Diponegoro. Nah, dan sedang perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro ini merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia ya. Melalui perlawanan bersenjata yang sengit selama 5 tahun, Pangeran Diponegoro ini berhasil menggerakkan rakyat Jawa untuk kemudian melawan penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional ini adalah pendiri Taman Siswa, sekolah yang berorientasi kepada budaya dan juga nilai-nilai luhur bangsa. Semboyan beliau yang terkenal, Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Hadayani, yang menekankan pentingnya seorang pemimpin untuk menjadi teladan ya. Kemudian ada Hasyim Asyari, ulama karismatik asal Jombang ini adalah pendiri Nahdlatul Ulama NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Gagasan-gagasannya juga telah mewarnai perjalanan bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak generasi. Bung Tomo, nah beliau ini adalah sosok pahlawan nasional yang sangat dikenal karena memang perannya yang inspiratif dalam pertempuran Surabaya. Bung Tomo berhasil mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia dan menjadikan pertempuran Surabaya itu sebagai salah satu tonggak sejarah penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
1: Tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Setiap hari, jutaan Pampers sekali pakai digunakan dan dibuang begitu saja. Tahukah kamu, Pampers yang kita buang hari ini butuh lebih dari 500 tahun untuk terurai. Sampah Pampers tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga merusak kehidupan laut. Plastik yang terkandung dalam Pampers mencemari lautan, membunuh satwa laut, dan masuk ke rantai makanan kita. Sekali pakai juga menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi lingkungan, memperburuk pemanasan global, dan perubahan iklim. Mulai dari langkah kecil, kurangi penggunaan popok sekali pakai,

beralihlah ke Pampers kain yang ramah lingkungan. Mari kita jaga bumi untuk generasi mendatang. Bersama, kita bisa mengurangi dampak sampah popok. Pilihan kita hari ini, masa depan bumi kita esok. Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya dokter, kita masih di informasi pahlawan kita yang masih terus dikenal ya sampai sekarang. Kita sampai di Sutan Syahrir ya, yang dikenal sebagai salah satu dari triumvirat kemerdekaan bersama Bung Karno dan Bung Hatta yang berjasa besar dalam mendirikan Republik Indonesia setelah kemerdekaan diraih. Syahrir ini dipercaya untuk memimpin negara sebagai Perdana Menteri Indonesia. Nah, R.A. Kartini yang juga telah memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan kesetaraan gender di tanah air, ia menjadi pelopor dalam membangkitkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan juga kesetaraan bagi para perempuan ya. Kapitan Patimura. Nah, pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Maluku, puncak perjuangannya itu terjadi pada tanggal 16 Mei 1817 ketika ia berhasil merebut benteng Dourstein dari tangan Belanda. Peristiwa bersejarah ini kemudian dikenal sebagai Perang Patimura yang menandai semangat juang rakyat Maluku dalam melawan penjajahan. Cut Nyak Dien. Sebagai pahlawan nasional perempuan, Cut Nyak Dien ini juga telah menjadi simbol keberanian dan juga keteguhan hati bagi bangsa Indonesia. Ia memimpin perlawanan rakyat Aceh melawan penjajahan Belanda bersama suaminya Tengku Umar. Raden Dewi Sartika. Pahlawan nasional ini dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah istri di Bandung, sebuah langkah berani yang membuka jalan bagi pendidikan perempuan di masa itu. Sultan Hasanuddin. Gambar pahlawan nasional yang satu ini cukup sering kita temui, terkenal dengan julukan ayam jantan dari timur. Pahlawan nasional asal Sulawesi Selatan ini gigih melawan penjajahan Belanda. Tuanku Imam Bonjol. Sebagai ulama karismatik dan pemimpin perang yang tangguh ya, selama Perang Padri di tahun 1803 sampai 1838, ia memimpin perlawanan rakyat Minangkabau untuk melawan penjajahan Belanda. Ada Agus Salim, pahlawan Indonesia yang terkenal karena kebijaksanaannya dalam diplomasi dan politik. Ia adalah diplomat ulung dan salah satu perumus teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cipto Mangunkusumo. Selain dikenal sebagai seorang dokter yang berdedikasi, Dr. Cipto ini juga merupakan aktivis pergerakan nasional yang gigih. Bersama Dawes Deker dan Ki Hajar Dewantara, ia kemudian mendirikan organisasi sebuah langkah berani dalam melawan penjajahan Belanda. Fatmawati. Fatmawati ini dikenal sebagai istri Presiden Soekarno dan juga memiliki peran yang sangat berarti dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia yang menjahit bendera pusaka merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Adam Malik yang dikenal luas atas perannya dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Adam Malik pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan berperan penting juga dalam gerakan non-blok dan diplomasi internasional lainnya. Ya, itu dan sarang perempat 21 orang pahlawan nasional yang terus dikenang hingga saat ini ya. Dan semoga ini juga bisa menambah informasi pengetahuan bagi kita semua untuk terus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang Tuha mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Habar Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Perempuan bersama Ulun Rinda. Dan sekarang petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Balangan menemukan sisa bara api dan kepulan asap tipis saat mengintensifkan patroli darat pada Rabu 26 Agustus 2026. Penyisiran yang ini dilaksanakan gasan menekan laju kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terus meningkat di bumi sanggam tersebut. Berdasarkan data terintegrasi BPBD Kalimantan Selatan hingga Rabu sore 26 Agustus, akumulasi karhutla di Balangan tercatat mencapai 53 kejadian. Dampak kebakaran tersebut menghanguskan total luasan lahan mencapai 174,57 hektar, disertai sebaran 692 titik hotspot yang terdeteksi satelit. Di tengah lonjakan angka tersebut, tim gabungan menyisir 3 titik rawan kebakaran yang tersebar di kawasan Tapau di Desa Mantimin, Batu Mandi, serta area Trans Pupuyuan di Desa Matang Hanau, Lampihong. Petugas di lapangan bergerak cepat memadamkan sisa bara agar tiupan angin tidak memicu kobaran api baru. Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi menyampaikan bahwa patroli ketat ini dilaksanakan sebagai langkah mitigasi selama masa siaga darurat karhutla yang berlaku hingga akhir Oktober. Pemantauan langsung di titik rawan menjadi upaya gasan mencegah kebakaran lebih meluas lagi. Selain penyisiran fisik oleh tim gabungan TNI Polri dan relawan, BPBD Balangan terus mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. Warga diminta menghentikan kebiasaan membakar lahan dalam bentuk apapun di tengah kondisi cuaca kering. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Terima kasih dan senang yang masih bersama kami, Pro 4 Suara Budaya Banjar. Kita akan segera mengikuti siaran berjaringan RRI Jakarta dan juga RRI Pro 4 Surakarta ya, dalam acara Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pohon Opal.
1: Halo Mas Roy, apa kabar, sehat?
2: Kabar sehat selalu, Pohon Opal juga sehat ya Po ya.
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini jadi makin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Po.
1: Itu dia, Surakarta gimana cuacanya Mas Roy Roy?
2: Ini juga panas banget nih Po, enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah, ya Allah. Aduh, udah berasa ditenggorokan itu ya.
2: Iya nih Po, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Wih, kayaknya adem banget nih Po.
1: Aduh, komplit itu lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita equal lagi dulu ya Po ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Po.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Po.
1: Ya, kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Po.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Po. Sudah ada di depan studio, belum dipersilakan masuk.
1: Oh, akhirnya yang
2: masuk dulu.
1: Oh, akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Iya, di tim kita nih, Po.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilakan dulu ini, Pak Widodo. Bisa langsung bergabung bersama kita ya, Po ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Po.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayah Jakarta, ayah Jakarta. Teteh mah dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Pak Nova ya?
1: Iya, ayah
3: Pak Nova. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayah mah suara ayah di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang nyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka, Pak Widodo ini mungkin bisa ceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali menguap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat bahasa Inggrisnya namanya point of attending, jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologi. arkeologis dan sebagainya, dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon ragdualas, kemudian pohon jambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga, dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit nggak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Ini berdekatan, dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua, dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon ragdualas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji, karena mestinya itu nanti diuji lengkap, tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya, karena yang di Dusun Solo itu, yang di di dalam Baluarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon, diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu, di sepanjang Geledok sampai alun-alun gitu itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah iya Pak, yang kanan kiri
3: tahu namanya nggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu namanya nggak?
2: Ada namanya? Namanya belum tahu nih Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wo, Kiai Jenggot, berarti di Geledok. Kiai Gung, Kiai Binatur, itu di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewo Daru dan Joyondaru. Itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, di culture kan, di menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Jadi, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kita, dan ada banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada masalahnya. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah itu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur, jadi dia kayak membentuk trompet. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali. Saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Tapi pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ada, justru di Mangkunegaran ada. Itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan, saya tidak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa bibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai stek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang empat masananya itu menggunakan belinggih untuk belinggih Bedara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk meletak, untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya Pak ya.
3: Iya.
2: Nah, lalu untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu di pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Ya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan itu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja sudah wow, itu sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjulang itu sudah padat sekali, sudah kayak buah kecing juga kayaknya.
2: Nah, ya, kan
3: di Glacak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, Wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun. Nah, kebetulan yang di Gladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang wujudnya seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok, dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi, nanti saya cerita pohon, arang gelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya, pernah dengar pohon bodi ya.
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol kebudayaan. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India, bahwa pohon bodi ada 200 jenis, ada 200 spesies, bukan 200 varian, varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi.
3: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Pertama itu di depan Pendopo Prangodanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prangodanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas Guru. Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari tempat di masyarakat di sana. Di de- depan itu di penggesaian paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
2: Ya, pelem tali jiwo itu ya, ya seringnya ya.
3: Tali jiwo, apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Oh, ya, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas merambu, pas penggal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1933 itu lagi ngutop-ngutopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya kan? Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegara di depan Pamitan Mangkunegara itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang nggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaler gitu. Itu pohon bodi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil apa, sekecil gini waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya, dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali memang.
2: Dan luar biasa ya, biasa komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang pasti kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya kan, namanya juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa. Kebetulan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti, oh ya Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya, makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Iya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya. Amin.
3: Dikaitin, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Kak Roy?
2: Yeah, masih terhubung.
1: Masih terhubung. Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah. Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, dan
1: Tim Song. Iya. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa di Bang Oleh?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Taher, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Oleh ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Iya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, masih. Ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, sir. Pertanyaan, pohon bodi itu, apa pohon itu dia bercabang berbodi seperti manusia, atau seperti apa tuh, filosofi apa disemakan pohonnya bodi, itu pertanyaan saya.
1: Ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau iya. Cabangnya, bodinya seperti manusia sampai disemakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya. Iya, oke. Okay. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632. Tentang kalau ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
2: Dua pertanyaan ya Pak ya.
4: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa Budaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, secara artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi itu agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama, itu sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Ponovan, saya enggak. Nah itu kebetulan,
1: yeah.
4: Nah, itu begini, pohon itu

0: ya.
1: Nanti kita bisa berteduh sama-sama. Dan itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain itu. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Cocok yang banyak utangnya misalnya.
0: biar palanya dingin dikit ya.
1: Palanya bisa dingin-dingin.
0: Iya dah.
1: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu kok. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ dia akan jadi baik.
0: Oh gitu.
1: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
0: adem gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
1: Ya secara alamiah memang begitu. Nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
0: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama dianya.
1: Ya nanti kita kita gilir dulu.
0: ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
1: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini yang
0: luar biasa. Pertanyaan yang kedua Pak Widodo.
1: Pertanyaan yang kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo, Bondowoso, Asembagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam, Tamarindus, nah itu namanya sudah kontroversial dulu, Tamarindus, Bugus artinya korma dari, korma, padahal, tamarin, wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh ini baiknya dikeluarkan perda gitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang. Kemudian pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa, dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat analisis seperti itu. Sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati, dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos. Kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
0: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
1: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
0: Harus ditebang gitu ya.
1: Ini saya mau cerita kebetulan karena Mbok menanyakan pohon yang hilang itu. Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood tree namanya. Itu pada tahun 2023 tuh ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu, padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bawa pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari berkabung nasional selama 1 tahun.
2: Karena pohon.
1: Ya karena bayangkan ya orang Barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Ya kan harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
0: Iya.
2: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
0: Silakan.
2: Tengerta kita.
0: Silakan Mas Rohim.
2: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang buat
0: Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. Ponova, selamat siang.
0: Ponova, selamat siang. Iya, Ica, selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
3: Mau nyapa ini dong, Pak Widodo ya?
0: Iya, Pak Widodo, silakan.
3: Pak Widodo sama Mas siapa?
0: Sama Mas Roy Rohim.
3: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini, Ponova.
0: Apa tuh?
3: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi gitu katanya
0: ada penghuninya.
3: Ada penghuninya gitu Pak. Ya,
0: tadi barusan diomongin.
3: Ica dulu, tunggu dulu.
0: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin sama dianya.
3: Iya, tunggu dulu. Tapi udah di tempat ini. Itu ini ada lagi nih satu pohon kersen, tahu kan?
0: Pohon apa?
2: Kersen, ya. Kersen talang ya.
0: Ya. Ya.
3: Kalau pohon kersen itu ada nggak sih pak itu kayak penghuninya gitu?
2: Oke.
0: Oke, baik. Itu aja.
3: Ica punya begitu loh.
0: Depan rumah, apa dalam rumah?
3: Di depannya.
0: Oh, di depan. Dia barangkali iya. Di dalam rumah gitu kan dia.
3: Bukan.
0: Ya udah.
3: Halo, Panova.
0: Ya.
3: Ica mau pantun
0: dong. Ya udah.
3: Panova.
0: Buruan, buruan. Yuk, apa pantunnya, Ca?
1: Cakep.
0: Oh, belum.
3: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
0: Cakep.
3: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
0: Widi, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
2: Mau ya. Jual lagi atau ada tambahan boleh Pak?
0: Masih ada kalau Surakarta.
2: Ya, kita hubungkan ya.
0: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
1: Ingat.
0: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang ya. Di Surakarta ingatin ya. Silakan.
2: Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
2: Ya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
2: Ah, baiklah, Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
4: Ya,
0: trouble ya.
1: Bantu kan.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
2: Baik, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang. Menjaga supaya tidak tersambar petir, menjaga supaya di bawahnya tidak ada rumput, itu tanaman pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri, itu namanya pohon perubahan. Yang saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua ada yang ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah, kita menanam kelapa di depan rumah, menanam pohon bambu di depan rumah, menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Pohon palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol dari pangeran. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon itu menjadi simbol atau tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri. Ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau karena dirasa banyak. Pohon lain juga begitu, ada pohon sampi, ada pohon kepo, pohon anak, pohon cek. Kalau ada, waktu saya cerita pohon pule juga, ini juga pohon yang heroik juga. tapi kayaknya waktunya nggak tahu, nggak yakin bisa cukup ke Mbak. Tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya, pohon Trandualas dan pohon Pule ini dua pohon yang heroik sekali, dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan selama ratusan tahun. Di Amerika ada pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya? Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya, ya pohon kosong itu nggak anu ya, enggak. Kayak kita pegang keris tapi nggak ada rayoninya, itu ya untuk apa di sini?
2: Ya.
1: Kita menghargai justru itu ada penunggunya.
2: Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini, Pak?
1: Sosok tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek, atau mendetek tapi diam saja, atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari potensi itu. Itu kalau di tempat saya sudah biasa, jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya. Ya kita sadar saja, tapi nanti dibedakan ya, dupanya itu ganjil atau genap. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk penduduk di situ, atau kalau genap ya memang kita ingin sedang, kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
2: Harus genap
1: ya, itu ya. Ya, seperti itu biasa ya.
2: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Nah, kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
1: ya, itu
2: beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
1: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari suatu pohon. Misalnya tadi saya cerita, pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah, maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah, dan supaya tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Kita anggap pohon ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia gak mungkin dipotong. Artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
2: Nah, itu dia nih buat terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinya yang Mbak Ayu terjawab juga. Okay. Ini akhir dari bersamaan kita sepertinya ya.
0: Kayaknya seperti tadi yang... Yang Ica, Bapak Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
1: Ya, justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
0: Oke. Okay.
1: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya.
0: Gitu. Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya? Ya
1: kalau pohon kersen nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa? Dia tidak punya akar tunggang.
0: Oke, siap. Dia
1: waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek. Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
0: Oke.
1: Okay. Ini makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi.
0: Oke. Okay,
1: tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
0: Baik.
2: Buahnya itu ya.
1: Itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
0: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
1: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
0: Wah. Baik, kalau begitu.
2: Kenapa? Salam. Apa lagi nih, Pok ya?
0: Apa lagi tuh, Mas Roy?
2: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang
0: angin gitu ya.
1: Wajib gitu.
0: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
1: Enggak edukasi, pokoknya berbagi cerita aja.
0: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Widodo, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
2: Baik, terima kasih Pak Nova.
0: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sedang berempat kami sampaikan kabar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, musim kemarau mulai berdampak terhadap cadangan air pada sejumlah embung di Kalimantan Selatan. Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 3 mencatat sedikitnya terjadi penurunan tinggi muka air di 8 embung, di mana embung tersebut tersebar di antara Kabupaten Banjar, Bartokwala, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan juga Kota Baru. Nah, dan sedang penurunan air ini membuat cadangan air di embung menjadi semakin terbatas. Kondisi ini pun juga terutama perlu diperhatikan di wilayah yang bergantung pada embung di salah satu sumber airnya. Namun Sandi mengatakan dan sedang perompat kondisi seperti ini berbeda, di mana WBS juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap tinggi muka air serta kebutuhan air di masing-masing lokasi. Ia menjelaskan embung masing-masing memang berfungsi sebagai tampungan air, tetapi kapasitasnya terbatas. BWS juga menyampaikan sejumlah langkah untuk menghadapi kondisi tersebut, termasuk mengoptimalkan sumber air yang masih tersedia dan mengatur pemanfaatan air secara kebutuhan prioritas saja. Demikian dan sana kabar perompat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana 4 kembali saya Wan Kahfi hadir menemani dan sana untuk sore hari ini udah jam 3 lebih 13 menit ya. Dan kita bakal hadir nemenin dan sana 4 di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Yang pengen request lagu lewat TikTok juga boleh ya. Ulun rebahan aja panas jadinya sakit kepala tapi lihat pian yang lagi siaran. Masya Allah, terima kasih Mbak Ama. Oke, kita mau terima telepon dulu ya. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk, Abang Awan.
0: Ya, apa kabar?
1: Kabarnya baik aja.
0: Di sana kabut nggak, Mbak Yani?
1: Sama aja.
0: Sama aja ya, kabut juga ya. Aduh, gimana dong? Kita udah nggak bisa napas ini.
1: Apa yang ada di playlist?
0: Ada Fata Morgana, Kerinduan, Sirup Markisa, Besti, Terlalu Mencintaimu, Cintaku Sedalam Pusara Bumi, Harus Memilih, Penantian, sama Ludia, dan No Comment. No Comment, itu sih derita lo. Mau yang mana? Lah kok mati? Bayani kok mati sih? Sudah nyanyi-nyanyi lagi. Halo, selamat sore.
2: Herman, goyang yuk.
0: Iya, goyang yuk. Abang Herman, apa kabar?
2: Enak.
0: Alhamdulillah, kita berkabut Bang Herman di Banjarbaru nih. Gimana nih?
2: Tapi Pak, ada nih pindah mendung Pak, hanya dah enak.
0: Mendung apa? Mendung hujan atau mendung gara-gara kabutnya?
2: Ada Bang, ada pindah ada di atas tapi ada hitam-hitam mana enak.
0: Iya, yang ditakutkan mendung gara-gara kabutnya hitam, bukan gara-gara mau hujan.
2: Ada ini ada Bang, ada harinya udah mulai tuh mulai apa? Mulai adem tuh nah.
0: Oh, mulai adem.
2: Ini kan panas harinya.
0: Oh,
2: ada
0: gitu
2: awan-awan
0: ya?
2: Di atas gimana?
0: Ada apa?
2: Ada awan-awan hitam di atas.
0: Oh. Kalau awan di sini awannya cerah nih.
2: Kalau awan itu anak lain awannya lo.
0: Bukan awannya ini.
2: Ini asli awannya.
0: Awannya asli ya. Oke, okay. Saya juga asli, masa saya palsu.
2: Reaksi awannya ini bisa berbangkar ya lo.
0: Iya, ini awannya ajaib. Okay. Mbak Herman mau lagu apa?
2: Lagunya,
0: ada Fata Morgana, Kerinduan, Sirup Markisa, nah, terus kemudian ada Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Harus Memilih, Penantian, Ludia, sama No Comment.
2: Yang No Comment ya,
0: No Comment ya. Dikirimnya buat?
1: RRI Pro 4 ya?
0: Iya dong.
2: Ada kemanakan kemana ya, nak?
0: Lancar banget ngobrolnya.
2: Halo, aku Putri tak?
1: Halo, aku Putri.
0: Hai Putri, Putri umurnya berapa tahun Putri?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun, Putri udah sekolah belum?
1: Sudah.
0: Kelas?
1: Kelas 4.
0: Kelas 4, wah. Ranking gak di sekolah Putri?
1: Ranking.
0: Wah luar biasa. Ranking berapa Putri? Ranking 3, wah hebat. Dikasih apa sama omnya kalau ranking 3?
1: Hadiah.
0: Dikasih hadiah sama omnya. Wah. Bang Herman mau lagu apa tadi Bang?
2: Tadi No Comment Bang.
0: No Comment, dikirimnya buat?
2: Ya Bang Adil Kurau ya lo. Abang Hadi juga dia lalu. Abah siapa tuh? Abah Kalbi juga si Bamban.
0: Oke.
2: Okay. Ini siapa Mama Madan juga, Mama Abi semuanya dah wanita seperti
0: itu. Oke, baiklah.
2: Ya, masih duluan.
0: Gih, sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Herman. Oke, kita mau angkat telepon biasa lagi ya. Halo, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, ayo goyang yuk.
0: Ya, waalaikumsalam.
3: Lawan Abang Mawarni, nah kayak apa kabarnya Bang Awan?
0: Alhamdulillah sehat, di sini apa kabar juga nih?
3: Alhamdulillah, baik-baik aja sama kan.
0: Oke.
3: Lagunya yang sama kan itu lagu yang kedua, apa aja lagu yang sama?
0: Lagu yang kedua itu ada Kerinduan.
3: Nah, itu mantap Kerinduan telah.
0: Oke, mau dikirim.
3: Salam-salamnya sama kan? Salam-salamnya ke sana Bang Herman, sama keponakannya kan Putri tadi.
0: Iya, betul.
3: Mantap, ujur tuh, kemanakan lo ada juga umurnya 4 tahunan dah, 4 tahun lebih kan?
0: Iya.
3: Itu juga, karena itu juga makan no cewek gitu.
0: Ini sudah 10 tahun.
3: Enggih. Mudah anak-anak itu juga nantinya orangnya ya Allah.
0: Amin ya Allah.
3: Ah, dapat rengkeng lah. Maka tahun ini radio umur 4 saja.
0: Iya, pinter ngomong.
3: Ya, orang-orang sekarang umur kayak itu tahu radio tahun 4.
0: Iya, diajarin dengar radio sama omnya.
3: Nah, apalagi ulun salut jujur nah. Apalagi kan ibaratnya di masa-masa nawin ini orang semua pakai itu YouTube segala macam ya kalau.
0: Betul.
3: Nah, kalau ini nah ini nang bisa nang sampaian nang tuan kena penggemar radio.
0: Amin semoga.
3: Inggi, salam-salam ya kalau.
0: Inggi buat siapa nih?
3: Ada katanya Bang Lukman jelah. Giasannya Mama Inurnya jelah. Abang Jody Pangaron jelah. Abang Ali jelah. Di aluh-aluh ya kalau.
0: Iya.
3: Nah, dalam pesawat keluarga, sepertinya angkasannya Amah di Palam, Jona. Yang ini di Halabiyo, ya Allah. Jasan apa kalbi, ditunggu jasanya. Jasan seberatannya, ya Allah.
0: Okay,
3: dalam pesawat keluarga, nah. Jasannya, nanti lah, si Putih, itu lah, dalam kenal dari Paman di Merapahan, ya Allah.
0: Yeah.
3: Oke, Pak Awan, makasih banyak atas
0: waktunya.
3: Pokoknya, salam sahabat budaya, perempat. Assalamualaikum, goyang dangdut.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih digabung. Ada Mama Alfi hadir lagunya lo dia buat Abang Awan sehat berrezeki banyak amin amin terima kasih ya Mama Alfi. Terus kemudian ada siapa lagi nih yang baru masuk selamat bergabung ya di Perempat RRI Banjarmasin. Oke, saya mau puterin lagu dulu nanti nggak keburu karena nanti juga mau nyepetin azan kan, jadi kita mau puterin dulu lagu yang tadi di request pertama sama Mbak Amah yang ada di Palem dengan Asmara darinya Epita Malah.

0: Oke, ada senang pro 4, kita balik lagi di Suara Budaya Banjar. Ayo goyang, goyang yuk. Dan kita mau terima telepon lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Kita mau ke WA, ada Bang Adli Rashid ya, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Ya, Bang Adli apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat
0: walafiat Bang ya. Bang Adli ya, mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya apa yang ada?
0: Lagunya ada Fata Morgana, Kerinduan, Sirup Markisa, Besti, Terlalu Mencintaimu, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Harus Memilih, dan Penantian sama Lo Dia.
1: Fata Morgana.
0: Fata Morgana, dikirimnya buat siapa nih Bang Adli?
1: Ya, pertama buat Yani Dia Love You.
0: Okay.
1: Terus sama di Pala,
0: okay.
1: Herman, okay. Di Banjarbaru, Bang Nihat juga di Sungai Luwak.
0: Iya, lauk-lauk.
1: Ah, lauk ya.
0: Iya, kalau luwak tuh beda lagi.
1: Lauk iwak lah.
0: Iya.
1: Mama Indor dan Lepan, siapa? Mbak Febri kayak itu?
0: Iya, Mbak Febri yang ada ya, di
1: Andai.
0: Sungai Andai.
1: Mama Alfi, Mbak Yanti, dan semuanya aja lah dari A sampai Z. Salam sehat selalu.
0: Okay.
1: Buat Bang Awan juga, semoga sehat dan sukses.
0: Amin, terima kasih Allah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke.
2: Okay. Ayo goyang itu.
0: Kenapa mati tadi?
2: Anu jaringannya hilang.
0: Oh begitu, tapi sekarang udah aman ya.
2: Okay. Lagunya Sirup Markisa tadi aja.
0: Sirup Markisa biar enak ya sore-sore.
2: Ini haus nih, airnya panas.
0: Ya betul sekali.
2: Salamnya dari Asam Budget aja nah buat
0: pengawal. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Yani yang ada di Alabio sana ya. Oke, yang masih request lagu di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-3252602. Halo, ayo goyang.
3: Halo goyang, assalamualaikum Awang.
0: Waalaikumsalam, ini Mbak Febri kah?
3: Iya dong.
0: Iya dong, apa kabar nih Mbak Febri?
3: Alhamdulillah sehat, Bang Awan juga gimana sehat?
0: Iya, seperti yang didengar kita sehat nih di sini.
3: Siap.
0: Lagi ngapain?
3: Lagi asik nih duduk minum kopi sama menikmati musik.
0: Aduh enak banget minum kopi ya, biar gak ngantuk,
3: iya.
0: Saya ngantuk nih.
3: Wah, nanti adek kesini lah.
0: Iya enak, makanya. Nanti
3: bareng-bareng, saya mau dimakan nih, jajanan kek.
0: Kita sekarang minumnya sama-sama online dulu aja.
3: Oh iya. Itu kirim salam ya buat si Aldi ya. Adli apa?
0: Adli Rashid.
3: Adli yang ganteng haji itu. Terus si Yani tadi barusan ya.
0: Betul.
3: Oke, semuanya aja lah ya. Apa namanya? Terus nih musik dangdut ya.
0: Betul.
3: Di acara ini.
0: Betul.
3: Buat si Awan. Yang lagi menjalankan aktivitasnya semoga sehat.
0: Amin ya Allah.
3: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah, kabul.
3: Pokoknya salam manis aja semuanya, salam sayang, sejuta rindu.
0: Oke deh.
3: Lagunya apa deh?
0: Lagunya ada Kerinduan, Sirup Markisa, Besti, Terlalu Mencintaimu, Cintaku Sedalam Pusaran Bumi, Harus Memilih, sama Penantian dan Lo Dia. Mau yang mana?
3: Oke. Gimana deh kalau Penantian aja?
0: Kita menanti ya. Oke.
3: Menanti buat apa namanya rekan-rekan yang mau ketemu kita nanti ya.
0: Betul. Setuju.
3: Makasih banget dulu.
0: Terima
3: ya.
0: Terima kasih kembali.
3: Terima kasih.
0: Deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Febri udah gabung juga ya. Halo. Kita mau ke WhatsApp sekarang. Sebentar ya. Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Ya. Bang, tolong dong Bang kalau misalnya masuk radionya dikecilin dulu biar enggak feedback, enggak storing ya.
4: Sudah.
0: Udah mati. Oke, mantap. Mau request lagu apa?
4: Kerinduan terus.
0: Apa?
4: Kerinduan.
0: Kerinduan. Ada.
4: Iya.
0: Oke.
4: Alhamdulillah buat Nadi Melibah, Lukman main dong. Abah juga Irsai Tanjung buatnya Cirodo Mawardi ya.
0: Betul.
4: Herman di Banjar Baru buat Papi Coy Berden di Berden Cawan.
0: Oke.
4: Yang setuan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih Mama Alfi siap. Pian tadi kan lagunya lo dia ya. Kita nanti putarkan sebentar lagi ya. Sabar. Halo Ayo Goyang.
5: Ayo Goyang perempat.
0: Dari siapa di mana?
5: Ya dulu langganan setia masa lupa.
0: Siapa ya? Mohon maaf nih saya lupa.
5: Mas Wawan.
0: Mas Wawan di mana Mas?
5: Dulunya di Sengayam. Sekarang kita lagi main ke Jorong kilometer 400.
0: Oh di Sengayam dulu. Sekarang di Jorong kilometer 400. Ya,
5: main ke Jorong ke Jorong 400.
0: Oh begitu. Di sana ngapain? Kerja atau apa tinggal di sana pindah?
5: Main ke rumah keluarga sudah 3 tahun nggak ada main ke sini.
0: Oh begitu. Lagi di sana ya?
5: Ya insya Allah di bulan Desember baru pulang.
0: Pulang kemana?
5: Ke Batu Kajang.
0: Oh pulang ke Batu Kajang lagi nanti Desember ya?
5: Iya insya Allah.
0: Oke. Tapi sehat ya Mas Wawan ya?
5: Insya Allah sehat.
0: Alhamdulillah Mas Wawan. Saya lama gak dengar makanya saya agak-agak.
5: Iya ada Mas Wawan, ada Surya Permana, ada Rindadianti kan.
0: Nah betul, tapi Surya udah pensiun udah lama banget.
5: Ya saya terakhir itu tahun 2012 terakhir saya monitor itu. 2021
0: ya. Atau 23?
5: 23 masih ada sempat itu.
0: Iya, udah 3 tahunan sih. Mas Wawan mau lagu apa nih Mas Wawan?
5: Lagunya apa itu?
0: Lagunya ada Ludia, Fata Morgana, Kerinduan, Sirup Markisa, Penantian, Besti, Terlalu Mencintaimu, Cintaku Sedalam Bumi, sama Harus Memilih.
5: Cintaku Sedalam Bumi.
0: Oke, baik.

0: berarti dia.
1: Malahan atasnya masih diajarin perompat dulu itu. Baru ada itu.
0: Itu udah lama banget. Saya aja di sini dari 2008. Mereka tuh
1: sebenarnya sudah apa semua apa ya konsep monitor itu.
0: Iya, mereka sudah pada pensiun semua itu yang disebutin tadi.
1: Iya, makanya tuh enggak ada di pos 1 enggak ada semua.
0: Iya, udah enggak ada semua mereka. Sudah pada pensiun.
1: apa dulu siapa itu yang soalnya lemah lembut itu?
0: Siapa?
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Bentar ya, saya sambil cek ini dulu nih. Wait. Oke. Kita mau puterin lagu dulu karena abis ini azan jam berapa ya? Saya harus cari bocoran azan dulu nih, jam berapa hari ini azannya. Untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, azan akan berkumandang pada pukul 15:44. Sekarang udah 39 berarti 35 deh. Berarti dua lagu dulu ya. Nanti baru kita akan putarkan lagu lagi setelah kumandang azan. Lo dia dulu nih buat Mama Alfie.

tepat sudah pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan istirahat sebentar. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal, ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan, ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, berijtihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim, dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya, lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh, dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian. Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, perbanyaklah membaca La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan, sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian. Kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka, dan kalian binasa sebagaimana mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyang?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu? Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh.' Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

0: Ada cinta sedalam pusaran bumi dan sanak perempat udah menemani dan sanak nih. Dan apa kabar yang baru aja gabung, selamat sore dan silahkan di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-3252-602 yang masih pengen request lagu dan yang kirim-kirim salam di mana nih namanya, di TikTok boleh juga ya. Ntar ini agak nyantet nih di sini tadi dan sanak perempat. Sebentar ya, saya sambil bacain juga. Sudah azan kah? Inggi, tadi ada Mbak Sarah ya. Terus kemudian mana lagi? Aspin One, aku Amang. Apa nih? Aku Amang Ramli WA. Apa tuh? Kerja bagus. Asik, asik tarik lagunya Wan. Oke. Oke, terima kasih ya udah ngasih lop-lop, udah kasih emot-emot juga dan udah kasih tap-lopnya ke kita biar makin banyak yang dengerin kita juga. Halo, ayo goyang.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, siapa di mana?
1: Bu Bambang, Bu.
0: Oh, Ibu Bambang, apa kabar, Bu?
1: Baik, sehat. Gimana kabarnya?
0: Saya juga alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu, di sini, Bu.
1: Selalu sehat-sehat tentunya.
0: Betul sekali, amin.
1: Lagunya apa yang mau diputar, Bu?
0: Lagunya ada terlalu mencintaimu, harus memilih, larut tanpa kepastian, meriang sama memori daun pisang.
1: Yang harus memilih.
0: Harus memilih ya. Dikirimnya buat?
1: Ya, kirim salamnya buat Mbak Ratu.
0: Inggi.
1: Pak Yani.
0: Inggi. Oke.
1: Tapi kenapa ya lama banget gak tanggapung ya, Bung?
0: Iya, tapi saya ada ketemu di mana kemarin saya lupa. Ada ketemu sama beliau.
1: Tapi di Pro 1 ada,
0: loh. Oh, di Pro 1 masih gabung ya?
1: Iya.
0: Oh, mungkin nggak ada channel perempat di ininya beliau.
1: Iya, lama banget itu temanan dia tau, Bung.
0: Iya, makanya itu udah belasan tahun yang lalu.
1: Iya, mudah-mudahan beliau selalu sehat.
0: Amin, ya Allah. Allah.
1: Makasih ya, Bung.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum, Bung.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Bambang, udah gabung ya. Di kesempatan sore hari ini dan sanak perempat masih ada waktu setengah jam lagi. Harus memilih nanti. Ada, saya mau tambahin ini deh. Aduh, dari siapa yang Lia atau siapa sih, lupa namanya, yang lagunya itu goyang, goyang lagi ya. Iya benar, dari Lia Serigala, nanti goyang lagi. Sebelum harus memilih, nanti akan saya putarkan untuk dan sanak perempat biar makin seru ya goyangnya untuk hari ini nih, dan sanak. Oke, kali ini langsung aja kita sambil menunggu yang pengen gabung di WA dan juga di telepon biasa. Oke. Di telepon biasa boleh di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602 ya. Di TikTok juga boleh, tinggal tulis aja nama penyanyinya dan judul lagunya apa dan mau kirim salam buat siapa gitu ya. Kita goyang lagi bareng Lia.

yang romantisnya kita versiin ke dangdut dan sarang perompat biar seru gitu ya. Dan tau gak sih dan sarang perompat lagu ini tuh lagu siapa sebenarnya? Jadi dan sarang perompat, maaf aku gak romantis, ini tuh lagunya Lila ya, yang nge-vibes dangdutnya itu kemarin pecah banget waktu siapa sih namanya, Amelia, siapa sih yang dari artis dari Palangkaraya itu nyanyiin lagu ini tuh dengan versi khas dangdut Dayaknya dia dan sana perompat, dan akhirnya banyak banget yang suka sama lagu ini, dan banyak akhirnya artis-artis dangdut dari Jawa, daerah Jawa Timur, Jawa Tengah yang akhirnya mengcover lagu ini pun juga dengan versi mereka masing-masing. Nah, selain ada lagu Nggak Romantis dari Lila, kita juga bakal puter ini ada satu lagu, sebenarnya lagu Melayu Padang yang dinyanyiin sama lupa lagi, sama Arif Asmara yang kandas, dan kali ini kita bakal dengerin versi dari Yeni Inka featuring sama Gery Mahesa untuk Dangsana Perompat.

pada sumber air baku di Kota Banjarmasin kian mengkhawatirkan, PT PAM Banjarmasin terpaksa menghentikan total operasional intake Sungai Bilu selama 24 jam akibat sanitasi air yang naik drastis menembus angka 5.000 ppm, jauh melampaui batas aman pengolahan sebesar 300 ppm. Penghentian instalasi pengolahan yang memiliki kapasitas produksi hingga 600 liter per detik tersebut membuat pihak direksi dan manajemen harus memutar otak agar pasokan air bersih ke rumah-rumah warga tidak macet total. Direktur Utama PT PAM Banjarmasin Jubaldi menyatakan sebelum penghentian total selama sehari penuh ini, durasi penghentian intake sempat berlangsung secara bertahap mulai dari 8 jam, 12 jam hingga 17 jam dan 1/4, di mana upaya pengoplosan air baku dari instalasi pengolahan air IPA 2 Pramuka tersebut berdampak pada penurunan tekanan distribusi air, terutama bagi pelanggan yang bermukim di kawasan ujung jaringan pelayanan. Di wilayah utara, penurunan debit air berdampak pada booster Benua Anyar hingga ke sebagian wilayah Sungai Andai dan di bagian ujung antaranya Kompleks Mutiara dan juga Akasia. Sedangkan wilayah barat meliputi Pasir Mas, Pelambuan, serta wilayah selatan yakni Basiri, dan air dilaporkan masih mengalir namun dengan debit yang kecil. Guna mengantisipasi krisis air di kawasan permukiman yang terdampak paling parah, manajemen PAM Banjarmasin menyiagakan armada mobil tangki untuk menyalurkan bantuan air bersih secara gratis. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: Bandung, 1946. Kota ini tidak jatuh ke tangan musuh lewat penyerahan diri, melainkan kobaran api yang dinyalakan oleh rakyatnya sendiri. Situasi mencekam. Pasukan Sekutu dan Belanda kembali menginjakan kaki di tanah ini. Sebuah ultimatum dikeluarkan. Kosongkan Bandung. Mereka ingin menjadikan kota ini sebagai markas, gudang logistik, dan pusat kekuatan untuk kembali menjajah Indonesia. Melihat ancaman itu, Jenderal A.H. Nasution dan pimpinan pejuang berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Haruskah mereka membiarkan rumah mereka menjadi alat bagi musuh? Jawabannya adalah tidak.
2: Tidak cukup dibakar saja. Kita akan memimpin serangan tubuh.
1: Malam 23 Maret 1946, langit Bandung berubah menjadi jingga pekat. Rakyat membakar rumah-rumah mereka sendiri, merelakan harta benda menjadi abu demi martabat bangsa. Malam itu, Bandung resmi menjadi lautan api. Prinsip mereka teguh, lebih baik kehilangan kota daripada melihatnya digunakan untuk merantai kembali kebebasan yang baru saja diraih. Sebuah pengorbanan yang tak akan pernah padam oleh waktu.

meteran aja. Itu udah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Dan bau bakaran asapnya juga benar-benar menyengat banget ke hidung, karena kemarin juga saya kan baru pulang dari bandara jemput saudara. Itu benar-benar di pinggir jalan raya mau menuju ke bandara itu sampai kebakarannya tuh sampai meluas hingga ke sana dan sana perempat, dan heli waterbombing tuh benar-benar seliweran untuk memadamkan api itu tersebut tadi. Dan mudah-mudahan juga warga masyarakat sekitar ini bisa gotong royong membantu agar masalah ini tuh bisa cepat kita atasi. Amin ya rabbal alamin.

sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Haryadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.

0: berada di situs Amukan Hukum seperti yang tertulis di itu, di plan itu. Dan Bahari itu ngarangnya Desa Terkung. Sekarang ini masuk dari desa, jadi Desa Watahilir, Kecamatan Kabupaten. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah.
1: Hantarukung yang berjarak 7 km dari kandangan ibu kota Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukung merupakan usaha rakyat Hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

terhubung ini dilatar belakangi oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang. Nah, itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukum dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Atsenarpun Domes ke desa Hantarukum. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Atsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukum.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukum ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, didatangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukum ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Pangeran Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang yang besar, perlawanan yang besar, kemudian banyak korban, Quran disebut dengan Amuk Hantarukum. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan kubur Tumpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.
0: Sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukum tanggal 19 September 1899.

Dan Serang Pro 4 kabar pukul 18, sejumlah anak usia dini dari KB Uma Kandung Kabupaten Tapin mendapat pengalaman berbeda saat berkunjung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja lawan jua pemadam kebakaran di Kabupaten Tapin pada hari Kamis yang ini, di mana kunjungan anak itu tadi menjadi bagian dari kegiatan pengenalan profesi pemadam kebakaran yang digagas Bunda PAUD Kabupaten Tapin Hajah Faridah Yamani bekerja sama lawan Satpol PP lawan Damkar Tapin. Di tempat nang itu tadi, anak-anak kadang hanya melihat langsung kendaraan yang ada berparkir lawan perlengkapan pemadam kebakarannya, tetapi juga memperkenalkan dengan tugas dan tanggung jawab petugas pemadam kebakaran ketika menghadapi kebakaran. Kepala Satpol PP lawan Damkar Tapin, Mudo Harjuno, ini memadahkan dan turut memberikan sosialisasi ke peserta didik sidin mengenalkan profesi pemadam kebakaran dengan cara yang sesuai lawan anak-anak, termasuk menjelaskan perlengkapan dan dilakukan digunakan gesan memadamkan atau saat bertugas. Anak-anak diperlihatkan alat pelindung diri atau APD yang menjadi bagian penting dalam pekerjaan pemadam kebakaran. Perlengkapan yang itu tadi digunakan gesan melindungi petugas dari panas, asap, api maupun juga risiko lainnya yang berada di lokasi kebakaran. Pengenalan secara langsung ini membuat peserta didik dapat melihat langsung pekerjaan pemadam kebakaran bukan sekedar menjadi bagian penting dari pemadaman api, tapi dibaliknya juga tugas tersebut terdapat keberanian, disiplin, keterampilan, serta kesiapan menghadapi situasi darurat apapun juga. Demikian dan sana kabar perempat kali ini. Terima kasih dan salam budaya.

sekadar ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sarang perompak untuk hari ini kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.27 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami akan sajikan pengajian ayat suci Al-Quran untuk Anda.

saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat anda, semoga doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Untuk Tuhanmu, hendaklah kita selalu mengindahkan dan memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat akan akhirat dan bersiap-siap untuknya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikan kita kepada keridaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Dekatkanlah diri kita kepadanya dengan melestarikan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, saum 3 hari dalam 1 bulan, memperbanyak zikir dalam hati dan ucapan, serta membiasakan doa dalam segala hal sesuai yang diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempurnakan kesucian dan usahakan dalam sebagian besar waktu kita tetap dalam keadaan berwudu. Sempurnakan sholat, laksanakan tepat pada waktunya dan usahakan melaksanakannya dengan selalu berjamaah di masjid. Laksanakan saum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tunaikanlah ibadah haji jika kita mampu dan usahakan untuk berhaji walaupun sekarang ini belum mampu. Sertakanlah selalu niat jihad. Cintailah gugur sebagai syahid dengan menyiapkan diri untuk itu sedapat mungkin. Perbaharilah selalu taubat dan permohon ampun kepada Allah. Peliharalah diri agar tidak melakukan dosa kecil dan dosa yang besar. Sediakan waktu sebelum tidur untuk meliti dan menghitung kebaikan dan keburukan yang telah diperbuat selama 1 hari. Berhematlah dalam menggunakan waktu, karena waktu adalah kehidupan. Karena itu, janganlah sebagian kita menggunakan untuk hal-hal yang tidak berguna.

usia kita cocok dengan kegiatan semacam itu. Jauhilah khamar dan segala yang memabukkan yang membuat kita hilang kesadaran. Demikian pula segala macam yang serupa dengannya.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: باب ما يقوله فير في رأسه من الركوع في اعتداله. Ini bab tentang apa yang dibaca ketika setelah mengangkat kepala dari ruku dan apa yang dibaca ketika i'tidal. As-sunnatu an yaqula hala rafi ra'sihi sami'a Allahu liman hamidah walau qala man hamidallaha sami'a Allahu lahu jaza. Nass 'alaihi Syafi'i fil Umm. فإذا استوى قائما قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sunnahnya ketika mengangkat kepala mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sunnah. Walau gala, sekiranya dia membacanya dibalik, man hamidallah sami'allahu lah, dia balik. Tadi sami'allahu liman hamidah, namun dia balik. Harusnya sami Allahu liman hamidah, tapi dia balik man hamidallah. Arti sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Dibalik sama dia, man hamidallah, siapa yang memuji Allah, sami Allahu lah, maka Allah mendengar pujiannya. Apa hukumnya? Jaza, boleh. Boleh. Nass 'alaihi Syafi'i fil Umm. Disebut oleh Al-Imam Syafi'i pendapat tersebut di dalam kitab Al-Umm. Maha kada. Fa'idha stawa ga'iman, apabila sudah benar-benar berdiri. Sami'a Allahu liman hamidah, sudah benar-benar berdiri, baru di sana Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kalau mau yang lebih panjang, mil us samawati atau mil as samawati wa mil atau wa mil ma wa mil al ardi wa ma bainahuma wa mil atau wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahlu thana wal majad ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'tila lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kalau mau yang lebih panjang. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله. ابو هريره meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat sulbahu minar ruku', belakangnya dari ruku'. Sami'a Allahu liman hamidah. Setelah itu thumma yaqul, kemudian beliau membaca wahuwa gaim, dan beliau dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamd. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan walakal hamd. Dua-duanya benar. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Begitu. Jadi ketika kita sami' Allahu liman hamidah, disitulah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Menyaksikan, menyaksikan dengan apa? Dengan ilmu yang kita punya. Begini Nabi Muhammad, sami' Allahu liman hamidah, serasa kita menyaksikan. Kenapa? Dalam riwayat begitu, Nabi Muhammad yang mengucapkan sami' Allahu liman hamidah, maka ketika beliau berdiri tegak baru beliau membaca Rabbana walakal hamd, pakai waw atau tidak pakai waw, dua-duanya sahih. Rabbana lakal hamd. Begitu. Nah, disinilah makna
bagaimana ketika kita menghidupkan Rasulullah dalam diri kita, sehingga ketika kita mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, dan seluruh aktivitas kita senantiasa terhubung kepada cahaya yang Allah nampakkan di bulan Rabiul Awal ini, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya tersebut terus ada sepanjang hidupnya. Terus ada sepanjang hidupnya di dunia ini, dan cahaya tersebut tidak padam sampai dia meninggal dunia. Dan setelah wafat pun tidak padam. Cahaya itulah yang akan menemaninya nanti di alam kubur, dan sampai nantinya ya'mul yaumul ba'thi wan nusyur, sampai nantinya hari ketika kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Sehingga ada orang yang mempunyai cahaya di pada saat itu, dan ada orang yang gelap cahayanya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sang cahaya, mengajarkan kepada kita untuk meminta cahaya tersebut setiap kali salat, sebelum salat subuh, yang disebut dengan doa fajar. Beliau Nabi Muhammad huwan nur yahdil hairina diyauhu. Beliau adalah sang cahaya, tapi beliau mengajarkan kita untuk meminta cahaya tersebut agar diletakkan di hati kita, agar diberikan nantinya di dalam kubur kita, cahaya di pendengaran kita, cahaya di penglihatan kita, cahaya di rambut kita, cahaya di kulit kita, daging kita, sampai darah kita, sampai tulang belulang kita, sampai semuanya yang ada di dalam diri kita, baik dari arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya minta cahaya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam doa fajar, Allahumma ja'alli nuran fi galbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran fi asabi wa nuran min bayni yaday wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'atini nura waj'alli nura. Hada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau huwa nur, padahal beliau cahaya. Yahdil hairina diyauhu, orang yang kebingungan akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya tersebut. Nah, mudah-mudahan cahaya itu ada di dalam hati kita, sehingga dengan cahaya tersebut kita senantiasa berada di dalam petunjuk, tidak kebingungan lagi. Cahayanya terang, anta syamsun anta qamarun, lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari purnama. Sampai para sahabah radhwanullahi ta'ala alaihim ketika purnama memperhatikan keindahan bersinarnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan purnama, maka para sahabat mengatakan, sungguh wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya, lebih bersinar daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad. Ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa siapapun orang yang menjadikan cahaya tersebut dalam kehidupannya, maka cahaya tersebut, cahaya itu akan terus ada dalam dirinya sampai nantinya wafat, gelapnya kubur, mahsyar, sirat, sampai nantinya berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mau minta syafaatmu, saya mau minta syafaatmu. Kata Nabi Muhammad, inni fa'ilun insyaallah, dapat insyaallah. Tapi Sayyidina Anas tahu betul, beliau menanyakan kepada Nabi Muhammad, gala aina ajiduk yaumal qiyamah ya Rasulullah, di mana saya temukan engkau besok di hari kiamat. Sayyidina Anas menanyakan itu karena beliau tahu tidak ada yang paling sibuk besok di hari kiamat melainkan Nabi Muhammad. Siapapun orang yang kita bela saat ini, siapapun orang yang kita berada di pihaknya pada saat ini, siapapun orang
yang kita berkorban untuknya pada saat ini, maka tidak ada saat itu melainkan semuanya mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliaulah yang mengatakan analaha analaha analaha. Beliau satu-satunya manusia yang mengatakan analaha analaha analaha. Nah, beliau yang akan memberikan syafaat besok. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan orang yang besok mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mereka yang selama di dunia banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Lisannya tidak bakhil di dalam bersolawat kepada beliau. Lil musalli alayya nurun ala sirat. Orang yang bersolawat kepadaku bakal dapat cahaya besok ketika melintasi sirat. Wa man kana min ahli nur lam yakun min ahli nar. Siapapun orang yang termasuk dapat cahaya besok di hari kiamat, maka dia tidak akan pernah tergolong masuk dalam penghuni neraka. La ilaha illallah ma ajirna minan nar. Dari karenanya Sayyidina Anas mengatakan, aina ajiduk, di mana saya temukan engkau ya Rasulullah? Sibuk Nabi Muhammad. Yang saat ini kita mungkin mengabaikan sunnahnya, tidak memperdulikan peninggalan beliau, yaitu warisannya, ilmu pengetahuan agama. Yang saat ini mungkin kita tidak mau memperjuangkan risalahnya. Yang saat ini mungkin kita enggan untuk bersolawat kepadanya, tidak berbahagia dengan datangnya bulan kelahirannya. Namun ketahuilah, besok yang akan mencari tahu tentang keberadaanmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau, orang yang kau dukung, orang yang kau usung, orang yang kau bela, orang yang kau berpihak dengannya, bahkan demi dia kau caci maki orang lain, kau hina orang lain, dia tidak akan pernah membantumu besok di hari kiamat. Tidak akan pernah. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Walal anbiya, walal malaikah, walal rusul, semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

beliau lah. Kullul anbiya yagulu nafsi nafsi. Wa habibuna Muhammad yagul ana laha ana laha ana laha. Siapapun orang yang mencintai para ahlul bait, mencintai para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah salah satu cara untuk menggapai dan meraih syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu setiap orang yang mengagungkan, mencintai, mentakzimkan para ahlul bait. Jangan sampai kecintaan tersebut dibegal oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

siapapun orang yang mencintai para ahlul bait. Beruntung, beruntung dan beruntung. Itu konteksnya. Hah? Berarti setiap orang yang tidak cinta dengan para ahlul bait, sial, celaka, binasa. Udah selesai. Mafhum mukhalafahnya. Hah? Pahaman kebalikannya. Nah, keberuntungan apa yang mereka dapatkan?

syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Fi yaum lugiyah, hari perjumpaan kita dengan beliau. Jadi hati-hati kita orang punya zaugiyah, punya cita rasa, jangan sampai dibegal, jangan sampai diambil, jangan sampai cinta tersebut, pengagungan tersebut hilang karena berbagai macam sebuah narasi-narasi yang ada di luar sana yang kita sendiri sudah berabad-abad hal tersebut turun-temurun kita mengagungkan, mencintai para ahlul bait, jangan sampai hilang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Naam. Aina ajiduk? Di mana kami temukan? Di mana kami menemuimu, menjumpaimu? Di mana besok di hari kiamat? Gala kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tatlubni 'inda shirath. Tempat pertama yang harus kau cari aku, di mana itu? Shirath. Allah. Itu kalau pernah sudah kita bacakan hadis arba'in di sini. Ketika masalah shirath, semua orang di sana tidak ada yang keluar dari lisannya melainkan ya Rabbi salim salim. Cuma itu. Yang artinya ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami, selamat. Tidak ada lagi mana istri saya, mana suami saya, mana saya orang punya anak, mana fulan, tidak ada. Semuanya mengatakan ya Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk saat itu mengevakuasi sebanyak-banyaknya umat beliau yang ingin terjatuh dalam jurang jahanam. Karena as-sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang terjatuh di dalam jahanam. Itulah ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendengar suatu ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam. Dan itu sudah kepastian yang Allah putuskan. Mendengar ayat tersebut, Abdullah bin Rawahah pulang ke rumah menangis histeris. Disambut oleh istrinya, bilang, wahai suamiku, ada apa? Apa yang terjadi di luar sana? Sampai menangis histeris, tidak bisa bicara lagi. Karena tangisannya Abdullah bin Rawahah, istrinya pun ikut menangis. Selesai, istrinya menangis, datang anaknya bingung melihat orang tua nangis, ikut nangis. Akhirnya budak para pembantunya, pelayannya melihat majikan nangis, ikut nangis semuanya. Dan mereka tidak tahu apa yang ditangiskan. Selesai reda tangisan, Abdullah bin Rawahah bertanya, bilang, apa yang kalian tangiskan? Karena kami menangis karena tangisanmu. Terus kami ingin bertanya, apa yang kau tangiskan? Kata Abdullah bin Rawahah, yang saya tangiskan barusan diturunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiya. Kalian semuanya bakal mendatangi neraka jahanam dan itu suatu kepastian yang telah diputuskan oleh Allah yang membuat saya menangis. Masih belum lagi apakah saya termasuk orang yang selamat ketika melintasi shirath ataukah tidak. Itu yang saya tangiskan. Begitu keadaan orang dahulu dengan Al-Quran, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran, dengan wahyu yang diturunkan kepada Sayyidil Akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa lam yabga khairun fi zamani wa ahlihi. Tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Quran, memboikot ilmu dan memboikot sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Al-Quran diboikot, arti diboikot apa? Hanya jadi pajangan Al-Quran, tidak ada lagi dibaca, tidak ada lagi direnungkan,
Tidak terdengar lagi di rumah umat-umat Islam bacaan Al-Quran. Ilmu pun sudah tidak respect lagi dengan ilmu. Tidak ada ketertarikan dengan ilmu pengetahuan agama, apalagi untuk mengamalkannya. Sunnah sudah mulai diabaikan. Maka tunggulah kehancuran. Tidak ada kebaikan lagi. Ini yang kita khawatirkan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan, ketika kezaliman sudah mulai merajalela, kemudian al-ma'ruf sudah dihalang-halangi, kemungkaran sudah terang-terangan, ini yang dikhawatirkan. Kalian berdoa, kata Nabi Muhammad, kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tuh diabaikan. Halas. Amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan. Diabaikan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasul, ketika turun nantinya suatu bala, suatu musibah, kalian berdoa agar minta kepada Allah musibah tersebut dihilangkan, maka semua doa tidak diijabah oleh Allah. Itu diabaikan. Tugas mulia diabaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ad-da'wah ilallah. Ya Rab, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan sesuatu yang hampir sirna dalam diri kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahakadah. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu ketika da'wah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Sudah mulai diabaikan, ya itu jadinya. Kemudian indas sirat, itu kata Abdullah bin Rawaha. Namun sambungan ayatnya, thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dalam satu qiraat jithiyya. Orang-orang yang bertakwa selamat besok. Orang-orang yang bertakwa bakal selamat besok di hari kiamat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya, illam algaka ala sirat. Jika saya tidak menjumpaimu, jika saya tidak menjumpaimu di sirat, di mana ya Rasul? Gala fatlubni indal mizan. Cari saya. Cari saya di mana? Di mizan. Ketika ditimbang amal kita. Nah, yang menimbangnya siapa pada saat itu? Yang menimbangnya Sayyidina Jibril. Dan ada dua malaikat yang mendampingi beliau. Tugasnya khusus. Dua malaikat itu menyeru. Apabila timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukan, menyeru satu malaikat, Sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashga ba'daha abada. Langsung diviralkan. Apa beritanya? Ini berita tidak hoax. Kan banyak sekarang berita hoax. Banyak berita hoax sekarang. Wah, itu tidak ada berita hoax. Apabila jrep langsung timbangan yang kebaikannya lebih berat dari keburukan, artinya orang tersebut bakal masuk surga. Langsung malaikat menyeru, didengar oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Apa seruannya? Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan, namamu dan nama orang tuamu disebut. Dari karenanya perbaiki namamu ketika kita di sini. Perbaiki nama kita, kasih nama yang baik. Kewajiban orang tua ngasih nama yang baik buat anak. Jangan sembarang, karena di balik nama ada sebuah harapan dan doa. Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan beruntung mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang tidak akan pernah sial untuk selama-lamanya. Artinya masuk surga, semua orang pada tahu. Masya Allah. Sebaliknya, ketika timbangan keburukan jauh lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka memanggil lagi malaikat yang satunya, syagiya fulan ibn fulan syagawatan la yas'adu ba'daha abada. Sial fulan bin fulan dengan sebuah kesialan yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya, masuk neraka. Itu malaikat dua itu yang memanggil. Dan Nabi Muhammad di situ memperhatikan. Kan makanya ada cerita yang ketika salah satu umat Nabi Muhammad digiring ke dalam neraka,
sibuk Nabi Adam. Nabi Adam sibuk. Siapa yang beliau cari? Yang beliau cari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang beliau cari Nabi Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, Nabi Adam memanggil beliau, langsung mengatakan, labbaik ya Abul Bashar, ada apa? Bilang tuh, salah satu umatmu mau digiring ke dalam neraka, dikejar oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengejar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mungkin dalam satu hari satu malam kita lupa dalam bersolawat kepada beliau. Orang yang sunnahnya kita abaikan. Orang yang warisannya tidak kita pedulikan. Subhanallah. Beliau yang mencari kita. Dikejar sama Nabi Muhammad tuh malaikat. Sampai pada akhirnya tuh malaikat dengan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad, Rasul mengatakan gif, berhenti. Ini malaikat Jabaniyah yang membawa. Gif. Ada apa? Sesuai prosedur dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad memegang jenggotnya, menatap ke atas dengan kedudukan beliau, langsung terdengar seruan, ya malaikati ati' Muhammadah, wahai malaikatku, turuti apa yang diinginkan oleh Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Ulang timbangannya. Disuruh diulang, ditimbang. Setelah ditimbang, subhanallah, Nabi Muhammad mengeluarkan secarik kertas kalun mula, sedikit seperti ujung telunjuk. Dan orang itu melihat, dan dia tidak tahu siapa yang ada di hadapannya. Ditaruh oleh Nabi Muhammad di kifatul hasanat, di timbangan kebaikan. Ternyata timbangan kebaikannya lebih berat langsung dari keburukannya. Langsung diseru, Fulan bin Fulan beruntung mendapatkan keberuntungan yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Maka orang tersebut pun bingung dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, man antal ladzi anggadzana minal halak, siapa engkau yang telah mengevakuasiku, menyelamatkanku dari kebinasaan? Nabi Muhammad dengan senyum, dengan keindahan wajah beliau mengatakan, gala ana nabiyuk Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung merangkul, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, udhran ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya orang tersebut bertanya, ya Rasul, apa yang kau letakkan tadi? Yang kau letakkan itu apa? Kertas putih. Apa kata Nabi Muhammad? Yang saya letakkan adalah pahala satu solawat yang kau ucapkan untukku satu kali selama hidup di dunia. Satu kali selama hidup ini cuma satu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali dari solawat yang kau pernah ucapkan kepadaku selama di dunia, aku letakkan dan aku simpen dan tidak aku berikan kecuali ketika engkau sangat memerlukannya, dan inilah waktunya. Artinya apa? Solawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad akan menjadi sebuah penyelamat kita besok nantinya di hari kiamat. Maka dari karena jangan jadi orang pelit. Pelit dari solawat, jangan jadi orang yang pelit dari solawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Dari karenanya kata sahib tambihul ghafilin, beliau mengatakan, seandainya tidak ada kemuliaan solawat, melainkan bagi orang yang memperbanyak solawat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad besok di hari kiamat, maka sungguh sudah cukup kemuliaan solawat tersebut untuk tidak ditinggalkan, untuk tidak dilupakan, untuk senantiasa diamalkan. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya. Bismillah, adzan.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما وربنا صغر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. Dan itulah di antara penyebab doa dan munajat kita kepada Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Disebutkan dalam Ihya Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun alaihi salam, bahwasanya Allah mengatakan kepada Yusha' bin Nun, kaummu akan saya binasakan sebanyak 40 ribu dari orang-orang yang ahli ibadah dan 60 ribu orang-orang yang ahli maksiat. Jadinya 100 ribu umatnya Yusha' bin Nun dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah, Gala ma balul akhyar, apa salahnya orang baik, ahli ibadah, solat, ibadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan mereka juga dapat imbasnya. Kenapa? Innahum la yaghdabuna li ghadabi. Tidak pernah ada kecemburuan terhadap syariat Allah. Kezaliman di mana-mana, tutup mata, tutup telinga. Tidak pernah marah dengan murkanya aku, kata Allah. Fakanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Masya Allah. Ibarat kata, ikut mendukung, ikut berbaur dengan mereka. Ngedukung apa kata mereka. Subhanallah. Yu'akilunahum wa yusharibunahum. Makan bersama mereka, ikut berbaur. Subhanallah. Dari karenanya, hadis riwayat al-imam Tirmidhi. Hadis riwayat al-Imam Tirmidhi dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang mana jiwaku berada di genggaman dan kekuasaannya, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, hendaknya kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, au kalau kalian tidak menegakkan itu semua, la yushikunallah ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu, yang dikhawatirkan Allah nantinya akan menurunkan sebuah hukuman kepada kalian. Hukuman kepada kalian, summa tad'unahu, kemudian ketika hukuman tersebut datang, siksaan tersebut telah melanda, berbagai macam sudah kita meminta kepada Allah, summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak lagi diijabah. Merengek kita berdoa, minta ini, minta itu dan lain sebagainya, kenapa tidak kunjung diijabah? Amar ma'ruf nahi munkar sudah mulai diabaikan. Yuk kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu solusinya. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad, itu solusinya. Setiap kita yang mendengar suara ini, niatkan dalam hati kita taubah ilallah, taubat kepada Allah, kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka abshir, ambil kabar gembira. Tidak lama lagi apa yang kita harapkan bakal diwujudkan oleh Allah ketika kita benar-benar kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu

alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al Habib Ali Al Habsyi mengatakan, "Dza wajad taubatak ya al 'asi idza batatub." Nih, perkumpulan Maulid, waktunya engkau wahai pelaku maksiat untuk taubat kepada Allah. "Dza wajad taubatak ya syarid idza batatub." Ini waktunya engkau wahai orang yang sudah lama kabur dari rahmat Allah untuk mendekat, masuk ke dalam ruang lingkup rahmatnya Allah. "Dza jama'la syaktum farbuh jami'ud dzunub." Ini perkumpulan tidak diragukan lagi, setiap orang yang hadir di dalamnya bakal diampuni dosanya oleh Allah. Dan tidak ada perkumpulan yang lebih cepat untuk mengangkat segala problem, musibah, malapetaka yang melanda seperti perkumpulan yang dibacakan di dalamnya maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbi.

motor, punya motor. Entah kenapa motornya mogok, tiba-tiba mogok. Motornya mogok, dibawa ke bengkel dan lain sebagainya. Udah dicek semuanya, masya Allah, bagus. Ternyata bensinnya habis, masya Allah. Bensinnya habis, emparnya mati. Bensinnya habis, ya wajar. Kemana aja, ke mekanik mana aja, nggak ada yang bisa membetulkan. Kenapa? Bensinnya habis, isi bensinnya, jalan. Kita cari benang birunya di mana? Ada apa? Kenapa kita? Ada apa? Kita berdoa munajat begini begini dan lain sebagainya. Bukankah Allah berud'uni astajib lakum? Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad. Cara paling ampuh untuk mengangkat segala problem yang ada. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya, siapa mayat hidup itu, siapa? Beliau ditanya, mayat hidup siapa? Mayat hidup, orangnya hidup tapi mayit, mayit tapi hidup. Ayo, hah? Mayitulah. Siapa? Mayat hidup, hidup mayat, mayat hidup. Orangnya hidup tapi mayit, orangnya mayit tapi hidup. Iyu. Ini malam Jumat malam ini. Hah? Siapa? Kata beliau, inna alladhi la yungkirul munkar biyadih wala bilisanih wala bigalbih. Orang yang tidak pernah mengingkari kemungkaran, baik dengan tangannya, dengan lisannya, bahkan dengan hatinya pun tidak. Orang itu mayitul ahya. Hah? Mayat hidup. Itu orang itu mayat hidup. Kada bepocongan kada orang kan? Tapi mayat hidup. Lihat kemungkaran biasa aja, malah ngedukung lagi, berpihak lagi di sana. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kecemburuan, gregetnya terhadap agama tidak ada. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. La ilaha illallah. Illam ajiduka alal mizan. Kalau saya tidak ketemu denganmu di mizan ya Rasul, gala indal haud, di telaga. Di telaga. Dalam riwayat yang lain, aku tunggu kalian di telaga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar. Sabar dalam menjalani hidup. Wa inni faradtukum 'alal haud. Aku tunggu kalian di telaga. Yang lagi dapat musibah, yang lagi dapat ujian, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi berbagai macam problem dalam hidup, sabar. Hatta talgauni. Sabar, kata Nabi Muhammad, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Allah, Allah.

0: telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safi musaffa daimil waqif mahlah hawtaha habibil qalb wallah mansah. Jumlah gelasnya di telaga itu, tuh telaga airnya lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari es, subhanallah, lebih sejuk dari es. Siapa yang meminum seteguk dari hautnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan jumlah gelasnya itu sejumlah bilangan bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang? Pernah menghitung? Harus. Artinya jangan takut, bakal kebagian semuanya. Cuman masalahnya ada sebagian kelompok orang yang langsung mendapatkan minuman bukan dengan gelas, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Bukan telaganya, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Ya tentu semuanya itu bil asbab, ada sebabnya. Maka dari karenanya, ayo berpegang teguhlah dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Berpegang teguhlah di dalam berjalan, di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama adalah pintu akses untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah. Nah, begitu. La ilaha illallah. Wa guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya telaganya di dunia ini ada. Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia ini ada. Siapa orang yang mendatangi telaganya Nabi Muhammad di dunia ini dengan baik, maka besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad yang ada di sana. Telaganya Nabi Muhammad ada. Ada disebut di dalam sebagian perkataan daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Beliau mengatakan, ahsinu fil ayyam wal layal, siang dan malam kalian, hendaklah kalian lewati dengan baik. Al-wuruda ala ahwadi sunanih. Ahsinu fil ayyami wal layali al-wuruda ala ahwadi sunanih. Datangilah dengan baik siang dan malam yang kalian lalui ke telaga sunnahnya beliau. Sunnahnya Nabi Muhammad, para arifin billah mengatakan itu telaga. Subhanallah. Satu, gumu fil lail. Gunakan malammu untuk ibadah. Ambil bahagian malammu untuk ibadah. Yang kedua, sholat berjamaah dijaga lima waktu, dan takbiratul ula ma'al imam jangan sampai ketinggalan. Takbiratul ihram pertama setelah imam. Yang ketiga, gunakan waktu sahur dan waktu sebelum maghrib di dalam istighfar. Yang ketiga, yang keempat, perkuat persaudaraan, saling mencintai, saling menyayangi. Yang kelima, jaga kehadiran kalian di majelis-majelis ilmu. Yang keenam, ambil bahagian dari bacaan Al-Quran, dan bacalah dengan ragbah, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadhihi ahwaduhuna, ini telaga sunnahnya Nabi Muhammad di dunia. Wa man warada ala ahwadihi huna, siapa yang mendatangi telaga sunnahnya di dunia ini, warada ala haudihi hunak, besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar, ada telaga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, beliau mengatakan, fa inni la ukhthi hadhihi al mawatin ats-tsalas. Saya tidak pernah absen di tiga tempat ini. Selalu ada di situ. Sehingga ulama mengatakan tiga tempat itu adalah tiga tempat yang sangat mencekam. Tempat yang orang tidak akan pernah mengingat satu sama lain, Nabi Muhammad itu berperan penting di sana. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan datangnya bulan kelahiran beliau? Bagaimana mungkin kita tidak mengadakan daripada al-ihtifal bil maulid, perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena yang merayakan itu bukan hanya manusia, seluruh makhluk merayakan. Fahtazzal arsyu taraban wastibshara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara. Arsy pun bergoncang karena senang gembira atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam. La ilaha illallah. Mana tadi? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kana Rasulullah yaqul sami'allahu liman hamidah yarfa'u sulbahu min ruku'i wa qira'i rabbana lakal hamd. Walakal hamd. Ada juga riwayat yang mengatakan walakal hamd. Disitulah kita menghadirkan Rasulullah. Sami'allahu liman hamidah. Sallu kama ra'aitumuni salli. Mau tidur, mau salat, mau makan, menghadirkan Rasulullah sehingga Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah hidup di hati kita. Subhanallah. Mau masuk masjid, kaki kanan. Hah? Keluar masjid, kaki kiri. Bukan masalah kakinya, tapi bagaimana hidupnya Rasulullah di dalam hatimu. Selalu terbayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nur yahdil hairina diyauhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Besok di padang mahsyar cahaya beliau menjadi naungan bagi para mursalin. La ilaha illallah. Rawaina fi sahih Muslim an Ali wa ibn Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sah. Rasul apabila mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil'a atau mil'u as-samawat wa mil'a atau mil'u al-ardi wa mil'a atau mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Begitu. Fi sahih Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a as-samawati wal ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu ath-thana'i wal majd haqqu ma yaqul haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'at la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Wa rawayna fi sahih Muslim aidan fi riwayat Ibn Abbas radiyallahu anhuma rabbana lakal hamd mil'a mil'a as-samawati mil'a mil'a al-ardi wa بينهما ومل امل ما شئت من شيء بعد. هذا semuanya riwayat. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu kunna yawman nusalli wara' an-nabi. Ini an Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Beliau bercerita kunna yawman nusalli wara' an-nabi. Kami pernah salat di belakangnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah yarhamukallah. Falamma rafa'a ra'sahu fi raka'ah, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari apa namanya ruku', gala la maaf falamma rafa'a ra'sahu, manakala dia mengangkat kepalanya, Rifa'ah tersebut mengangkat kepalanya dari ruku', gala sami'allahu liman hamidah. Falamma rafa'a ra'sahu, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari ruku, maka Rasul membaca sami'allahu liman hamidah. Fagala rajulun wara'ahu, maka seorang lelaki yang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sudah sampai di situ. Nabi Muhammad salat nih. Habis ruku beliau sami'allahu liman hamidah. Maka orang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falaman saraf, setelah selesai salat, galamanil mutakallim, siapa yang membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Gala ana ya Rasulullah. Gala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Bacaan yang dia baca tersebut, saya melihat ada sekitar 30 sekian malaikat. Bid'ah itu dari 3 sampai 9. Jadi bisa 33, 34, 35, 35 sampai 39. Jadi antara 33 sampai 39 malaikat yabtadirunaha, berlomba mencatat pahalanya. Ayyuhum yaktubuha awal. Siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat pahalanya tersebut? Subhanallah. Nah, sekarang apa rahasianya? Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Segala puji hanya kita berikan kepada Allah. Memuji kepada Allah, beda dengan yang lainnya. Allahu akbar, cuma itu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Artinya kita memuji kepada Allah, bahwasanya rukuknya kita hanya kepada Allah, menunduknya kita hanya kepada Allah, bukan untuk manusia, bukan tunduk di hadapan manusia, bukan inhina merendah di hadapan manusia, tidak, tapi merendah hanya karena keagungan Allah. Maka kita memuji atas nikmat tersebut, kita hanya merendahkan diri, inhina menunduk hanya di hadapan keagungan Allah. Itulah ubudiyah, penghambaan. Subhanallah. Baru lagi sujud, ada syai' minat tawadhu, adalah ketawadhuan, lambang ketawadhuan. Wa'alam annahu yustahabu ayyajma'a baina hadhil adhkar kulliha, disunnahkan untuk memadukan seluruh adhkar yang ada di sini. Alama gadamnahu min adhkarir ruku', sesuai yang kami kemukakan dalam zikir-zikir ruku. Fa ini kita sara ala ba'dihā, kalau ingin ringkas atas sebagiannya, fal yaghtasir, hendaklah dia meringkas, ala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Fa in balagh fil iktisar, kalau ingin pendek lagi, iktasara ala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, udah jangan lagi, fala aghla min dzalik, jangan sampai lebih pendek dari itu. Udah. Pendeknya ada sedang, ada pendek benar, ada lagi yang pendek pada neta. Nah, itu aja sudah bahasa kitanya toh. Fala aghla min dzalik, ada lagi yang handap pada neng itu. Handap benar sudah. Wa alam anna hadhihi al-adhkara mustahabbatun kulluha. Ini zikir semuanya, annal adhkara mustahabbatun kullaha. Semua zikir ini hukumnya sunnah, baik bagi imam atau makmum atau munfarid, sembahyang sorongonon. Illa annal imam la ya'ti bi jami'iha, melainkan imam jangan membaca berataan. Kecuali ayya'lama min halil makmumin, imam mengetahui kayak apa hal ehwal makmumin ini. Annahum yuthiruna tatwil, mereka lebih mengutamakan untuk dipanjangkan, ya kada jadi masalah. Tapi amunnya sembahyang apalagi di masjid samping di pinggir jalan.
1: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Perempat, percepatan musim tanam menjadi perhatian dan dalam monitoring program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR di sektor pertanian Kabupaten Banjar. Pemerintah daerah mendorong petani segera mempersiapkan lahan dan dukungan irigasi agar penanaman padi ini kada tertunda. Camat Martapura Barat, Rabani, mengatakan pelaksanaan program CSR pertanian menunjukkan perkembangan positif di lapangan. Dan menurut Sidin, masyarakat juga memberikan respons yang cukup baik terhadap program tersebut. Rabani menyebutkan pengelolaan tata air ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program, meskipun petani sempat menghadapi keterbatasan pupuk. Di sisi lain, masih terdapat kendala berupa minimnya fasilitas jembatan gasan mendukung mobilisasi alat dan mesin pertanian atau alsintan saat melintasi saluran banyu. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar aktivitas pertanian ini kada terkendala lagi. Akses gasan alsintan menjadi penting gasan mendukung pengolahan lahan sampai dengan proses penanaman padi. Demikian Habar Perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempuan, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Selamat malam, ulun ucapkan dari studio RRI Prompat Banjarmasin, tentunya yang mana pada hari ini kita bertepatan di hari Kamis ya, tanggal 27 Agustus tahun 2026. Kurang lebih kita 4 hari lagi dan sana Prompat berada di bulan Agustus tentunya, dan ini berarti adalah acara Ruang Sastra terakhir di bulan Agustus ya. Oke, dan sana bersama dengan ulun Kian tentunya dalam ragam budaya Ruang Sastra menemani dari jam 8 malam sampai dengan pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini Dang Sana Prompat spesial ulun akan ditemani dengan 3 orang tentunya. Yang pertama ada Kak Yuliana, kemudian ada Kak Indira, dan ada Kak Rizky Ramadan ya. Yang mungkin sebelum-sebelumnya Bubuan Pian sudah pernah bertamu dengan ketiga narasumber kita yang akan mengawani dalam ragam budaya Ruang Sastra malam hari ini. Hari ini bertemakan Lembaran Janji. Nah, ini bila Bubuan Pian nih lah yang ketujuh mau umbar-umbar janji, mungkin cocok nih mendengarkan Ruang Sastra Lembaran Janji di malam hari ini. Untuk Bubuan Pian juga yang mungkin hendak betakun atau hendak umpat juga berpuisi kah, hendak bepantun kah, atau hendak memberikan pertanyaan, pernyataan, silakan bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp Prompat Banjarmasin dulu di 0895-3405-0939, kemudian di line telepon reguler di 0511-3252-602. Kita sapa dulu Bubuhan Sidin malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waduh, ini serentak malam hari ini lah. Lawasnya kada berjumpa dengan dua orang. Terakhir rasanya ulun siaran lawan Buan Pian juga ya lah. Ruang Sastra yang edisi 2 bulan lalu tuh lawan Kak Yuliana dan juga ada Kak Indira ya lah. Rasanya Kak Indira duduk sini semalam, Kak Yuliana duduk sana tuh.
2: Enggak Kak, kalau aku terakhir Ramadan yang aku sendirian aja kemarin.
0: Oh iya, Ibu Eli nih kan datang semalam nih.
2: Iya betul.
0: Oke, okay, berarti yang bulan Ramadan seorang di sini Pian lah.
2: Iya.
0: Indira rasanya tuh ada Yuli sama, lah kededa.
3: Enggak, sama Kak siapa ya namanya lupa.
0: Lawan siapa Bu? Kak ingat dulu nah.
3: Bukan Legi, bukan.
0: Iya ya. Rasanya deh, sama-sama ya, hanyar lagi. Tuh, iyalah. Nah di sini ada wajah baru yang pertama kali berjumpa lon ulun nih. Dengan siapa gerang ngaran Pian nih tadi?
4: Rizky Ramadan.
0: Rizky
4: Kak.
0: Ramadan. Iya. Kiawannya siapa nih? Rizky, Iki, Eki?
4: Iki, panggil Iki,
0: ya.
4: Iki aja.
0: Waduh, sama pulang ngaran kita nih lah. Cuma nang ada nih Kian sebutannya di sini nah. Oke. Malam hari ini kita akan membahas tentang Lembaran Janji, judul puisinya nih tadilah. Kenapa malam hari ini kita berpandir tentang Lembaran Janji ini? Apa dibalik latar belakang kita berpandir yang menentukan tema malam ini tuh jadi Lembaran Janji? Mungkin boleh Kak Yuli dulu nih. Ini Kak Yuli kan lawas nih. Berapa bulan jar kada siaran? 40 hari kajar KKN.
2: Iya, kurang lebih 40 hari. Nah, okay. Jadi tema ini kayaknya memang berasal dari aku ya.
0: Oh, nah lo pas lo jurulun ke Yuli dulu karena mata Yuli tadi menggambarkan aku jar.
2: Nah, jadi kan aku habis dari KKN ya Kak. Jadi memang okay. Ada
0: terdengar janji gak lawan orang-orang sana.
2: Iya ada momen-momen yang memang aku ngutang janji dan mereka ngutang janji di aku kayak
0: oh.
2: Gitu. Jadi sebagai anak sastra kita tuh ada kegiatan-kegiatan, ada hal-hal pasti pengennya tuh nulis kayak gitu kan ya.
0: Iya.
2: Nah termasuk malam ini.
0: Berarti di KKN sana ada tertulis sebuah puisi kah?
2: Bukan sebuah tapi banyak puisi.
0: Wah. Kayaknya 40 hari KKN 40 puisi juang nih, satu hari satu puisi kalau lah pinanya lah. Atau paling kada 30 puisian sampailah menulis.
2: Belum sampai sih.
0: Belum sampailah, tapi kayaknya kenangan yang ada di memori yang ada di kepala pastinya tuh dituangkan ke dalam puisi,
2: iya,
0: sebagai kenang-kenangan gitulah. Kayaknya ulun tangguh nih di penutupan KKN semalam tampil pang nih membacakan puisi ya lah.
2: Kada, karena memang ada penampilan kelompok lain yang
0: okay.
2: Harus diselesaikan kayak gitu. Kebetulan kemarin aku dan teman-teman kelompok aku ya itu nampilin dance gitu.
0: Oh nampilin dance?
2: Iya.
0: Wah kapan lagi melihat Yuli dance? Dang sanak tak aja tulun Sidin mendance juga sekalinya.
2: Oh ya Kak Kian, aku tuh biasanya dipanggil dengan sebutan Iyung. Jadi Kak Kian boleh sebut aku dengan Iyung.
0: Oh Iyung.
2: Iya, Yuliana
0: oh, iya.
2: Iyung gitu. Jadi panggilnya Iyung aja.
0: Sekira parak nih lah.
2: Iya.
0: Ya lo Kak Iyung nih
2: ya.
0: Asik. Nah Kak Iki pulang nih. Wah Iki nih hajar ya lah. Ulun tadi menakuni dangsana kayak lawan si Din nih. Berapa kali sudah masuk ke itu nalau? Keberapa
4: Iki? Ini keempat kali Kak.
0: Keempat kali lah. Oke. Nah malam hari ini kan Iyung kan membuat tema lembaran janji nih. Nah kalau janji sendiri gasan Iki tuh kayak apa sih gambarannya Ki?
4: Aduh apa ya lah. Kayak
0: apa makna janji gasan Iki kayak itu?
4: Kata-kata yang apa ya lah, kayak kata-kata atau
0: statement yang keluar pada mulut kita kayak itulah.
4: Iya statement yang keluar dari mulut kita yang kira-kira yang harus ditepati sih Kak.
0: Oke. Iya. Mau Iki sini bang, tipenya, nah ini kan lelakian nih di sini ya, lelakian ini kan biasanya banyak ingkar janji kayak itu. Nah, mau Iki nih bang, tipe yang kayak pegerang Ki, yang menepati janji jaka atau tekanannya banyak kayak juga ingkar janji kayak itu. Nah,
4: menepati janji aja.
0: Menepati janji aja lah. Oke deh Ki. Beralih kita ke Kak Indira. Ini terakhir ulun bertamu pindahnya lawan Indira ini. Sebutan dekat pian ini siapa yo?
3: Dira.
0: Dira. Nah, itu dia ada Dira ya. Dira, menurut Dira sendiri janji atau lembaran janji itu kayak apa Dira?
3: Menurut ulun lembaran janji itu mungkin kayak janji-janji yang banyak gitu nah. Tapi yang apa ya, belum sempat ditepati.
0: Belum mungkin sempat ditepati ya. Jadi lembaran janji berarti kita tuh boleh janji itu nang kayak ibarat kita mencatat nih lah, set, nah aku berjanji kayak ini nah set, kayak itulah. Ada pulang janji-janji yang lain nih lah. Jadilah setumpuk lembaran janji seperti ya. Itu ya. Oke. Nah kalau balik lagi kita ke Ayung ya, lembaran janji nih, di KKN sana yang paling apa ya berbekas itu janji yang kayak apa sih? Karena kan tadi Pian sempat bilang nih, Pian maulah janji, orang sana pun juga maulah janji. Nah itu apa tuh?
2: Nah mungkin nanti bakalan kita spill di
0: puisinya. Oh di puisi, ya. Oke deh. Kalau misalkan di spill di dalam puisi, berarti kan oh banyak janji Pian nih lah.
2: Bukan banyak juga sih, tapi menurut aku pribadi itu sangat membekas ya Kak.
0: Sangat membekas sih janji-janji ini tadi lah. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih. Janji kan seringkali itu berdampingan dengan harapan, Jar. Tapi juga ada potensi kekecewaan. Nah kayak pegerang, merajut dua sisi apa yolah ini supaya kita artikan tuh positif kayak itu. Nah kayak apa caranya, ini kenapa jadi betakun janji sih, kira ditepati lah orang nih lah. Ini kan sebujurnya kan puisi ya, Cil ya. Jadi kita kan bisa dibilang untuk menepati janji itu nang kayak apa kayak itu. Nah, tapi kayak apa sih gambaran bebuan Pian mungkin sebelum kita masuk ke puisinya kalau lah, karena kan yang namanya janji itu pasti diingkari gitu ya. Nah, pandangan bebuan Pian ketika janji itu diingkari seperti apa sih? Karena kan pasti di luar sana juga banyak amang-amang sih lah. Mun acil-acil tuh minim mengingkari. Kita nang lakian nih nah boy, biasanya kan ada aja mengingkari janji. Karena menurut pandangan Kak Yung, Iki dan juga Kak Indi, Kak Dira ya, kalau orang mengingkari janji itu seperti apa sih rasanya? Nah, boleh mungkin dari Kak Yung dulu.
2: Kalau dari aku pribadi ya, ketika aku menjadi orang yang mengingkari janji, pastinya ya. Ada juga nih kekecewaan terhadap diri sendiri ya. Karena apa yang sudah kujanjikan, apa yang sudah kuniatkan, apa yang sudah kucatat, itu memang harus terrealisasi kayak gitu. Tapi jika ada sesuatu-sesuatu yang memang tidak bisa terjadi, tidak bisa mengabulkan daripada janji itu, maka aku akan berjanji lagi untuk memenuhi, tidak di waktu yang sama, tapi mungkin di waktu-waktu yang lainnya.
0: Oke, berarti balik lagi ya, yang namanya ingkar itu pasti menimbulkan kekecewaan. Nah tadi juga Kak Yung kan bilang, kalau aku ingkar dengan janjiku sendiri kepada diriku sendiri, maka aku akan membuat janji lagi gitu ya. Nah selama Kak Yung membuat janji lagi itu, apakah janji yang berikutnya ini tuh terpenuhi Kak? Atau seperti apa biasanya?
2: Kebetulan ya belum pernah sih di posisi itu. Cuman aku punya harapan besar, apa yang sudah kujanjikan
0: jangan diingkari ya.
2: Iya, akan kukabulkan kayak gitu. Walaupun sekarang teringkari, mungkin di kesempatan lain akan kuperbaiki. Tapi jika aku di posisi orang penerima daripada kekecewaan itu, orang misalnya berjanji ke aku ya, terus mereka tidak menempatinya, maka di sisi lain aku juga akan memposisikan sebagai aku mungkin ada kendala lain, ada hal lain yang memang menjadikan dia tidak bisa merealisasikan daripada janjinya.
0: Berarti untuk selama ini atau bahkan sampai di titik ini belum pernah mengingkari janji kepada diri sendiri ya. Wih keren. Oke, makasih Kak Yung ya. Untuk Iki nih sekarang gitu ya. Masalah janji tadi ya. Apakah ini juga berlaku sama dengan Iyung nih? Punya janji ke diri sendiri gak ada sih?
4: Iya kak, misalnya kita berjanji untuk menjadi lebih baik ke depannya, tapi kita belum bisa untuk menepati janji tersebut, di sana pasti ada rasa kekecewaan. Sama seperti kayak Kak Iyung tadi.
0: Iya. Kalau Iki sendiri nih ada gak sih janji yang dalam dirinya yang sampai saat ini tuh belum terwujud, tapi ada juga yang mungkin diingkari oleh diri sendiri? Kalau Iyung kan tadi minim ya, Iyung ya. Nah kalau Iki gimana?
4: Minim juga sih kak, kurang minim ada ya. Inggi.
0: Antara minim atau kada pernah ada janji nih lo diri seorang nih kayaknya nih?
4: Ada sih, kayak ningkatin belajar lebih rajin lagi kan, seperti itu. Jadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
0: Gitu. Janji bangun pagi Ki tanpa dibangunin kuitan ada gak lagi?
4: Ada.
0: Ini kan Iki ini masih sekolah dan anak perempat. Jadi kan biasanya drama anak sekolah ini kan ngalih bangun pagi lah Ki lah. Iya, apalagi misalkan melihat suasana kan berasap kayak ini kan pasti bawaannya anak guring aja lagi kan. Dingin, aku bangun bepadah jam 5:30 gin lah. 5:30 lewat dikit sekalinya bangun. Oke, Dira. Nah, Dira ini kan sama ya dengan Iyung ya. Iyung kan juga masih posisinya kuliah ya, Iyung ya. Kalau Dira sendiri sebagai seorang mahasiswa, Dir, pernah enggak sih merasa kekecewaan terhadap janji yang diingkari atau mungkin diri sendiri juga pernah mengingkari janji dengan dirinya Dira sendiri?
3: Kalau aku biasanya kan aku punya janji juga nih sama diri sendiri.
0: Yep.
3: Nah, setiap tahun tuh aku pasti punya janji untuk lebih baik lagi dalam satu tahun itu. Nah, kadang setiap janji selama satu tahun itu nggak sesuai gitu. Jadi merasa kecewa kalaunya nggak sesuai gitu. Jadi diulangi lagi tahun depan janjinya untuk lebih baik lagi.
0: Oke deh, wow, lembaran janji. Nah, karena ini di segmen pertama kita tadi sudah bahas tentang latar belakang, kemudian juga kita sudah minta pandangan Bebuan Sidin terkait janji yang diingkari juga, dan ini untuk Acil yang betakun tadi nih lah, kayak apa caranya kada mengingkari janji ya, oh turuti aja janjinya. Nah, sekarang mungkin boleh dong kita dengarkan puisinya dulu nih, satu puisi tentang lembaran janji ya. Iki, ada siap puisi Iki?
4: Ada.
0: Ada ya Ki ya? Oke, okay. tahan dulu Ki. Kalau Iki ada berapa puisi malam hari ini disiapin?
4: Ada dua kak.
0: Ada dua ya?
4: Iya.
0: Dira?
3: Dua, cuma satunya panjang, satunya pendek.
0: Oh gak apa-apa Dir, tenang Dir. Kalau Iyung?
5: Dua.
0: Dua juga, nah pas kan? Jadi sebelum kita tutup segmen pertama, kita akan dengarkan dulu dari masing-masing ya, untuk menyampaikan puisi lembaran janji di segmen pertama. Puisi pertama dulu, silahkan mungkin mau mulai dari siapa dulu nih? Iyung, Iki, atau Dira?
5: Boleh dari aku.
0: Boleh Iyung ya, silakan. Ini puisinya kalau tentang janji nih agak sedih, mellow atau gimana nih?
5: Ya ini
0: kalem aja kali ya.
5: Sedih banget sih aku, sedih.
0: Oh.
5: Sesedih-sedihnya ya.
0: Sesedih-sedihnya.
5: Iya.
0: Oke deh, silakan. Mungkin kalau Dira mau menyampaikan puisinya bisa kita mulai dari sekarang. Dira, silakan.
5: Iyung, Kak.
0: Dira, sorry. Iyung ya. Mohon maaf. Silakan, silakan.
5: Janji yang hilang, karya Yuliana. Pagi tak tampak seperti biasa. Suara bising tak lagi membangunkan pagi. Sebenarnya jalanan ramai, tapi ini bukan ramai yang kumaksudkan. Pagi-pagi gemuruh suara menyita kenyamanan telingaku. Langkah demi langkah tampak gilir berganti. Rintihan tampak jelas kulihat dari tadi pagi. Tetesan air di pelupuk mata, pelukan erat dan kata-kata yang hangat. Aku benci melihat ini. Aku bingung. Degup dadaku tampak menolak semuanya. Ternyata suara mesin yang bergemuruh, suara mesin yang kubenci, kini juga kian menghampiriku. Kala itu, tangan-tangan melambai ke arahku. Bisikan-bisikan hangat juga terdengar jelas di telingaku. Aku benci, ternyata ini giliranku. Benci, aku benci. Janji yang kemarin kutulis belum tercentang dengan rapi. Tanganku gemetar, mataku memerah, dan hatiku lebam-lebam. Rintihan maaf sering tersebut di sepanjang perjalananku. Ada tarikan di mulutku untuk menuntut janji. Ada juga gemuruh di telingaku untuk memberi janji. Maaf ya, di sana ada biji-biji kopi yang belum sempat direbus dan dinikmati. Itu Mardian yang berjanji. Ada hamparan hijau yang belum sempat kita tapaki. Ada juga cerita dan perbincangan yang tertunda. Aku pernah berjanji bersama perempuan itu, Anggun namanya. Bukan tak mau menuntut dan menempati, tapi waktu dan semesta tak memberi celah untuk semua itu. Yuliana, Jakarta, 23 Agustus 2026. Terima kasih.
0: Wih, keren. Itu kalau boleh tahu tadi nama puisinya apa, sekali lagi mungkin boleh diulang?
5: Janji yang hilang.
0: Janji yang hilang ya, oke. Ini kita catat dulu ya Yung ya, okay. Judul puisinya. Dan nanti kalau misalkan pendengar hendak tahu nih Bu Buan Pian, apa gerang maknanya nih tadilah, karena kan di sana ada nama Anggun gitu lah. Bahkan ada tangis kayak itu, tangan bergetar, mata memerah tadi karena janji yang belum selesai gitu ya. Apa sih makna dibaliknya, nanti kita akan bahas di segmen kedua ya Yung ya. Lanjut ke Iki. Iki, malam hari ini puisinya judulnya apa Ki?
4: Goresan tinta pada lembar setia.
0: Goresan tinta pada lembar setia. Ini berarti tentang pasangan nih kayaknya nih ya.
4: Iya,
0: bujur lagi. Oke. Goresan tinta
4: pada lembar setia.
0: Pada lembar setia. Boleh Iki, kita persilahkan untuk membacakan puisinya di malam hari ini. Goresan tinta
4: pada lembar setia.
0: Pada lembar setia. Silakan Iki.
4: Goresan tinta pada lembar setia. Karya Rizky Ramadan. Goresan pena menitip sepi, mengukir aksara di atas putih, mengikat rasa yang tak bersayap agar menetap tidak beranjak. Tinta hitam mengalir pelan, menolak pudar oleh zaman. Setiap huruf adalah sumpah yang takkan runtuh walau rebah. Di atas lembar yang kau jaga, kutulis nama kita berteduh. Sebuah janji paling setia dikala badai datang bergemuruh. Hingga waktu menutup buku dan jemari tak lagi mampu, goresan ini akan abadi menjadi saksi cinta sejati. Terima kasih.
0: Waduh, keren. Menjadi cinta sejati tadi ya. Ini menggambarkan anak sekolahan Banar nih Bu ya. Goresan tinta pada lembar setia. Berarti sudah bisa dipastikan karena semua nama Rizky itu buaya dan sanaklah. Bahkan Rizky Ramadan di sini pun menggores tinta dengan setia dan sana praupat. Oke, terima kasih Ki sekali ya, lagi. Selanjutnya ini ada Dira berarti ya. Dira, malam hari ini judul puisinya apa Dir? Apa ya?
3: Bentar-bentar.
0: Berarti judulnya apa ya?
3: Sumpah yang dititipkan pada angin.
0: Sumpah yang dititipkan pada angin. Waduh, dalam ih maknanya ih. Oke, silahkan Dira, mungkin bisa kita dengarkan terlebih dahulu ya. Untuk puisi yang akan dibacakan Dira pada malam hari ini, Sumpah yang dititipkan pada angin. Dipersilahkan Dira.
3: Sumpah yang dititipkan pada angin. Karya Indira Rahmawati. Ada yang tersimpan di balik lipatan waktu, sebuah lembaran janji yang pernah kita ramu. Saat malam menjemunjikan bising dunia, dan kita hanya bicara lewat tatap mata. Kertas itu mungkin tak kasat mata, namun tintanya adalah air mata dan tawa. Sebuah komitmen untuk tidak saling melepas. Meski dunia menuntut kita bergerak, bergegas. Kita adalah dua orang yang keras kepala. Menjaga lembaran itu agar tak jadi sia-sia. Sebab janji bukan sekadar kata yang diumbar. melainkan rumah tempat rindu bersandar. Terima kasih.
0: Wah, keren. Ini tadi kalau nggak salah judulnya sumpah sumpah apa?
3: Sumpah yang
0: yang dititipkan kepada angin.
3: Ya.
0: Oke, tadi dalam juga ya maknanya ya, tentang pasangan juga deh.
3: Ya.
0: Oke deh. Berarti kita tadi sudah mendengarkan puisi dari tiga narasumber kita tentunya dalam Ruang Sastra malam hari ini dengan tema Lebaran Janji Dangsa Nomor 4. Untuk maknanya kita akan bahas setelah break yang satu ini, Dangsa Nomor 4 ya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk Iyung, Iki dan juga Dira, kita akan lanjut lagi nanti di segmen kedua ya. Jadi untuk Bubuan Pian juga ulun harap tetap monitor dan tetap mendengarkan sampai nanti jam 9 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di Ragam Budaya Ruang Sastra.

0: bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gak gua aja? Skor
0: timnas dulu yang semalam nih di area ini.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,

0: ada Iki dan juga ada Kak Dira tentunya ya. Satu telpon ini yang masuk, tapi langsung redup telponnya. Berarti ini anak berpuisi mungkin tadi si Dinilah, cuman ragu kah mungkin. Untuk pian yang menelpon silahkan telponi aja kada apa-apa. Kembali lu ningatakan gasan bebuan pian semunyaan yang mungkin ingin bergabung melalui line telpon kita dan bepanderan empat ngobrol tentunya dengan narasumber kita. Bisa dang sanang perempat dipersilahkan untuk hubungi di dua line telpon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu ke nomor 0895-3405-09539 atau di line telpon reguler di 0511-3252-602. Oke, kita akan bahas satu persatu tadi ya, makna puisi yang tadi sudah dibacakan oleh Bebuan Pian bertiga gitu ya. Dari Iyung tadi ada puisi dengan judul Janji Yang Hilang ya, Yung ya. Boleh dong diceritakan maknanya tuh apa, Yung? Apa latar belakang lahirnya puisi Janji Yang Hilang ini?
1: Oke, kemarin itu di hari terakhir ya, perpisahan, penutupan, dan perpulangan KKN Nusantara sebutannya, Kak. Okay. Itu merupakan KKN nasional yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa pilihan dari Universitas
0: Seluruh Indonesia.
1: Islam, Kak, PTKIN.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi perpisahan ini menurutku sangat menyedihkan sekali ya, bagi aku pribadi kayak gitu. Karena selama 40 hari di sana kita mempunyai jadwal yang teratur, kegiatan yang teratur, tiba-tiba pas pulang, aku udah hilang arah nih, kayak gitu. Nah, kemarin pas terakhir ya, sebenarnya aku berat sekali buat pulang, karena rencanaku kemarin aku mau mengundur perpulanganku, kayak gitu.
0: Oh.
1: Terus, tiba-tiba banget nih pulang di sore itu, kayak gitu. Aku mendengar dari pagi isak tangis teman-teman di sana. Dari berbagai pulau nih Kak ya. Kayak maksudnya kita kapan lagi ngumpul kayak gitu.
0: Yes,
1: seandainya kita
0: betul.
1: KKN dengan teman-teman satu kampus kita mungkin.
0: Kita masih bisa ketemu di kampus.
1: Iya, betul sekali. Jadi aku mendengar suara mesin dalam artian mobil-mobil menjemput teman-teman kayak gitu. Sampai akhirnya tiba di aku dijemput dengan rasa berat, dengan rasa benci. Aku menaiki mobil itu sedangkan aku masih ada punya janji dengan teman-temanku kayak gitu.
0: Oh.
1: Ada dua janji yang aku ingat banget. Yang pertama, ada ketuaku yang mau ngajak aku ngopi ya, Kak. Nah, aku masih ingat sekali. Aku kalau orang janji ya, Kak, aku
0: pasti
1: ingat.
0: Aku ingat pasti sekali. Diingat. Betul.
1: Yang kedua, aku yang punya janji ke temanku. Aku janji bakalan berangkat ke sebuah tempat yang memang mempunyai pemandangan yang sangat bagus. Tiba-tiba janji itu tidak terrealisasi dengan baik kayak gitu. Jadi aku punya janji baru sebagaimana yang tadi aku katakan ke Kak Ian ya. Aku punya janji baru, aku bakalan kesana lagi dan aku bakalan menepati janjiku.
0: Waduh, tadi janjinya dua ini tadi sih lumayan berat ya. Karena kan pisahnya nih pisah kota, pisah pulau mungkin ya kali ya, Yung ya.
1: Pisah pulau.
0: Ah, pisah pulau lagi. Ayo dong, itu sudah ditunggu Yung ya untuk ngopi ya. Jadi harus ditunggu dan harus ditepati tuh.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, berarti maknanya balik lagi tadi dengan pengalaman kakeknya Iyung tadi ya. Yang mana ada suara kendaraan segala macam yang memang berhubungan dengan jemputan-jemputan yang mengantarkan kita kembali ke kota masing-masing ya, Iyung ya.
1: Jujur pas awal aku berat banget ya, Kak. Aku pengen mengundurkan diri di KKN Nusantara karena aku bakalan cocok gak ya sama orang-orang di sana yang berbeda latar belakang?
0: Udah insecure.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Pasti pas sudah di sana berjalannya hari kayak gitu ya. Aku senang dan aku diterima dengan baik.
0: Alhamdulillah. Intinya kan cuma takut di awal aja lah ya.
1: Betul.
0: Tapi meninggalkan kenangan yang sangatlah indah. Oke, okay, ada Bang Herman nih bergabung di line telepon kita. Kita coba angkat dulu. Halo Bang Herman, assalamualaikum, selamat malam.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat malam.
0: Oke, Bang Herman silahkan. Apa anak berjanji ke Pian?
2: Ya, assalamualaikum untuk gasan narasumber sama salam sehat ya.
0: Iya. Silakan Bang Herman. Ada yang hendak ditakuni kah Pian?
2: Ini apa tentang sastra puisi kah?
0: Iya, sastra puisi. Lembaran janji malam ini kita membahas janji Bang Herman.
2: Ada puisi ada puisi yang sebutin.
0: Oh, tentang janji kah atau tentang apa nih?
2: Ini kak. Bisa jadi apa enggak?
0: Oke deh, bisa jadi kita dengarkan aja dulu lah. Silahkan Bang Herman bila anak berpuisi ya.
2: Ya, ini judulnya Waktu Sendiri. Nah.
0: Oke.
2: Mulai lah.
0: Ya dari tadi dihadangi nih.

0: Silakan, silakan.
1: Mami napas dulu.
2: Oke.
1: Mentari mulai menyinari pagi hari. Tubuh ini mulai bangkit dan berdiri. Menikmati cerahnya hari ini. Tapi hari ini berjalan sendiri tanpa ada penghias hati. Datangnya siang seakan memanasi diri akan kisah yang sudah mati. Rasa yang muncul dulu telah pergi, berjalan sendiri dalam menikmati. Malam lelah datang dan menemani, mulai terdiam dari menghayati. Apa yang terjadi detik ini, ingin kembali di waktu dulu, di mana tanpa sakit dan pilu. Cinta untuk mendewasakan diri, datang dan pergi seenak hati. Dalam kisah yang begitu sunyi, berjalan asmara sudah ditinggalkan hari. Rasa yang ada seakan dibuat mati sore. Itu aja masih ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Herman tadi ya. Wow. Luar biasa Bang Herman, keren. Sudah wani untuk baca puisi Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya tadi apalah? Bang Herman.
3: Waktu sendiri.
0: Waktu sendiri lah tadi ya. Oke. Okay. Lu tadi terlalu fokus dengan pembacaannya nih. Pokoknya waktu sendiri itu kayaknya nih, kalau yang lu dengar tadi ya, ini jelas banget nih kayaknya fase breakout nih. Kayak lagi break dengan pasangannya, kembali ke sendirian lagi, makanya judulnya tadi waktu sendiri ya. Mungkin lebih menyuruh untuk refleksi diri tadi kayaknya ya. Oke. Okay. Ini ada satu telepon lagi yang masuk, mungkin kita angkat dulu ya sebelum nanti kita akan bahas makna puisi dari Iki ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo, Kian.
0: Eh, Bang Herman kan nih?
4: Iya.
0: Aduh, entah di WhatsApp entah di line telepon reguler manusia ini. Judulnya apa tadi?
4: Itu judulnya waktu sendiri.
0: Nah. Oke, maknanya apa Bang? Maknanya apa tuh?
4: Maknanya apalah? Punya. Maknanya panjang lah soalnya kan.
0: Singkatnya lah.
4: Singkatnya ya di waktu sendiri kan tentang apa? Waktu lelah kan bekerja kan tentang.
0: Oke.
4: Okay. Nah, jadi apa? Jadi langsung kan apa? Sambil manut apa utak pikiran tuh kan.
0: Oh.
4: Ya tenang. Ya mungkin itu aja kian lah.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Bang Herman ya.
4: Ya ini langsung dari aku nih ulahannya nih.
0: Oh langsung dari pian ulahannya.
4: Iya.
0: Ulun kira tadi mobil dari Gemini, lain lah.
4: Ini masih Agustus tadi aku tanam menulis
0: ada. Sekalinya sastrawan juga sih Dini. Oke deh Bang Herman, terima kasih Bang Herman lah.
4: Ya ini aku masih ada lagi menulis sastra lagi nih di bukunya nah.
0: Oh iya, anak baca pulang nih?
4: Ada untuk minggu depan dengan anak pulang lah.
0: Oh, sip.
4: Ya masih dulu lah.
0: Ini.
4: Sumbernya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tangguh puisi yang ditulis Sidin malam hari ini tentang janji lah. Dibacakan Sidin kena minggu depan. Oke. Bang Herman terima kasih ya. Tadi berarti maknanya tentang ketika sendiri belum ada pasangan atau mungkin break dari pasangannya itu emang fokus pada refleksi diri sendiri gitu ya. Iki, kita lanjut lagi. Goresan tinta pada lembar setia Iki ya. Maknanya apa tuh Ki?
3: Tentang seseorang yang menggoreskan penanya di atas cari kertas. Membuat janji kepada seseorang yang janji tersebut akan abadi, janjinya akan abadi, janjinya akan abadi dalam hingga akhir hayat kak.
0: Itu untuk pasangan atau apa?
3: Untuk pasangan sih.
0: Untuk pasangannya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Makanya di akhir itu ada menjadi saksi cinta sejati.
0: Si kertas tadi?
3: Iya.
0: Dan goresan tintanya?
3: Iya.
0: Aduh, dalam banget ibu ini.
3: Abadi ya kak.
0: Iya. Abadi. Waduh. Ki boleh tahu lagi. Bisa pacar lah.
3: Kadeda.
0: Ini beruntung nih berarti yang lo Niki nih karena nih. Dituliskan puisi dan janjinya ada di kertas suci. Wah. Oke Ki, keren puisinya Ki ya. Tadi maknanya berarti memang berhubungan tentang janji yang diharapkan itu abadi ya.
3: Iya.
0: Dan tertulis di dalam sebuah kertas gitu ya Ki ya. Oke. Nah yang berikutnya dari Dira. sumpah yang dititipkan pada angin.
2: Nah, ini tuh tentang kesetiaan dan komitmen antara dua orang yang berjanji gitu-gitu aja sih.
0: Komitmen, sumpah terhadap dua orang yang berjanji ya. Berarti kurang lebih dengan Iki ya?
2: Iya, sama.
0: Kalau Iki kan di kertas. Kalau Dira nih kayaknya angin nih. Karena ada medianya kan tadi kan. Oke, berarti balik lagi tentang kesemuanya tadi kan, singkat ceritanya atau singkat poinnya ya, adalah janji itu memang harus ditepati. Dan janji ini bisa dibilang adalah satu kalimat yang sakral gak sih?
2: Iya.
0: Iya kan? Satu kalimat sakral, yang mana kalau misalkan kita sudah mengucapkan kalimat itu, ya otomatis kan orang yang kita ucapkan, orang yang kita janjikan pasti berharap sesuatu pada kita gitu ya. Oke. Tiba saatnya berarti sekarang kita mendengarkan puisi terakhir yang akan dibacakan oleh ketiga orang narasumber kita pada malam hari ini, Dangsana Perempat. Kalau tadi dari Iyung, berarti kita geser lagi ke kanan ya, ke kanan dari Dira. Dira, puisi kedua judulnya apa Dira?
2: Puisi kedua judulnya Saat Daun Berganti Arang.
0: Saat Daun
2: Berganti Arang.
0: Berganti Arang. Oke, ini tentang janji lagi atau bukan?
2: Kayaknya masuk sih ke janji.
0: Masuk ya ke janji ya. Tapi nanti jangan di-spill dulu maknanya ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu Dangsana Perempat, puisi yang akan dibacakan oleh Dira, Saat Daun Berganti Arang.
2: Saat Daun Berganti Arang, karya Indira Rahmawati. Di bawah langit Borneo yang dulu biru, kita pernah mengukir janji yang syahdu, tertulis rapi di atas lembaran ingatan, untuk menjaga hutan dari segala kerusakan. Namun kini, hijau dedaunan perlahan hilang, berganti bara api yang menyala garang. Kabut asap putih datang mengepung, membuat paru-paru bumi ini merenung. Lembaran janji yang kita peluk erat, kini terselimut debu yang amat pekat. Udara bersih menjadi sebuah kerinduan, di tengah pepohonan yang kehilangan kehidupan. Mari kita buka kembali lembaran yang tersimpan, bukan untuk mencari siapa yang melakukan kesalahan, tapi untuk merajut kembali sumpah yang tertunda, agar tanah Kalimantan kembali hijau dan bahagia. Terima kasih.
0: Wow, keren. Ini berarti relate dengan keadaan saat ini yang ada di Kalimantan ya, Dira ya. Kayaknya tentang alam yang apa ya, mungkin sekarang karena pengaruh manusia itu sendiri ya, yang mana awalnya alam itu kan memang hijau, asri, tanpa polusi, berubah menjadi alam yang kita pun tidak menginginkan bahkan. Padahal kesalahan manusia, tapi ketika dampaknya kita rasakan ya, kita menyalahkan orang lain gitu. Nah, padahal kita sendiri pun juga memperburuk alam seperti itu ya. Kayaknya maknanya itu deh, berhubungan dengan alam kali ya. Nanti dulu, simpan dulu. Oke, beralih kita ke puisi berikutnya. Tadi Ki ada di tengah-tengah ya Ki ya. Berarti kita skip dulu Ki, karena ini giliran Iyung lagi, nanti baru kita Iki sebagai penutupnya. Oke, supaya nanti Iki tuh ada perbedaan. Kalau tadi Iki di tengah, nah berarti sekarang Iki nanti penutupnya. Kak Iyung, silahkan. Kalau puisi Kak Iyung, judulnya malam ini yang kedua apa?
5: Tiga Nama di Tengah Nusantara.
0: Waduh, Tiga Nama di Tengah Nusantara, Jawa, Kalimantan, Sumatera. Bukan. Oke, silahkan Kak Iyung, Tiga Nama di Tengah Nusantara ya.
5: Yuliana, dalam puisinya, Tiga Nama di Tengah Nusantara. Kita pernah ditulis pada satu lembar yang sama, tiga nama dari halaman yang berbeda, dipertemukan oleh perjalanan yang bahkan tak pernah kita tahu akan menjadi begitu berarti akhirnya. Laki-laki tinggi dengan berbagai macam tingkah lakunya, Adam namanya. Juga laki-laki yang tak terlalu tinggi badannya, tapi tinggi sekali kebaikannya, ia Koko. Dan satu lagi, ia adalah ranting patah yang telah dipungut tangan yang berbadan tinggi dan orang yang punya empati. Itu aku, Yuliana namaku. Kita pernah mengira hari-hari akan berjalan biasa saja. Padahal, diam-diam aku sedang menulis sesuatu yang kelak akan kita rindukan. Kini, lembar itu telah usai. Kita kembali kepada halaman masing-masing. Bertemu nama-nama baru, menulis cerita-cerita baru. Dan aku tidak meminta agar kita tetap menjadi tiga nama yang selalu berdampingan. Tidak, tidak sama sekali. Tapi aku hanya ingin menitipkan satu janji kecil kepada waktu. Sebanyak apapun nama yang akan memenuhi halaman hidupku, nama kalian tak akan pernah kucoret pada halaman rindu. Dan jika suatu hari kita menemukan diri kita di halaman yang berbeda, semoga kita tidak lupa bahwa pernah ada satu lembar yang membuat kita percaya bahwa perbedaan tidak selalu menciptakan jarak. Kadang, ia justru mempertemukan tiga hati untuk menulis satu cerita yang enggan dilupakan. Kalian yang penuh tawa dan kebahagiaan kala beberapa hari berpisah, dan aku adalah ranting patah yang sedang mengatur ulang kehidupan. Berharap ada tangan lain yang membawaku pulang dari kesepian. Satu lembar, satu perjalanan, dan satu janji untuk tidak menjadi asing. Banjarmasin, 26 Agustus 2026. Terima kasih.
0: Waduh, luar biasa. Terima kasih tadi. Tiga nama di tengah Nusantara ya. Berarti berhubungan dengan KKN-nya lagi nih.
5: Iya dong.
0: Ada Adam, Koko, dan Yuliana itu sendiri ya. Oke. Selanjutnya, penutupnya yang berikutnya dari Iki. Judulnya apa, Ki?
3: Prasasti di Ujung Pena.
0: Prasasti di Ujung Pena. Oke, boleh Ki kita dengarkan puisi Iki di malam hari ini sebagai penutup, Ki?
3: Prasasti di Ujung Pena, karya Rizky Ramadan. Di bawah temaram langit senja, kita memahat kata tanpa suara. Bukan di atas batu yang abadi, tapi pada secarik ruang di hati. Setiap goresan adalah sumpah yang lahir, mengalir tenang hingga ke bagian akhir. Tentang hari-hari yang belum kita temui, tentang badai yang mungkin harus dilalui. Waktu boleh saja melipat jarak, membuat raga terekam dalam jarak. Namun bait-bait yang telah terkunci akan tetap hidup menolak mati. Pena telah usai menuntaskan tugasnya, meninggalkan jejak setia yang tak fana. Kini giliran langkah yang membuktikan bahwa tulisan itu adalah sebuah ketetapan. Terima kasih.
0: Wah, keren. Terima kasih Iki, prasasti di ujung pena tadi ya. Oke, singkat sekarang. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu dan mungkin secara singkat gitu ya, sekaligus juga ditutup mungkin boleh. Kita dari Kak Dira juga, saat daun berganti arang. Boleh Kak disampaikan maknanya dan juga penutup untuk malam hari ini?
2: Untuk maknanya saat daun berganti arang itu mungkin tentang beberapa orang yang berjanji untuk menjaga keasrian hutan-hutan di Kalimantan ini.
0: Oke.
2: Nah, tapi kan pas saat kebakaran gitu pada saling menyalahkan. Itu aja sih.
0: Oke, ada pesan gak sih malam hari ini tentang janji kepada para pendengar kita?
2: Gak ada kayaknya.
0: Gak ada ya. Oke deh.
2: Gak kepikiran.
0: Terima kasih Adira ya sudah menyumbangkan dua puisinya tadi, yang mana ada tentang alam, kemudian yang berikutnya tadi juga adalah sumpah yang dititipkan pada angin gitu ya. Pokoknya itu tentang janji yang memang temanya sesuai di malam hari ini ya. Lanjut Iki, silahkan mungkin disampaikan makna daripada puisi Iki yang terakhir tadi, prasasti di ujung pena, dan apa yang mau disampaikan tentang janji di malam hari ini.
3: Maknanya itu tentang seseorang yang berjanji cari ruang di hati. Ya itu maknanya kayak di kertas juga sih Kak.
0: Oh.
3: Soalnya kan ada pena, berhubungan dengan pena.
0: Berhubungan dengan pena.
3: Iya.
0: Iki suka pena kayaknya ya.
3: Jadi maknanya itu kayak sebuah janji yang saat mau menepati janji itu ada sebuah ujian, ujiannya kayak badai kehidupan, entah dipisahkan oleh jarak. Nah, jadi dari situ baru langkah yang membuktikan bahwa tulisan itu tadi adalah sebuah ketetapan. Itu sih, Kak.
0: Oke, ada yang mau disampaikan tentang janji mungkin?
3: Apa ya? Kalau misalnya janji tuh masih bisa ditepatin, ditepatin aja dulu. Soalnya kalau gak ditepatin, apalagi janji buat diri sendiri, itu ya pasti ada rasa kekecewaan bagi diri sendiri sih, Kak.
0: Wah, ini simple tapi sangat bermakna kalimatnya ya. Terima kasih Iki ya untuk hadir malam hari ini dengan dua puisinya. Ada goresan tinta pada lembar setia, dan yang berikutnya tadi adalah prasasti di ujung pena. Oke, yang selanjutnya Kak Yung, terakhir mungkin boleh disampaikan maknanya dan mungkin pesan-pesan kepada para pendengar kita mengenai janji ya.
5: Oke, kalau dari puisi aku ya malam hari ini yang kedua ini juga bentuk kekecewaanku. Aku bentuk kebencianku juga ya sedikit, tapi bencinya ini bukan benci yang dendam itu. Yeah. Di saat teman-teman yang lain sudah punya teman baru dengan cerita baru, dengan story baru, aku masih menemukan jati diriku yang selama 40 hari bersama kalian tiba-tiba aku menyendiri kayak gitu. Jadi pesanku ke kalian, kalian boleh berteman dengan siapa aja, kalian boleh tertawa dan bahagia dengan siapa aja, tapi ingat satu hal, bahwa aku adalah teman kalian dan aku pernah mengisi cerita-cerita kalian.
0: Waduh, dalam ya maknanya ya. Intinya jangan sampai melupakan teman gitu ya. Walaupun hanya bertemu 40 hari, tapi kenangannya selamanya. Terakhir mungkin tentang janji, ada yang mau disampaikan?
5: Kalau dari aku ya, janji itu adalah ucapan, kemudian tulisan, dan juga harapan. Jadi jika memang kita tidak bisa untuk menempati, jika itu berat, maka jangan diucapkan. Karena janji ini tidak hanya yang besar ya Kak, yang tidak bisa kita tepati, tapi ada janji-janji kecil yang memang ternyata tidak terrealisasi. Jadi pesan aku untuk diriku sendiri juga ya, dan juga untuk teman-teman, jika memang kita tidak bisa merealisasikannya, maka simpanlah janji itu, jangan diucapkan, jangan dituliskan, cukup diniatkan saja.
0: Nah, tadi sudah ada pesan-pesan tentang janji dan sana perempat oleh para narasumber kita di malam hari ini. Terima kasih Yung, Iki dan juga Dira yang sudah hadir dan tentunya menyadarkan kita kembali tentang pentingnya sebuah janji yang keluar daripada tutur kata kita gitu ya. Selama janji itu masih bisa ditepati, maka tepatilah daripada nanti menghasilkan sebuah kekecewaan yang akan menggantikan janji tersebut di memori orang lain gitu ya. Oke, sampai di sini terlebih dahulu Ruang Sastra perjumpaan kita pada malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kembali di lain waktu kita bertemu. Dang sana perempat ulunkan izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Ragam Budaya Perempat RRI Banjarmasin.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Sanok Perempat, Habar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Turnamen Sepak Bola Bupati Cup HSU 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur kesiapan pembinaan sepak bola di Hulu Sungai Utara. Kompetisi ini juga diarahkan sebagai bagian dari persiapan HSU yang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Selatan 2029. Bupati Hulu Sungai Utara, Haji Sahrujani, mengatakan penyelenggaraan turnamen ini menjadi ruang gasan pemain daerah gasan mendapatkan pengalaman bertanding. Kompetisi lawan peserta dan kuantitas permainan yang beragam ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kemampuan pesepak bola lokal. Pemantauan pertandingan dilakukan langsung Bupati Hulu Sungai Utara didampingi Sekretaris Daerah Adi Lesmana serta jajaran pimpinan SKPD. Bebuhan Sidin memantau jalannya pertandingan di lapangan Pahlawan Amuntai pada Selasa 25 Agustus 2026 sore. Demikian kabar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aloy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau, hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah, lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ketikan saja Imandin Tangkarang.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Kebenaran menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih.

pun saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Pratawan

0: Kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alui semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri, sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Lanting Nini mengudara dang sanak perobat, gesan mengawani malam hari bebuan pian seberataan. Banjarmasin sekarang menunjukkan pukul 21.23 waktu Indonesia Tengah, dang sanak perobat lah di luar sana. Itu aduh, cuacanya berasap banar dang sanak, jadi bilanya bebuan pian hendak keluar pada rumah mencari makan kah, itu ulun saranakan harus bemasker pang lah. Kenapa? Karena bilanya kada bemasker, ini bisa apa yolah, napas nih bisa hingap-hingap kayak itu nah. Kalau pina kena napas bebuan pian tuh nah kayak orang asma tuh nah, hingik-hingik kayak apa kayak itu ya. Jadi diharapkan pakai masker lah agar terhindar dari yang namanya penyakit ISPA. Dan sana Tembang Borneo kembali mengudara untuk mengawani malam hari bebuan pian seberataan di malam hari ini. Tadi sudah ada satu lagu dan ada satu mini drama juga yang sudah mengawani bebuan pian. Malam hari ini ulun akan membahas mengenai nah kayak apa caranya agar melestarikan budaya Indonesia di tengah globalisasi dan sanak perompat ya. Jadi kereda bosannya Saban Tembang Borneo, ulun akan menyampaikan cara untuk melestarikan kebudayaan yang ada di negara kita tercinta Indonesia dan sanaklah. Yang pertama, ini sudah beberapa kali ulun bahas, yaitu adalah culture experience atau pengalaman budaya. Culture experience ini merupakan pelestarian yang dilakukan dengan cara terjun langsung, gasan merasakan pengalaman budaya di masyarakat. Contohnya, bila kebudayaan di sekitar tempat tinggal bebuan pian dang sanak itu adalah tarian, maka dianjurakan gasan mempelajari serta berlatih secara langsung tarian tersebut. Nah, apabila bebuan pian ini ada nang mungkin lagi merantau dang sanak perompat semunyaan, merantau ke Banjarmasin dan baru aja mengenal tarian yang ada di Banjarmasin, biasanya kan di setiap kampus tuh ada yang namanya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah, di sana tuh pasti ada satu UKM yang fokusnya adalah seni budaya. Nah, di sana bebuan pian tuh bisa mempelajari budaya-budaya asli Banjarmasin tentunya. Kemudian setelah ada culture experience, mendapatkan pengalamannya nih lah dang sanak. Yang kedua itu adalah culture knowledge atau pengetahuan kebudayaannya. Jadi culture knowledge nih bahasa Inggrisnya, ini merupakan cara pelestarian budaya yang dilakukan dengan mengolah informasi mengenai kebudayaan yang sudah bebuan pian pelajari. Nah, apabila tadi bebuan pian mempelajari kebudayaan tarian, maka bebuan pian itu harus membuat suatu informasi yang bisa diupload ke sosial media pribadi bebuan pian semunyaan. Entah itu hendak feeds aja kah sekedar foto, kemudian ada caption yang menjelaskan daripada foto yang bebuan pian upload, atau hendak langsung mengupload video bebuan pian mempelajari tari dari latihan sampai ke penampilan utama mungkin dang sanak perompat ya, yang ditonton oleh banyak orang, itu bisa jadi motivasi dan bisa jadi bahan bakar untuk membangkitkan semangat generasi muda melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah bebuan pian mendapatkan experience atau pengalaman, bebuan pian juga mendapatkan pengetahuan kebudayaan, share informasinya ke sosial media, maka bebuan pian itu otomatis sudah menjadikan budaya sebagai identitas. Nah, garis bawah ini, menjadikan budaya sebagai identitas. Jadi menjadikan budaya Indonesia sebagai identitas ini merupakan cara nang kuat dang sanak, karena memang memiliki atau berisi rasa bangga terhadap budaya sorangan tuh, maka kada akan mudah tergerus budayanya. Atau bahkan mungkin FOMO-FOMOan nih lawan budaya asing yang masuk di tengah globalisasi. Karena kan wajah ini banyak tuh budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia lewat sosial media. Utamanya ya mun kada Instagram, X atau TikTok mungkin dang sanak perompat. Nah, dengan bebuan pian sudah cinta, sudah mengenal lawan budaya sendiri, maka otomatis identitas bebuan pian adalah identitas budaya Indonesia. Jangan kemana-mana, imbah ini masih ada lagi dang sanaklah informasi yang akan ulun beriakan kepada bebuan pian, kayak apa caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tetap bersama dengan ulun kian dalam Tembang Borneo, kembali ulun dendangkan musik-musik Kalimantan untuk bebuan pian seberataan.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp dengan catatan email tersebut hanya

Dan sana perempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian dalam Tembang Borneo. Kita masih membahas nangkep caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ada tiga cara tadi, culture experience atau pengalaman, culture knowledge atau pengetahuan, dan yang ketiga adalah menjadikan budaya sebagai identitas. Nah, yang keempat yaitu adalah mengekspor barang kesenian. Di Banjarmasin kita bisa anggarannya sasirangan. Bahkan ada juga tuh karpet apa ya lah, karpet purun ke apa tuh? Kadinya tulun nah bahasanya apa, tikar purun ke apa itu ya. Nah, jadi misalkan nih Bebuan Pian adalah seorang UMKM, dan apabila Bebuan Pian mungkin bertanya kepada dinas-dinas tertentu dan ada kesempatan untuk mengekspor barang kesenian asli daerah kita Dangsana Perempat, maka Bebuan Pian harus mengusahakan itu. Kenapa? Karena Dangsana Perempat mempromosikan kebudayaan lokal melalui kesenian yang dijual dan mengembangkan usaha itu bisa berkembang di kancah internasional adalah cara yang paling tepat untuk melestarikan dan memperkenalkan kebudayaan negara kita. Nah, bila sudah menembus pasar internasional Dangsanak, maka dapat mengekspor kesenian tersebut hingga makin terkenal dan makin dijaga tentunya. Semakin dikenal budaya Indonesia, maka akan semakin kuat pula identitasnya di setiap orang. Bahkan dalam garis bawahi orang di sini kada cuma orang Indonesia tapi juga orang internasional. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah tidak terlalu terpengaruh lawan budaya asing. Jadi memang kita hidup di era globalisasi sekali lagi, yang mana tiap tahun Indonesia kedatangan budaya asing atau FOMO-FOMO-an lah ya. Dan kada jarang ini beberapa warga Indonesia fokus pada budaya asing tersebut dan melupakan budaya sendiri. Oleh karenanya, cara selanjutnya adalah kada terlalu terpengaruh lawan budaya asing. Teknologi yang berkembang cukup pesat ini mengolah terbukanya budaya asing. Hal ini karena kau dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tapi walaupun kayak itu, dang sanak, cara melestarikan budaya sendiri ialah dengan kita bisa menyaring dan tentunya tidak melupakan dan tetap mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kita boleh FOMO, kita boleh nih ketujuh lawan budaya asing, tapi tetap yang tertanam di hati, kepala dan pikiran itu adalah budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah beisi rasa cinta dan bangga lawan budaya sorang. Jadi generasi bangsa Indonesia khususnya para pemuda, nah kayak kita-kita nih nah, itu harus beisi rasa bangga dan sanakai dan juga mampu menampilkan budaya nasional di setiap momen. Apalagi kan sekarang lagi berada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita. Tentu bila menampilkan budaya daerah kita atau budaya Indonesia apapun itu pasti akan terasa bangga, apalagi yang menonton mungkin banyak turis-turis asing ya. Maka orang yang melihatnya pun juga akan umpat tertarik dan mencintai budaya nasional. Nah, jadi penting Dangsana Perempat untuk melestarikan, mempertahankan dan mencintai budaya sorangan. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi yang hendak melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia? Dan sanak, setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dalam program berikutnya yang selalu menemani Bebuan Pian juga di malam hari, ada Rangga Mira Manusantara. Musik Panting akan mengudara dengan sajian informasi tentang tradisi unik yang menarik wisatawan asing untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa aja nanti kita akan bahas satu persatu. Dan sanak Perempat Seberataan tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: di belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dang Sana Perompat, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya yang mengudara untuk mengawani Bebuan Pian Seberataan sampai kaina jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya. Sekarang kita sudah bersama dalam program yang tentunya mengawani Bebuan Pian Seberataan ada Ragam Irama Nusantara Musik Panting. Tadi ada satu musik panting yang sudah kita dengarkan Dang Sana Perompat ya dari grup Kemilau Intan Martapura tentunya. Nah, di malam ini, Ulun akan memberikan informasi tentang keunikan budaya dan tradisi di Indonesia yang menarik bagi wisatawan asing yang ada di negara kita tercinta. Ada kurang lebih 5 tradisi Dang Sana Perompat yang menarik gesan bubuhan turis-turis tuh. Nah, apa aja? Kita akan bahas satu persatu Dang Sana Perompat. Yang jelas, 5 tradisi ini berasal dari Sulawesi Selatan 1, Bali, Sumatera Barat, Papua dan juga ada di Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, karena kita akan bahas satu persatu tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terdapat camilan tradisional yang telah diwariskan secara turun-menurun, yaitu rimpi. Rimpi terbuat dari pisang matang pilihan seperti pisang awak atau pisang mauli. Pisang dibelah, kemudian dijemur atau diasapi hingga kadar airnya berkurang. Proses alami ini menghasilkan warna coklat kehitaman, tekstur yang kenyal, serta rasa manis yang berasal dari buah pisang itu sendiri, tanpa tambahan pemanis maupun pengawet. Bagi masyarakat Tapin, rimpi bukan sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang patut dilestarikan. Hingga kini, camilan khas ini masih menjadi salah satu oleh-oleh favorit bagi warga pengunjung yang datang ke Kalimantan Selatan. Mari kenali, cintai, dan lestarikan kuliner tradisional Kalimantan Selatan.

0: Di zaman sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Percayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bangsa anak berempat. Sesuai dengan janji ulun, keunikan budaya dan tradisi di Indonesia yang menarik gasan turis-turis asing dan sanak ya. Ada 5, yang pertama kita bahas dulu salah satu tradisi dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan dan sanak lah. Salah satu tradisi paling terkenal dari Tanah Toraja adalah upacara pemakaman Rambu Solo. Nah, jadi upacara ini dan sanak merupakan ritual penting nang diyakini mantar roh orang yang sudah meninggal menuju puya. Dunia roh lah itu sebutannya lah. Dan proses ini itu bisa berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai ritual. Contohnya ada pemotongan hewan kerbau, tarian adat, dan juga ada musik tradisional. Rumah adat Toraja yang juga disebut tongkonan, ini juga merupakan simbol kebudayaan yang kaya dengan ukiran khas yang berisi makna mendalam. Nah, jadi tradisi yang satu ini dan sanaklah bilanya orang luar tuh melihat itu adalah suatu tradisi yang baru gesan bebuannya. Ya iyalah baru, karena memang di tempat tinggal buannya atau asal buannya mungkin tidak ada tradisi yang kayak inilah. Kemudian yang kedua, yaitu adalah upacara ngaben di Bali. Di Bali, upacara ngaben ini adalah ritual kremasi yang sakral gesan umat Hindu. Upacara ini tuh bertujuan gesan memurnikan roh orang yang sudah meninggal sekira bisa mencapai moksa atau kebebasan dari siklus reinkarnasi. Upacara ini biasanya diiringi dengan berbagai persembahan, doa, dan juga tarian tradisional. Peti jenazah yang diulah ini menyerupai lembu atau naga, juga menjadi salah satu ciri khas daripada upacara ini dan sanak perempat. Jadi upacara ngaben ini adalah salah satu upacara atau tradisi yang dulu waktu ulun masih sekolah sangat amat tertarik dan sanak untuk mendengarkan dan juga melihat langsung upacara ngaben ini. Karena ini kan adalah kremasi itu kan apa ya bahasanya ya, mungkin bisa dibilang membakar jenazah gitu ya, membakar jasad fisik manusia yang sudah meninggal dunia. Karena itu adalah kepercayaan yang ada di Bali dan sanak perempat. Kemudian yang ketiga adalah tradisi tabuik di Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tabuik ini dan sanaklah gesan bebuan pian yang kertahu. Ini adalah festival yang diadakan saban tahun di kota Pariaman gesan memperingati hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram dalam kalender Islam. Festival ini dan sanak memperingati syahidnya cucu Nabi Muhammad, Imam Hussein, dan tradisi tabuik. Ini melibatkan pembuatan dan arak-arakan replika kuda perang yang disebut tabuik. Dan kemudian dibuang ke laut sebagai simbol pelepasan roh Imam Hussein ke surga. Nah, festival ini menarik banyak wisatawan asing. Kenapa? Karena memang keunikannya, imbah itu juga ada semangat kebersamaan di dalam sana yang ditunjukkan oleh masyarakat setempat.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan.

0: Kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Dan Sana Berempat masih dikawani dengan Ulun Kian. Terakhir, informasi mengenai keunikan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia yang menarik gesan wisatawan asing. Ada suku Asmat dan juga seni ukir yang berada di Papua. Jadi Dang Sanak di Papua itu ada sebuah suku namanya suku Asmat. Nah, bubuhannya itu terkenal lawan keahlian bubuhannya dalam seni ukir kayu. Ukiran Asmat ini rancak berbentuk patung-patung dan perisai yang berisi makna spiritual dan simbolis. Jadi setiap ukiran itu menceritakan kisah-kisah leluhur dan tradisi bubuhannya, serta dipakai dalam upacara-upacara adat yang bertujuan gesan berkomunikasi dengan roh-roh nenek moyangnya. Nah, seni ukir ini kadang hanya bernilai budaya tetapi juga sudah menjadi daya tarik gesan kolektor seni dan wisatawan internasional. Yang terakhir yaitu adalah tradisi pasola yang ada di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Pasola ini adalah festival perang-perangan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba gesan menyambut musim panen. Dan dalam upacara ini dua kelompok penunggang kuda berhadapan dan saling melempar lembing dari kayu. Pasola kadang hanya sebuah pertunjukan fisik, tetapi juga ritual keagamaan yang dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual, gasan memohon keberkahan dari para dewa, dan festival ini Dang Sanak juga merupakan bagian dari upacara adat Marapu. Dan ini merupakan kepercayaan asli daripada masyarakat di Sumba. Demikian Dang Sanak Perempat yang bisa Ulun sampaikan terkait dengan keunikan budaya dan tradisi yang ada di Indonesia, yang tentunya ini menarik gasan wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Setelah ini, selama 1 jam ke depan dari jam 11 malam sampai jam 12 malam Kaina, Bubuan Pian akan ditemani dengan dendangan daripada musik panting sampai jam 12 malam. Selamat istirahat untuk para pendengar semuaan, dan tentunya kita kembali berjumpa di lain waktu dan mendengarkan suara Ulun lagi nanti. Tapi jangan kemana-mana dulu karena Ulun masih mengawani Bubuan Pian sampai jam 12 malam dengan dendangan musik panting.

0: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: apa?
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Malware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan menonton

Wahai saudaraku, Nabi tercinta pernah mengingatkan betapa banyak manusia yang hidup di dunia ini bagaikan bangkai yang berjalan. Matanya memang masih bisa melihat, telinganya memang masih bisa mendengar, mulutnya memang masih bisa berkata. Namun sayang hatinya telah mati dari kebenaran. Apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Renungkanlah.

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas Ulun Kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dangsanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dangsanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dangsanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Prompat FM, Suara Budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak prompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di edisi hari ini ya, di baisukan hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026, dengan beragam rangkaian acara yang sudah kami siapkan. Gasan bubuhan pian seberataan di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Ulun informasikan di baisukan hari ini, subuh, azan subuh itu tiba waktunya pada pukul 5:07 waktu Indonesia Tengah ya, untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Oleh karena itu kita akan hadirkan seperti biasa pengajian Al-Quran untuk surat Al-Isra ayat 78 sampai 82 yang dibacakan oleh Siti Raudoh dan terjemahan oleh Baidah, kemudian dilanjutkan lawan Mutiara Hadis, lawan jual lagu-lagu islami sampai jam 5:30, kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan lagu-lagu Banjar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berbuat zalim kepada saudaranya yang seiman dari hartanya atau sebagian dari itu, maka hendaklah ia menyelesaikannya pada hari ini atau di dunia, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak memberi manfaat apa-apa. Bila ia mempunyai amal soleh, maka amal tersebut diberikan kepada saudaranya yang dizaliminya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa yang dizaliminya ditimpakan kepadanya. Riwayat Bukhari Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 26-27.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun,

0: Di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak. Karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di edisi hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026 tentunya. Seperti biasa ya, setelah kita tadi jazz music atau sajian lagu-lagu islami dan juga lagu-lagu banjar, sekarang jam 6 sampai jam 7 baisukan kita berada di program Hikmah Subuh ya, Ruang Dialog bersama Ustadz yang nantinya akan menyampaikan materi kepada kita semua dan sanak perompat lah. Dan untuk edisi hari ini kita akan membahas mengenai kita ingin menang, tapi apa yang kita korbankan ya. Dan untuk narasumber sudah hadir di studio ada Pak Ustadz Muhammad Taqiyuddin LCMPD. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat juga. Iya. Untuk perjalanan kayak apa nih? Apakah masih ada asap tadi? Berasa?
2: Alhamdulillah pindah kada tapi panglah.
1: Ulun juga merasakan iya. Kada seperti hari semalam.
2: Kada sebelum-sebelum, kada kayak sebelum-sebelumnya.
1: Nah, ini temanya seputar duniawi ya, Pak Ustadz ya. Kita ingin menang, tapi apa yang kita korbankan? Sebelum itu, ulun undang dan sanak perompat juga gasan bergabung. Pinanya kena ada yang ditakuni atau ditanggapi dari tema kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Atau bisa langsung di live chat YouTube di channel RRI Pro 4 Banjarmasin dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya. Baik Pak Ustadz Taqiyuddin, silakan dibuka terlebih dahulu dan disampaikan materinya di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa taba'udah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan yang telah kita terima. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak, kita tidak lupa untuk menjadi hamba yang bersyukur ya. Bahkan nikmat-nikmat itu yang seharusnya kita syukuri, nikmat-nikmat keseharian kita ini mahal ya. Nikmat kawa duduk di sini, nikmat kawa bangun guring itu kan, namun kada kawa bangun guring berarti
1: sudah ini ya.
2: Tamatlah sudah
1: alkisah kami.
2: Ini alhamdulillah kita kawa bangun guring tadi.
1: Alhamdulillah.
2: Kan. Walaupun mungkin kalau bangun melihat banyu kayaknya sedikit masih banyunya.
1: Nah, iya.
2: Tapi
1: iya.
2: Alhamdulillah kau bangun. Ada aja selalu yang patut untuk disyukuri.
1: Inggih nah, bujur.
2: Walau hidup tak sempurna.
1: Inggih.
2: Salat dan salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu sebenarnya yang dikhawatirkan Nabi kepada kita umatnya. Ya. Jadi tentang berlomba-lomba terhadap dunia. Jadi judul ini kalau dibaca sekilas bisa ada pemahaman lain, yaitu seperti motivasi ya.
1: Iya.
2: Seperti motivasi. Sangkanya kan kalau kita ingin menang maka banyak-banyak berjuang ya. Banyak-banyak yang dikorbankan seperti itu. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tapi bukan seperti itu. Bahwa tidak setiap kemenangan perlu atau butuh segala halnya kita korbankan seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan kemenangan yang justru ya padahal itu adalah kekalahan kita. Ya, kita menang dalam satu hal, ternyata kita mengorbankan hal-hal yang krusial. Yang mana ternyata di balik kemenangan tadi, hakikatnya kita adalah orang yang kalah. Nah, itu adalah yang akan kita bahas di pagi hari ini, insya Allah.
1: Ya, seperti itu ya. Jadi ini contohnya seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin kalau kita menang di urusan duniawi gitu ya, yang kita korbankan tuh, apakah memang selalu berhubungan ke urusan akhirat seperti itu?
2: Islam adalah agama yang universal ya. Universal, turun kepada seluruh manusia dan juga mengurusi kehidupan kita di dunia. Jadi sebenarnya tidak ada kegiatan pemisah ya antara kegiatan duniawi dan kegiatan ukhrawi. Bahwa guring pun bisa bernilai pahala.
1: Oh
2: ya,
1: iya.
2: Makan, minum itu bisa bernilai pahala ya. Tidak ada pemisah, wah aku kalau di kantor sudah hanya urusan duniawi misalnya, seperti itu tidak ya. Justru saat kita masuk kantor mencari rezeki, niatnya untuk pasangan, untuk suami, istri, untuk anak kita, untuk orang tua kita misalnya, harta tadi atau gajinya tadi, maka itu nilainya pahala seperti itu. Nah, jadi ulun mulai dengan satu pertanyaan. Jadi apa sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini? Ya, kita kan bekerja, kita berusaha mengejar target misalnya ingin punya rumah, ingin punya kendaraan yang lebih baik, ingin pendidikan untuk anak, ingin kalau kita berusaha tadi usahanya berkembang, ingin kalau bekerja tadi jabatan naik misalnya, dan kita ingin hidup semakin lebih nyaman ya semakin harinya. Nah, jadi sebenarnya yang ulun ucapkan tadi tidak salah ya. Yang kita inginkan tadi itu bukan hal yang salah. Ya, ayah yang bekerja, ibu yang mengurusi anak, ya, atau pengusaha, pegawai yang ingin bisnisnya berkembang, jabatannya naik, itu bukan hal yang salah. Ya, bukan sesuatu yang salah. Itu hal yang boleh ya. Hal yang wajar bahkan. Nah, tapi di mana letak masalahnya? Jadi masalahnya adalah ketika kita cari hal-hal tersebut untuk kehidupan, tapi justru perlahan kehidupanlah yang menguasai kita. Ya, awalnya kita mencari uang. Lama-lama uang yang mengambil keputusan atau yang menentukan keputusan hidup kita. Ya, awalnya kita ingin jabatan agar bisa mengabdi misalnya. Tapi lama-lama ternyata naik jabatan tadi mengorbankan prinsip kita. Ya, prinsip akhirat seperti itu. Awalnya kita ingin rumah yang nyaman,
1: nyaman untuk keluarga gitu ya.
2: Tapi lama-lama ternyata kita membeli rumah tadi gara-gara kada hendak kalah lawan tetangga misalnya, atau kada hendak kalah lawan dang sanak. Si A misalnya itu tuh sukses banget rumahnya kayak ini, maka mengusahakan hendak kayak itu juga. Nah, ini yang apa namanya, awalnya kita ingin sukses. Tapi lama-lama ternyata sukses kita itu gara-gara orang lain gitu, gara-gara apa namanya, ingin melihat orang lain, bahkan sampai merugikan orang, merugikan orang lain. Jadi pertanyaannya, apakah kita memiliki dunia ya, atau jangan-jangan dunia yang memiliki kita? Atau jangan-jangan dunia yang mengatur hidup kita. Nah, seperti itu.
1: Jadi lebih ke mengorbankan niat dan prinsip seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ini rancak juga terjadi ketika seseorang apa ya berniat mendapatkan jabatan ya untuk mengabdi misalnya seperti itu ya, tapi seiring berjalannya waktu setelah ia mendapatkan jabatan itu ya, ia justru mengorbankan kejujuran dan juga amanahnya itu juga.
2: Jadi ada satu kaidah dalam Islam, al-ghayah la tubarirul wasilah. Al-ghayah la tubarirul wasilah. Bahwa ghayah itu tujuan, tujuan apapun itu ya, semulia apapun tujuan, sebaik apapun tujuan, la tubarirul wasilah, bukan berarti kita boleh mengambil cara apapun. Ya, bukan berarti kita anggap misalnya yang simpel saja, mungkin gara-gara kita mau ke masjid itu kan bagus ya, bagus sekali, tiap langkahnya pahala. Lalu kita menggosok sandal teman atau mengambil sandal teman atau pakai kendaraan kawan kada diizin. Nah, itu hal yang salah. Bahwa langkahnya itu berpahala, iya, tapi juga ada dosa dari perbuatan itu. ya, bahwa nanti sholatnya juga dapat pahala, memang betul. Tapi ketika ada hak orang lain yang diambil, itu juga dapat dosa. Jadi nanti ditimbang-timbang tuh,
1: iya.
2: Apakah besar pahalanya atau apa namanya, justru kadang bisa merugikan kita seperti itu ya. Apalagi kalau temannya sampai marah, tidak ridho dan lain sebagainya, itu
1: lebih berbahaya lagi ya, Pak Ustadz ya. Itu.
2: Jadi Islam agama yang tidak hanya mengatur hubungan kita dengan yang di atas, tapi justru juga mengatur hubungan kita yang apa, vertikal, horizontal,
1: iya,
2: ya,
1: antara manusia ya,
2: horizontal ya, sama manusia seperti itu. Nah,
1: itu contoh kecil ya, Pak Ustadz. Betul.
2: Ya. Nah, jadi pembahasan kita sebenarnya hubud dunia ya, cinta dunia. Nah, yang perlu kita pahami adalah Islam tidak melarang kita untuk menjadi orang kaya. Ya, Islam tidak melarang kekayaan.
1: Iya.
2: Ya. Dan Islam juga tidak melarang umatnya untuk menikmati rezeki. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajat li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Jadi katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah atau keindahan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya, untuk kita manusia, dan rezeki yang baik? Tidak ada. Ya, rezeki yang baik itu perlu kita nikmati ya. Kekayaan juga boleh untuk muslim. Jadi punya rumah bagus tidak salah, punya kendaraan bagus tidak salah, menjadi pengusaha, menjadi kaya, punya jabatan, itu bukan hal yang masalah dalam Islam. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dunia bukan lagi di tangan kita, tapi dunia sudah menguasai hati kita. Ya, tapi jadi makanya kita bisa aja punya uang banyak tetapi tidak cinta dunia.
1: Bisa ya.
2: Atau bisa jadi dia uangnya dikit tapi justru dikuasai dunia. Maksudnya apa? Dia miskin tapi kalau diberi duit untuk melakukan A hakun, melakukan B hakun. Jadi bukan berarti kaya miskin sama apa namanya, hubud dunia ini si kaya bisa, si miskin bisa. Untuk menghindari hubud dunia, si kaya juga bisa, si miskin juga bisa. Jadi ukuran hubud dunia ini bukan berapa harta yang kita punya, tapi seberapa besar dunia yang mengendalikan kita. Nah, itu ukuran dari hubud dunia.
1: Iya. Oke. Terus juga ada kan anggapan ya bahwa rezeki itu layaknya sebuah kue ya, Pak Ustadz ya. Ada yang porsinya mungkin lebih besar, ada yang lebih kecil gitu ya. Terus kadang ada orang juga berpikir ya, ulu nih sudah sholat, sudah ibadah ya, tapi kenapa rezeki ulu nih seret kayak itu? Itu apakah juga gimana nih, Pak Ustadz nih, untuk meluruskan pola pikir seperti itu nih?
2: Jadi rezeki memang sudah ditakar lah, sudah ada takarannya. Tapi bukan berarti diam rezeki datang. Ya, anggapannya mama nih sudah menyiapkan nasi di dapur dan lauk di dapur. Ya, kalau kita di kamar aja tidak bisa mengambil. Ini biasanya orang di pondok bisa ngesambat. Kalian percaya apa namanya rezeki Allah itu ada, tapi berdiam tuh sama kayak di dapur lauk ya. Tapi kita di kamar aja kadang enak mengambil. Nah, itu satu. Kita mengambil tapi wadah kita kecil. Nah, maka yang bisa kita tampung juga kecil. Piring kita kecil, kita bawa ke dapurnya.
1: Nah, maka
2: yang perlu diusahakan oleh orang yang ingin banyak harta adalah pertama usahanya ya. Kedua adalah kemampuan untuk memperoleh harta tadi. Ya. Dengan apa? Ya, dengan ilmu pengelolaan harta seperti itu. Kadang seperti ini. 100 juta pun ya, kalau diberikan kepada orang bermental miskin, itu setumat habis itu miskin pulang. Tapi ketika diberikan kepada orang yang memang bermental kaya, ya, contohnya kayak Abdurrahman bin Auf, sahabat radhiyallahu anhu, ya, hijrah kadang bawa apa-apa, datang ke Madinah mau dibagi-bagi harta, tidak, katakan kepadaku di mana pasar. Setelah beberapa lama jadi sugih lagi. Nah, ini mental orang kaya. Artinya dia bisa, dia punya ilmu untuk menjadikan harta tadi terus berkembang. Nah, adapun maksud pian analogi kue tadi, ulun menganalogikannya kalau di materi ulun ini, rezeki bukan seperti kue itu. Artinya kalau ada kue bulat, saat orang sudah mengambil dapat setengah, bukan berarti rezeki kita itu tak ambil orang.
1: Oh iya.
2: Atau dia dapat 3/4 lebih banyak. Lalu bukan berarti, oh berarti sisanya 1/4 dong, berarti rezeki kita 1/4. Bukan seperti itu. Ya, masing-masing punya jatah kue masing-masing.
1: Iya.
2: Masing-masing punya rezeki masing-masing. Tinggal apa namanya? Pertama kita mau ambil kue tadi kah atau seberapa ganal gerang piring kita gesan ambil kue tadi? Ternyata kue yang 1/4 pun kadang muat di piring kita. Nah, berarti sih itu yang kita bisa kita mampu. Nah, memperbesar wadah atau piring kita ini bagaimana? Ya belajar.
1: Belajar ya.
2: Ada ilmunya. Seperti itu.
1: Nah,
2: jadi selanjutnya ini ada sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini lastu akhsha alaikum antusyriku ba'di. Nah, ujar Nabi, saya tidak takut, saya tidak khawatir akan kalian berbuat syirik setelahku. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, bahwa diutusnya Nabi ke dunia ini adalah untuk menghapus syirik,
1: iya.
2: Ya, adalah untuk tauhid, ya, ajaran tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Tapi ujar Nabi, aku tidak takut. Jadi apa yang ditakutkan Nabi? Nah, walakinni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha. Nah, jadi ujar Nabi, yang aku takutkan adalah, yang aku khawatirkan adalah kalian terhadap dunia, kita ya, terhadap dunia, an tanafasu fiha, kita berlomba-lomba dalam dunia. Nah, jadi yang kita sorot di sini adalah an tanafasu fiha, ya. Kalian saling berlomba-lomba memperebutkan dunia. Nah, jadi apa namanya, ini yang dikhawatirkan Nabi. Kenapa sih jadi segitu khawatirnya Nabi terhadap hubud dunia ini atau saling berebut-rebut? Nah, jadi kadang akibatnya itu, misal ulun ingin maju, ulun ingin sukses, ya. Orang lain juga ingin sukses. Ulun sebagai pedagang misalnya ingin keuntungan, ya. Atau sebagai pegawai ingin jabatan. Tapi orang lain juga seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, contohnya kalau kita dikuasai hubud dunia, maka yang di pikiran kita adalah, wah ini sainganku nih. Wah ini anu nih, apa rivalku nih.
1: Iya.
2: Akhirnya orang-orang tadi yang satu kantor atau satu pasar,
1: iya,
2: bukan seperti saudara lagi, tapi seperti saingan.
1: Iya, persaingan terus ya, Pak Ustadz, ya.
2: Jadi akan rusak ukhuwah Islamiyah dengan adanya tadi. Jangan kan kayak itu. Kakalon Ading kan bisa aja.
1: Inggi.
2: Apa tuh hual seperti itu.
1: Inggi. Oke, ini ada yang bergabung, Pak Ustadz. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum. Oh, belum ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Anika.
1: Ini dengan Abah Sofyan kah?
3: Iya, benar.
1: Iya, apa kabar? Sehat kah, Pian?
3: Alhamdulillah, ya.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi lagi mau menikmati sabu.
1: Oh iya, oke. Okay. Ini seperti apa nih? Oh iya. Silakan Abah Sofyan nih pertanyaannya.
3: Nah, begini, Ustaz.
2: Nggih.
3: Kita tuh kan berhemat. Tapi ada aja yang mengatakan kita berhemat dikatakan orang pelit. Kadang kan kita berhemat. Kadang-kadang bagaimana caranya, Ustaz? Kalau kita nggak dibilang pelit, kita kan berhemat mengatur keuangan kita segala macam. Maka yang penting-penting saja itulah, Ustaz, dalam penggunaan harta itu. Nah, itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Inggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofyan ya. Ini kayaknya juga termasuk yang banyak dirasakan orang-orang ya, Pak Ustadz ya. Ketika dirinya berhemat gitu dengan tujuannya tuh mengelola keuangan sebujurnya, Pak Ustadz lah. Tapi orang tuh menyambatnya, waduh, pelit ya. Apa bahasa Banjarnya pelit ya?
2: Engken.
1: Oh iya itu.
2: Pemalar.
1: Iya. Jadi seperti apa nih Ustadz nih? Bagaimana caranya nih kata Abah Sofyan tadi?
2: Oke. Jarak antara berhemat dan pelit tadilah. Bahwa kadang Amunjar Gus Baha itu, kalau di kitab apa beliau biasa, sebenarnya engken itu tidak ada, ya, pelit itu tidak ada. Maksud tidak ada itu seperti ini, babnya itu sebenarnya bab toma, bab tamak, ya. Sebenarnya kan itu tuh orang menginginkan sesuatu dari kita, lalu ternyata hajat orang tadi tidak kesampaian, lalu kita dikatakan pelit seperti itu. Tapi kalaupun ingin mengukur, maka misal ya, ada acara misal di ini kita di apa di komplek kita misalnya. Ya. Kalau misal kita takar misalnya penghasilan kita ini sekitar misalnya 8 juta misal ya.
1: Iya.
2: Lalu ada orang-orang yang di bawah kita justru menyumbangnya lebih banyak misalnya seperti itu. Nah, maka kalau ternyata kita jauh di bawah nominalnya tadi, di bawah tadi, itu memang stigma masyarakat akan bisa jadi kita dibilang pelit.
1: Oh iyalah. Ya,
2: misal tetangga sekitar tuh gajinya 3 juta saja atau 2 juta saja. Orang-orang tahu kita ini 8 juta bahkan 10 juta misalnya seperti itu.
1: Iya.
2: Lalu mereka menyumbang 500 ribu, mereka menyumbang 400 ribu untuk suatu acara. Lalu kita 200 atau 100 bahkan.
1: Jadi nah, ada standar yang terbentuk ya Pak Ustadz, ya.
2: Kita pintar-pintar juga untuk membaca hal tadi. Nah, tapi dalam Islam juga sebenarnya ya, Allahumma, doa Nabi SAW, Allahumma a'ti munfikan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ini doa Nabi. Ya Allah, yang berinfak, yang melakukan hartanya, yang apa namanya, bersedekah, beri ganti. Dan yang memegang uangnya, beli talaf. Talaf itu kehancuran atau kerusakan. Jadi yang harus kita keyakini dalam Islam itu, saat kita keluarkan harta kita di jalan lillah, di jalan kebaikan. Jalan lillah ini bukan berarti berinfak aja, membagikan istri itu juga apa namanya, salah satu hal yang luar biasa. Banyak ininya, sudah reviewnya.
1: Oh,
2: saya menyenangkan istri, alhamdulillah apa namanya, rezeki suami
1: lancar namanya, ya melejit, terus
2: seperti,
1: gitu
2: jadi
1: ya.
2: Seperti itu. Nah, bahwa memang masyarakat punya standar masing-masing dan Islam pun sangat menganjurkan untuk berinfak tadi. Nah, jadi untuk masalah, memang ini standarnya beda-beda untuk masalah antara hemat dengan pelit di sini.
1: Iya.
2: Nah, yang disebut pelit ini kan apabila yang seharusnya kita tunaikan tidak kita tunaikan atau kurang haknya dari yang seharusnya, seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, tapi kembali lagi nih, orang berbeda-beda. Tapi kadang yang terjadi yang seperti yang sampaikan tadi ya, apa namanya, saat terjadi kayak patungan, kita justru dikit. Padahal memang kita dalam hati untuk mau berhemat tadilah.
1: Mau berhemat gitu ya. Iya, iya.
2: Jadi memang seperti itu, apa namanya, bahwa sekali lagi apa yang kita keluarkan sebenarnya itu akan diganti. Ya, akan diganti bahkan berkali-kali lipat ya. Apa namanya ayatnya tuh, kama sarih habbatin an batat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, akan diganti 100, lalu 100 dikali-kali lipat lagi. Seperti itu. Semakin ikhlas niatnya, insya Allah semakin kuat gantiannya. Bahkan kalau mau lebih ekstrim sebenarnya, kalau buat-buat sufi kadang itu apa namanya, tidak memegang uang seperti itu.
1: Mereka, iya.
2: Tapi ini juga tidak bisa dijalani semua orang.
1: Iya, betul ya Pak Ustadz ya. Iya, ngomong-ngomong pelit nih ya. Kan ada jenis pelit misal ke orang lain gitu kan ya. Ada juga jenis pelit ke diri sendiri gitu ya. Ulun nih pernah merasakan ya Pak Ustadz ya, ketika ulun pelit ke diri sendiri kok malah seret gitu ya. Misalnya nih, ini lain kisah ulun lah, karena alhamdulillah ulun selawas ini sehat-sehat aja gitu ya. Jadi ada orang sakit gitu ya, karena sakitnya cukup serius gitu ya, tapi yang tidak terlalu mengancam misalnya ke kematian juga gitu ya, tapi cukup serius harus ditangani gitu ya. Ketika seseorang merasa sayang mengeluarkan rezekinya untuk berobat misalnya ya, itu malah akan semakin parah gitu kan ya. Atau bisa juga malah dia itu merasa uangnya kok seret gitu ya. Apa memang ada pengaruhnya seperti
2: kalau tadi sebenarnya sudah masuk ke pelit itu.
1: Oh iya.
2: Ya tadi yang seharusnya kita sakit bisa sanggup berobat lalu kita tidak berobat. Itu tuh ya tadi maksud yang tadi pelit ke diri sendiri memang betul.
1: Iya. Jadi yang seharusnya ditunaikan seperti itu ya Pak Ustadz ya, malah ditahan-tahan dan akhirnya membuat parah gitu ya.
2: Kadang kenapa bisa seperti itu? Mungkin ya, itu kan bisa diambil apa namanya, background atau sejarah dulunya orang tersebut. Bisa jadi dulunya mungkin
1: susah gitu ya,
2: susah banget seperti itu. Jadi apa kalau misalnya mungkin ulun dengar dari kuitan-kuitan kawan dan mungkin apa namanya, kayak apa nih, orang tuaku nih senang sekali misalnya menyimpan barang-barang yang sudah terpakai misalnya seperti itu. Kalau sekarang kan ilmunya justru saat apa namanya, kita amun sudah barang kada terpakai itu kita longgarkan, kita kasih kemana atau apa, kita semakin
1: atau
2: plong seperti itu.
1: Minimalis ya konsepnya.
2: Rumah juga semakin sedikit barang-barangnya seperti itu. Itu juga kembali ke cerita beliau dulu misalnya, mm-hmm. dulu mungkin tidak kepunya, tidak, tidak orang yang tidak punya, jadi sayang banget seperti mm-hmm. itu. Begitu pula tadi aku lapa-lapa mencari duit misalnya, pokoknya kada hendak aku gunakan untuk ini, atau bahkan ada barang yang masih jadi impiannya yang masih yeah. dicari, sehingga pokoknya barang ini pang dulu, nah uh-uh. aku garing gak kada hendak, nah
1: aduh,
2: ini
1: iya sebaiknya jangan seperti itu ya Pak Ustadz ya itu.
2: Kita karena, bijak ya iya. bahwa harta itu akan ada gantinya seperti
1: iya,
2: itu
1: betul, apalagi urusan kesehatan ya Pak Ustadz ya
2: kesehatan
1: Oke deh, untuk yang mau bergabung bisa juga ya di dua nomor telepon kita. Kita masih akan bersama sampai jam 7 pagi nanti waktu Indonesia Tengah. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak Ustadz ya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetap di Hikmah Subuh, Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: rasanya ada yang kurang ya pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus, tapi kok hati saya rasanya masih kosong, kayak ada lubang yang gak ketutup.
1: Kamu kayak orang haus yang minum air garam, makin diminum makin haus.
0: Maksudnya gimana pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
1: Bukan soal apa yang kamu lakukan nak, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban nak, itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut, karena kamu tahu Allah itu cukup.
0: Ternyata Allah itu cukup ya pak ya.
1: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
2: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, namun cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.
3: Dari Abu Said, Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
5: Terima kasih dan sanak perompat masih bersama Anissa dan juga Pak Ustadz Muhammad Taqiyuddin di Baisukan hari ini di Hikmah Subuh yang membahas mengenai kita ingin menang tapi apa yang kita korbankan ya. Pak Ustadz, ini langsung kita terima dulu ya yang berdering ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan
6: Ibu Nana di Martapura.
5: Ibu Nana dari Martapura, silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Mbak Anissa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita dalam kehidupan tentu tidak lepas dari perhitungan, ya. Nah, tadi ada terdengar pelit dan hemat, ya. Nah, kemudian kita misalnya sudah hemat di dalam sehari-hari untuk mencukupkan kehidupan kita dalam ekonomi sehingga kita tidak ada utang. Nah, itu yang paling enak kira-kira. Ya, kemudian misalnya kan kita melihat anak, seorang anak ini menangis kepada mamanya, dia mau minta belanja makanan. Nah, ini mungkin hati kita tuh karena merasa ada ya, sekitar yang misalnya 10.000 dia mau belanja, mungkin kita ringan aja mengeluarkan. Nah, tetapi ibunya tadi mungkin karena perhitungannya masih, artinya apa itu perhitungannya itu kan memberatkan ya. Nah, jadi tidak memberikan. Nah, kalau kita ringan saja kan, anak ini sudah belanja ini, diam, jangan nangis lagi. Nah, ya kayak apa Ustadz Inggris. Artinya sifat itu mudah-mudahan kan apa perlakuan kita itu terima Allah Subhanahu wa taala meringankan beban orang tua dari anak itu. Ustaz, ulun mohon pencerahan pian. Nisa, makasih.
5: Inggih, terima kasih juga.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nana dari Martapura ya. Ini pertanyaannya juga sering dirasakan banyak ibu-ibu sepertinya nih Pak Ustadz nih. Jadi seperti apa nih Pak Ustadz?
7: Ini biasanya kuitan lawan ini nih.
5: Oh iya.
7: Jadi anak menangis tadi lah. Nah, pertanyaan pertama, apa yang dihendaki anaknya itu dulu menangisnya gara-gara apa?
5: Iya.
7: Ternyata yang dihendakinya nih sesuatu kayak es krim, padahalnya batuk. Biar harga es krimnya 1000.
5: Iya.
7: Bukan masalah nominal berarti, tapi ternyata yang ditangisinya adalah hal yang justru seharusnya dia hindari. Maka orang tua perlu bijak ya. Tidak semua keinginan anak perlu dituruti. Seperti itu satu. Atau seperti ini, anak ini memang terbiasa menggunakan jurus andalan menangis untuk hal yang apapun itu keinginannya.
5: Jadi sudah tahu nih triknya gitu ya.
7: Jadi kadang kuitan tuh tahu, wah ini anu nih apa dramanya nih. Nah, maka sebenarnya ya mungkin bisa jadi orang di sekitar memandang kuitan. Ulun kebetulan toddler, anak ulun 3 tahun. 3 tahun lebih lah.
5: Iya.
7: Jadi dan ada kemanakan-kemanakan dulu seperti itu. Kadang ulun membaca seperti itu. Ini gara-gara sering dibiasakan, dikabulkan. Jadi kadang amun kada dikabulkan tuh tantrum ya, ya
5: seperti bahasanya
7: itu.
5: Sekarang.
7: Nah, itu untuk menahan itu tidak apa-apa seperti itu. Nah, beda halnya memang ternyata yang diinginkan anaknya ini bagus seperti itu. Apa namanya, dan ini bukan keahlian anaknya atau bukan bukan anak yang biasa berdrama lalu ditahan. Nah, maka ini bisa kita katakan pelit. Nah, jadi untuk sebenarnya untuk memponis anak dan orang tua itu kita tidak bisa langsung seperti oh ini kuitannya pelit nih, bukan ya. Siapa tahu memang anaknya batuk lah yang mau dibeli es krim. Atau di rumah sudah banyak mainan, setiap kali lihat mainan pengen terus mainan, walaupun mainannya 3000, 4000, 5000 misalnya, tapi sudah berhamburan di rumah banyak benar seperti itu. Dan kalau ditukarkan ternyata mainannya rusak terus misalnya seperti itu. Atau ya padahal sejenisnya lah seperti itu. Jadi apa namanya, perkara anak yang menangis tadi kita teliti dulu. Nah, kalau kita termasuk orang yang bersangkutan atau misalnya kita sebagai pamannya atau nininya, kainya, tadilah acilnya seperti itu. Nah, kadang salah satu cara yang bijak adalah bukan diam-diam membari si anak tadi. Monikusianianu apa namanya, mungkin kita dekati orang tuanya dulu. Ini kenapa geram? Kadang tuh yang mulai tuhual tuh kayak itu. Si dari pihak keluarga lain itu memberi es krim misalnya. Himung, anaknya justru himung benar. Bahkan bisa memandang mamanya pelit kan. Anaknya memandang mamanya pelit seperti itu. Tapi kembali lagi, kadang si orang tua ini sudah berkomitmen suami istri misalnya. Ingin pokoknya anak kita ini kita coklatnya dikit-dikit aja lah gitu. Biar dia yang menangis, karena itu proses ini juga, proses apa namanya,
5: belajar
7: proses
5: anak
7: belajar
5: juga ya?
7: Anak juga seperti itu. Asal kada hanya nangis terus atau nangisnya itu gara-gara pukulan kita, gara-gara mamayan kita yang terlalu, itu anak trauma. Tapi untuk ketegasan sedikit bahwa nak, tidak selalu yang kau inginkan itu akan dikabulkan orang tuamu ini, walaupun orang tuamu triliuner atau miliarder gitu. Seperti itu, bahwa memanjakan anak itu justru hal yang tidak baik. Hal yang kalau anak itu terbiasa dikabulkan ABCD-nya, itu nanti apa namanya, justru jadi membos seperti itu.
5: Berpotensi ya.
7: Tapi kembali lagi, memang ketika 7 tahun, 1 sampai ke 7 itu memang anak perlu diperlakukan seperti raja. Tapi bijak-bijak gitu. Kita kan rajanya bodoh mas ini ya. Rajanya bodoh bukan berarti keinginan raja harus dipenuhi. Itu. Tapi ya tadi kita perlu membijaki ya. Tidak semua keinginannya juga, kalau kita katakan raja, tidak semua keinginan raja ini harus kita penuhi. Yang baik untuknya itu kita penuhi, yang tidak kita tahan atau kita tunda seperti itu.
5: Iya, jadi seperti itu ya Ibu Nana ya. Dan kemudian ini ada dari YouTube juga nih Pak Ustadz nih, dari Anita Ayumi. Ini pertanyaannya agak ke arah menyeramkan ya. Bagaimana nih orang yang ingin mendapatkan harta atau jabatan tapi dengan pesugihan, hingga yang dikorbankan itu ke arah nyawa keluarganya?
7: Allah.
5: ini termasuk yang cinta dunia sekali ya Pak Ustadz ya.
7: Memang ya ini tadi kenapa ya Rasul itu sangat takut terhadap cinta dunia ini, efeknya itu luar biasa. Ya, efeknya itu luar biasa. Ya, jadi salah satu yang ingin ulun bahas juga mungkin walaupun ini agak pelik ya. Kan kalau kita lihat beberapa minggu ini mungkin ada konflik di Sudan seperti itu. Memang ini macam-macam konfliknya. Tapi kita bisa baca kan ada perebutan kekuasaan seperti itu.
5: Iya.
7: Nah maka perebutan akan dunia ini, ya semakin tinggi pejabat atau derajat di mata manusia orang yang berebut tadi, efeknya juga semakin luar biasa. Ya kan ini sama-sama petinggi negara dua ini, lalu memperebutkan negara. Nah ini bisa apa namanya, bisa berakibat ke warga-warga yang ada di sekitar.
5: Iya.
7: Atau ya tadi kalau mama dan abah apa sama-sama tahual misalnya.

0: masuk syirik itu sudah.
1: Iya.
0: Syirik itu dosa besar.
1: Dosa
0: itu.
1: Besar
0: tapi
1: ya.
0: Tapi yang
1: ya.
0: Tadi ditakutkan Rasul tadi itu bukan syirik, tapi cinta dunia. Dosanya apa? Dosanya nanti tergantung efek dari cinta dunianya tadi. Nah, kalau sampai tadi nyawa keluarga dikorbankan, nah ini maksudnya ingin menang, apa yang dikorbankan? Dikorbankan anak, wah na'udzubillah, seperti itu. Kalau yang dikorbankan ini hal yang positif, maka boleh. Yang dikorbankan adalah kejujuran, integritas diri, ya maka ya tadi apa namanya, ini hal yang sangat tidak dibenarkan, apalagi sampai nyawa.
1: Iya, iya.
0: Nyawanya nyawa orang yang seharusnya kita lindungi lagi.
1: Iya betul, iya, iya. Intinya janganlah pesugihan ya Pak Ustadz ya.
0: Nah ini kembali lagi tadi, bahwa hubud dunia ini bisa menyerang si kaya, bisa menyerang si miskin. Ya. Kan orang mencuri itu gara-gara mencari uang.
1: Iya.
0: Nah, mohon maaf, orang korupsi juga
1: mencari uang juga.
0: Mencari uang. Maling ayam dan korupsi itu sama-sama, satu miskin, satu kaya, sama-sama kena hubud dunia.
1: Iya.
0: Atau mohon maaf, misalnya apa namanya, perempuan yang kita katakan perempuan nakal seperti itu ya. Nah, itu kan gara-gara hubud dunia juga mengorbankan apa? Menjual yang seharusnya tidak dia jual.
1: Iya.
0: Nah, ini efek hubud dunia ini luar biasa. Menyerang kita, orang sekitar kita, bahkan khalayak umum, ya.
1: Iya.
0: Apa namanya? Itu jelas tadi kalau pertanyaan tadi bagaimana itu, masya Allah, apa namanya, tidak terbayang itu gimana ininya sampai demi harta mengorbankan
1: nyawa, nyawa keluarga, anak, keturunan keluarga, seperti itu ya.
0: Anak seperti itu.
1: Iya. Kemudian ini tadi ada Ibu Rosita ingin bergabung ya, tapi belum sempat terangkat, boleh dicoba lagi. Halo, belum tersambung kah Mas Daud? Oh tersambung ya. Iya. Assalamualaikum Ibu Rosita.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabarnya nih?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Boleh Ibu Rosita silakan.
2: Mulut Ustaz lah yang membuka Mbak Lisa terdengar tadi mendengar masalah kulit itu. Ini Ustaz, tapi si cucu umur 11 tahun plus ini Mas Dek. Ingat kan orangnya tuh royal sama anak-anak, bisa habis pokoknya apa yang ada diberinya.
1: Oh,
2: lalu
1: iya.
2: Lalu minta main, minta memain mainan yang harganya 1 juta.
1: Waduh,
2: lalu kan dipadahinnya gitu. Pesawat apa? Pesawat.
1: Waduh, iya iya.
2: Memang dia suka mengoleksi. Biasanya kan dibelikan terus harga 300 buat apa? Sekarang 1 juta yang dikehendakinya. Lalu kita ajari nabung dulu. Nah, sekarang dia mau nabung dan mulai nabung. Ustadznya sekarang apa pelit?
1: Oh.
2: Bahkan dia nggak mau dulu, dia mau kalau sekolah nggak mau bawa ini apa, Mbak Nisa bawa apa, membawa bekal.
1: Iya. Dulu sekarang mau.
2: Nggak mau. Katering-kateringan terus sekolahan. Enak makanan sekarang. Mak ulun mak anu, anu aja lah. Bakal bawa bekal aja lah supaya bisa nabung. Sama adiknya pelit juga. Itu usah kita telah melajarinya pelit apa kayak apa, Ustaz kan menyuruh bahwa itu harga yang larang itu kan kita harus nabung dulu, Ustaz terlalu mahal harganya. Itu satu setelah dan bulan Ramadan kemarin dia kan terpilih menjadi muadzin di salah satu hotel di Banjarmasin. Nah kita kan memadahkan mamanya nih, kan memadahkan bahwa itu dibayar.
1: Oh.
2: Nah supaya ininya tahu kenapa perasaannya nih, mungkin ya karena kelelahan lah kan, dari jam 6 sampai setelah saat maghrib dia ajian mengaji, mengaji sampai terus ajian sampai setelah satu minggu berjalan dia kelelahan. Udah ulun anak uncap ulun uyub mak kami istirahat ya dulu, lalu kita padahi bahwa itu dibayar ya, semangat itu kan bisa kita melajari anak besar gitu.
1: Oh.
2: Nah itu kayak ya. Lalu kita padahi bahwa itu dibayar. Nah nanti ikam kalau dapat bayaran bisa beli apa aja kan, mau lebaran nanti. Oh iya ya, sekarang dia semangat padahal kan dia sekolah di bulan Ramadan itu kan habis juga lesnya. Nah itu kayak apa pendapat Ustaz pun, terima kasih banyak setelah perjalanan lah. Salah mohon maaf Mbak Nisa, terima kasih atas waktunya lah.
1: Sama-sama ya,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak kompleks ya Pak Ustadz ya. Jadi ternyata mengajari untuk menabung itu ternyata bisa menimbulkan dua dampak gitu ya.
0: Okay.
1: Pak Ustadz ya. Yang pertama tadi dia jadi pelit gitu ya. Padahal tujuan untuk menabung itu, dipadahi menabung itu untuk bahwa untuk kita beli sesuatu itu tidak mudah untuk mendapatkan uangnya itu ya Pak Ustadz ya. Ini pertanyaan pertama dulu nih Pak Ustadz nih.
0: Jadi memang apa namanya, apa itu bahasanya, kalimunas atau hadisunas biqadri ukulihim ya, kita bermuamalah

0: bercakap terhadap seseorang itu sesuai dengan standar akalnya. Mm-hmm. Maka untuk menuntut kebijaksanaan kepada seorang anak kan itu satu hal yang mustahil. Mm-hmm. Yang bisa kita katakan, yang bisa kita lakukan adalah mengajarkan bijaksana. Bahwa itu betul, ketika menginginkan sesuatu, tabung dulu.
1: Iya.
0: Itu satu, ya. Adapun ternyata yang dulunya mungkin sering memberi ading misalnya tadilah, mm-hmm, atau memberi siapa aja si Din tadi. Mm-mm. Lalu pas ingin menabung ini kada suah memberi lagi.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau kita diamkan seperti itu kita yang salah. Nah, pian bahari memberi ading, kenapa kada hendak memberi lagi misalnya? Oh, ulun hendak menabung ini. Nah, kada kayak itu. Nah, justru ketika kita memberi orang, nah ini peran orang tua penting. Nah, pian itu Allah itu mengajarkan kalau kita memberi orang itu kita akan digantikan seperti itu. Nah, maka karena si anak ini masih pendek, ya bisa jadi nanti dia memberikan 2000 kepada ading, nah kita beri 2000 kepada inya. Nah, ini atau misalnya secara ini kadang untuk mengajarkan kepada anak bahwasanya ganjaran itu ada, mungkin orang tua tidak langsung mengasih ini 2000 gara-gara pian memberi ading tadi kada, atau itu kan nanti si anak tahu, oh ini mama nih munjuk. Nah, ini tadi 3000 pian beri 2000 kading lo. Nah, ini 3000 tadi ada orang memberi pian misalnya seperti itu. Mm-mm. Tapi atau langsung aja diganti. Nah, ini 3000 aja nih apa pian memberi ading 2000, ini 3000. Nah, jadi kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan seperti itu. Mm-mm. Bahwa apa namanya menyimpan duit, menabung untuk hal yang kita inginkan itu bagus. Ya, anak akan terbiasa untuk menahan hal yang dia inginkan,
1: yeah,
0: tapi ada dia inginkan yang lebih besar, dia tahan yang kecil-kecil ini. Mm-mm. Untuk apa namanya
1: yang keinginan yang lebih besar, besar. Itu, ya?
0: Itu bagus. Nah, tapi perlu juga tadi kita ajarkan bahwa yang baik-baik, kebiasaan baik dulu, jangan dihilangkan gara-gara ada tujuan tadi.
1: Yeah.
0: Justru ketika kita mengeluarkan harta kita ke jalan yang baik, dengan cara yang baik, itu insya Allah gantiannya minimal sesama.
1: Bisa
0: bahkan
1: lebih,
0: bisa berkali-kali lipat.
1: Iya.
0: Itu satu. Yang kedua tadi masalah anu
1: yang
0: tadilah.
1: Kedua tadi yang dia tuh terpilih menjadi muazin ya, tapi sekalinya itu kada dibayar, tapi karena itu dia merasa uyuh ya Pak Ustadz ya. Mm-mm. Tapi akhirnya dipadahi kuitannya, ini tuh dibayar, jadi semangat lagi gitu Pak Ustadz. Padahal sepertinya tadi kenyataannya tidak dibayar ya Pak Ustadz ya.
0: Nah, itu bukan, sebenarnya bukan mengajari anak hubung dunia. Bahkan kalau misal nih umpat sembahyang nak lah, karena amun sudah sembahyang kita ke Indomaret misalnya, itu bagus. Karena mereka belum paham ikhlas, makna ikhlas, diajari ikhlas itu belum masuk seperti itu. Nah, tapi itu bisa sedikit demi sedikit ya, bahwa memotivasi anak dengan cara seperti itu hal yang wajar. Ya, hal yang wajar. Nah, kalau pian ini, kalau pian mengaji satu lembar misalnya dapat 7000, dapat 10000, dapat 15000 misalnya. Nah, itu bagus.
1: Mm-hmm.
0: Nah, tinggal lagi ya, saat dia sudah mengumpulkan uang tadi, nah ada lagi PR selanjutnya. Ini kemana dia memberikan ini nih? Apakah top up game yang mahal, apa game apa misalnya itu? Nah, ini hati-hati. Atau nauzubillah ternyata misalnya hal yang tidak kita sukai, misalnya kita tidak merokok, anak kita beli rokok misalnya. Nah, itu PR selanjutnya. Maka ketika anak itu memegang sesuatu, apalagi uang yang jumlahnya lumayan, nah itu PR kita lebih besar sebenarnya.
1: Iya.
0: Jadi tidak masalah ketika memotivasi anak padahal kebaikan ya. Kalau pian ranking 1 misalnya diberikan sepeda, itu bagus.
1: Iya, itu bagus sebagai motivasi bagus. Ya Pak Ustadz ya.
0: Bahwa ada perjuangan, ada bayaran.
1: Iya, seperti itu ya Ibu Rosita ya. Kemudian ini ada yang dari YouTube juga nih, kayaknya rame nih hari ini ya. Dari Said Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan setiap kali sholat membaca doa di antara dua sujud ya Pak Ustadz ya. Nah, itu apakah memang keinginan kita tuh dapat terkabul?
0: Apakah keinginan kita dapat
1: dengan membaca doa tersebut gitu?
0: Nah, masalah kabulnya keinginan ini kan ranah kita, ranah berharap, ranah meminta. Ya, kita tidak tahu yang mana yang baik untuk kita secara hakiki lah. Nah, kita mungkin bisa aja merasa sekarang, wah ulun ini kayaknya perlu deh beli NMAX misalnya, ganti ke NMAX. Ah, tapi Allah lebih tahu ya, apapun yang kita inginkan itu pertama bisa dikabulkan, bisa ditunda waktunya, apa namanya, pada waktu yang diinginkan Allah. Ketiga, bisa diganti. Nah, jadi sebenarnya pada hakikatnya doa kita itu tidak dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan.
1: Iya.
0: Tapi bisa jadi waktunya belum pas sekarang, maka ditunda. Maka di sini kita diharap bersabar. Bisa jadi diganti dengan yang sesuai dengan kehidupan kita.
1: Ya.
0: Jadi apa yang kita inginkan belum tentu terkabul, ya. Belum tentu kita ingin A di dapat A.
1: Iya.
0: Bisa jadi dapat B, bisa jadi dapat C, misalnya seperti itu. Maksudnya bisa diganti. Atau A juga tapi nanti dulu.
1: Iya.
0: Jadi ini rumus dunia sebenarnya seperti itu. Kalau ada dijanjikan, emang dijanjikan udu'uni astajib lakum. Ya, ujar Allah yang berfirman, ya, udu'uni astajib lakum. Berdoa aku kabulkan, tapi tidak selamanya hujan, ya Allah, seret langsung turun. Kada.
1: Iya.
0: Seperti itu. Kita pun juga harus menempuh proses-proses sebab, ya. Ya Allah, mudah-mudahan ulun pintar. Tapi kada suah belajar, ya kada juga.
1: Iya.
0: Jadi kembali lagi, apakah doa kita itu akan selalu dikabulkan? Tidak. Ya, apalagi kalau tanpa usaha tadi misalnya.
1: Iya.
0: Ya Allah, anak-anak ulun pintar, tapi disekolahkan kada, di rumah diganakan, nyabah HP, dipenderi kada, speech delay dan lain sebagainya. Nah, itu memahami hakikat doa tadilah. Dikabulkan, iya pasti dikabulkan. Tapi tadi bisa ditunda, bisa diganti dengan yang lebih baik, dan doa kita harus selaras dengan ikhtiar atau usaha kita sendiri.
1: Iya, oke. Jadi seperti itu ya yang di YouTube ya bertanya tadi Said Rahman ya. Kemudian Pak Ustadz nih, karena kita juga sudah di menit-menit akhir ya, sudah tinggal 4 menit lagi nih, mungkin closing singkat saja nih Pak Ustadz nih.
0: Baru masih ini lah beberapa. Mungkin tadi ada yang mungkin menurut ulun penting, tapi perlu ulun sampaikan bahwasanya sekali lagi hubud dunia ya itu tidak mengenal profesi. Ya, semua profesi bisa terkena hubud dunia, dan saat profesi itu terkena hubud dunia, maka anggap kita katakan dokter yang terkena hubud dunia, bisa jadi dokter tadi justru senang ketika ada orang sakit. Bisa jadi nauzubillah dokter, ya kan, memang dia bekerja untuk cari penghasilan.
1: Iya.
0: Tapi tidak selamanya yang penting penghasilan. Ketika seorang dokter justru seharusnya senang ketika pasiennya sembuh. Ini misalnya nauzubillah ya, dokternya justru yang mengolah penyakit. Ya, demi penghasilan dapat, ya justru dia misalnya saking kerennya dokter ini mengolah penyakit, dia juga yang mengolah obatnya. Misalnya seperti itu. Maka orang-orang berbondong mencari obatnya, lalulah dia kaya. Tapi dengan cara seperti itu dokter yang hubud dunia. Adapun tukang tambal ban atau bengkel misalnya, kita datang ke bengkel padahal yang rusak AB aja.
1: Iya.
0: Oh, ini harus diganti nih.
1: Semuanya jadi rusak.
0: Ini harus jual nih. Nah, ini salah satu hubud dunia ketika sudah merasuk kepada setiap profesi. Guru pun demikian. Ya. Wah, yang penting aku datang absen. Handak paham kah murid, handak kada kah? Murid bertakun, ikam ini banyak takun ya.
1: Iya.
0: Kan aja cari di Google seorang. Jadi akan menghilangkan kemuliaan dari profesi yang mulia tadi.
1: Iya.
0: Peguruan misalnya, karena hubud dunia melihat jamaah guru yang lain lebih banyak, lalu sakit hati. Oh, jamaahku kenapa berlima aja yang sana 100? Lalu jangan pindah ke sana lah. Nah, ini salah satu hubud dunia ketika masuk ke ustadz juga, perguruan juga, semua profesi bisa masuk, dimasuki hubud dunia. Tidak mengenal profesi, tidak mengenal si kaya dan tidak mengenal si miskin. Maka pejabat pun demikian, pegawai pun demikian, seperti itulah. Demi naik jabatan misalnya menyikut kawan, demi dipuji dia menghinakan, demi naik dia merendahkan orang, demi maju dia menyeledeng kawan, kita katakan seperti itu. Nah, ini salah satu efek dari hubud dunia. Maka sebagai penutup, sudah jam 7 lah.
1: Iya.
0: Mungkin solusi lah.
1: Iya.
0: Tiga solusi. Yang pertama, senantiasa mengatakan untuk apa ya. Ya, ingin jabatan untuk apa? Ingin popularitas untuk apa? Karena jabatan, popularitas itu bagus, tapi itu bisa jadi penyakit kalau salah tujuan. Tadi ada tadi niat, masalah niat tadilah. Kalau kata saya masalah apa tadi yang iklan tadi sementara apa?
1: Yang jangan menuntut kedudukan lah.
0: Lain yang tadi ya, ada iklan sementara. Iklan tadi bahwasanya saat ingin melakukan sesuatu libatkan Allah.
1: Katanya tadi kan.
0: Nasihat anak ke abah tadi ya?
1: Manajer ke karyawannya.
0: Manajer karyawan lah. Nah, jadi itu tadi ingin hal-hal yang tadi yang disebutkan yang sebenarnya berbau dunia tapi kalau niatnya lillah itu bagus ya. Ingin jadi anggap saya ulun ingin jadi gubernur misalnya. Itu bagus ya. Tapi untuk apa dulu jadi gubernurnya? Apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, qanaah. Qanaah ini artinya merasa cukup ya. Hati merasa cukup dengan pemberian Allah dan jangan mengartikan qanaah ini merasa cukup lalu kada apa-apa, tapi kita tetap berusaha mencari yang lebih baik dengan cara yang halal. Jadi maksudnya kita qanaah merasa cukup dengan yang ada tapi tetap berusaha mengimprovisasi diri. Nah, ini cara kedua. Yang ketiga adalah belajar memberi ya, bahwa kita harus sadar tidak semuanya harus menjadi milik kita dan tidak semuanya yang kita miliki sekarang itu betul-betul milik kita. Ada hak-hak orang ya, ada hak-hak fuqara di tangan kita seperti itu. Jadi tiga tadi, belajar mempertanyakan niatnya apa, untuk apa kita, apa tadi, jabatan kita atau kekayaan kita atau apa tadi kedudukan kita, pangkat kita dan lain sebagainya. Yang kedua, qanaah ya. Yang ketiga adalah belajar untuk munfik, untuk menjadi orang yang berinfak ya.
1: Baik Pak Ustadz, ini sedikit lagi nih ada tambahan dari Ibu Rosita tadi ya. Ternyata tadi salah tangkap nih ulun ya. Jadi memang ternyata benar dibayar oleh pihak penyelenggara yang muazin tadi ya. Cuma pihak keluarga ini hendak melajari ikhlas seperti itu. Bagus aja ya Pak Ustadz ya.
0: Bagus, bagus-bagus. Bahwa ketika anak sholat tanpa dibayar itu bagus. Anak hakun mengaji tanpa kita kasih itu bagus. Posisi gaji tadi sebenarnya cuma sekedar pemantik atau pemotivasi awal sebenarnya. Saat anak sudah terbiasa lalu kita pahamkan, nak, sholat itu walaupun mama memberi 100 ribu, sebenarnya yang pian dapat itu yang kada terlihat lebih dari 100 ribu. Jadi walaupun mama kada memberi 100 ribu, nah kai pian sembahyang itu luar biasa seperti itu. Nah, jadi sedikit demi sedikit dipahamkan seperti itu sampai kada meminta lagi.
1: Iya, oke. Jadi seperti bagus. Itu ya, Ibu Rosita ya. Terima kasih banyak tadi untuk pertanyaannya dan mungkin di lain waktu juga dengan tema-tema yang menarik juga nih, Pak Ustadz ya.
0: Iya, jadi lagi gitu.
1: Mohon maaf ya pendengar ya, boleh dicoba di besok lagi ya karena kita sudah kelebihan 2 menit nih ya Pak Ustadz ya. Jadi terima kasih banyak Pak Ustadz Taqiyuddin yang sudah hadir memberikan materi untuk kita semua. Mudah-mudahan juga sehat selalu pian ya.
0: Amin.
1: Dan semoga semoga dan sanak kita juga sehat selalu ya, dan sanak perempat ya. Demikian untuk Hikmah Subuh edisi hari Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung baik itu melalui telepon ataupun melalui YouTube ya. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar, selamat bayi sukan dan sanak perempat. Selamat hari Jumat berkah ya. Mudah-mudahan sesuai namanya Jumat berkah, banyak menghadirkan berkah gasan bubuhan pian seberataan ya. Bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz yang masih akan terus menemani bubuhan pian seberataan hingga kaina jam 10 bayi sukan waktu Indonesia Tengah. Dan untuk jam 7 sampai jam 8 kita berada di program Surambi Banua untuk sajian lagu-lagu daerah Senusantara ya. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari Didong and Friends, Boro-boro Nyandung ya, lagu Sunda nih dan sanak perempat ya. Oleh karena itu ulun hendak membahas sedikit nih mengenai apa yang terjadi di daerah Jawa Barat ya, tepatnya di Cianjur ya. Ini pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar ini akan melakukan revitalisasi Kampung Budaya Padi Pandanwangi pada bulan ini ya, dan sanak perempat ya. Dan untuk target selesainya itu kira-kira katanya itu pertengahan atau akhir Desember 2026. Dan hal ini dikatakan oleh Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur, Yuda Azwar, yang mengatakan bahwa wahini proses revitalisasi itu telah memasuki tahap persiapan pembangunan. Nah, dan revitalisasi ini memiliki nilai kontrak sekitar 4,1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Cianjur. Nah, yang direvitalisasi itu apa aja sih? Tentunya infrastruktur ya yang akan diperbaiki dan ditata kembali. Di antaranya rumah adat yang kondisinya memang sudah mengalami kerusakan dan sanak perempat. Dan rumah adat tersebut nantinya diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai tempat menginap atau homestay bagi wisatawan. Menarik ya. Jadi homestaynya itu konsepnya rumah adat gitu. Bagus nih, keren nih. Dan pemerintah Kabupaten Cianjur juga akan membangun fasilitas restoran yang sebelumnya belum tersedia tuh di kawasan tersebut ya. Dan harapannya ini bisa menyajikan makanan khas Cianjur terutama dengan bahan beras utama beras pandan wangi ya. Dan revitalisasi itu juga mencakup penataan akses jalan di sekitar kawasan Kampung Budaya Padi Pandan Wangi dan fasilitas lainnya yang kondisinya sudah rusak nih dasar perempat ya. Untuk berikutnya kita akan hadirkan lagi lagu-lagu daerah hanya di Perempat Banjarmasin Suara Budaya Nusantara.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Masih bersama Nisa di Baisukan yang sangat cerah ini. Dan senang perempat ya, mataharinya begitu bersinar dengan terang hingga memasuki ruangan studio kita nih. Dan senang perempat ya. Mudah-mudahan juga di pagi hari ini Bu Hanpian semuanya sudah menyantap sajian sarapan ya. Jangan kada ingat sarapan lah. Jangan skip sarapan kalau bisa, karena sarapan itu untuk menambah energi kita menghadapi hari-hari yang pinanya beberapa hari ini cukup berat dan senang perempat ya. Jadi makan itu adalah sebuah hal yang sangat penting ya, supaya fisik kita kuat, mental kita kuat juga untuk menjalani hari-hari kita setiap harinya dan senang perempat ya. Sambil kita temani dengan lagu-lagu daerah yang semangat, yang jingkrak-jingkrak amunnya ujar Mama Madan tuh ya. Tadi kita dengarkan lagu dari Ambon ya dan senang perempat ya. Kemudian untuk informasinya ini kita ke Ambon juga, yang mana pada Kamis 27 Agustus 2026 kemarin, ini sejumlah raja dan juga tokoh adat Kabupaten Buru menggelar pertemuan tertutup dengan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di kantor Gubernur Maluku. Audiensi itu berlangsung lebih dari 1 jam dan berfokus pada dinamika masyarakat, kemudian percepatan pembangunan daerah dan penguatan peran lembaga adat. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Raja Negeri Kayeli Fandi Asariwael, kemudian Raja Neniali Haris Besi, kemudian Raja Tagalisa Hekmat Warhangan, serta perwakilan Raja Leisela bersama perangkat adat dan juga Kepala Soa. Nah, Raja Negeri Kayeli Fandi Asariwael ini menegaskan bahwa pemerintah adat itu pada prinsipnya mendukung penuh program pembangunan pemerintah termasuk proyek strategis nasional yang sudah berjalan di wilayah mereka ya. Tapi para raja ini menekankan agar setiap proses pembangunan itu tetap menghormati hak ulayat dan juga keberadaan masyarakat adat ya. Dan ini mengenai pembahasan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi masyarakat, kemudian pembangunan di Kabupaten Buru, terutama di Petuanan Kayeli, Leisela, Neniali, dan Tagalisa, ujar Fandi ya, seperti itu. Terkait ya pengelolaan koperasi tambang yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan instansi terkait, sementara penerbitan kawasan tersebut bukan kewenangan lembaga adat, seperti itu. Dan melalui pertemuan tersebut, para tokoh adat ini berharap bahwa pemerintah Provinsi Maluku dapat memperkuat posisi lembaga adat sebagai jembatan strategis antara pemerintah dan juga masyarakat, sehingga nantinya sinergi pembangunan itu bisa berjalan lebih selaras tanpa mengabaikan hak-hak adat.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Mak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan Sonak Perempat masih bersama Ulun Anissa. Dan kita masih dengan sajian lagu-lagu daerah Senusantara di segmen Surambi Banua sesi pertama sampai jam 8 waktu Indonesia Tengah ya. Dan nanti jam 8 kita akan hadirkan sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi mengenai Kalimantan Selatan ya. Oleh karena itu kita tutup untuk segmen pertama ini dan Sonak Perempat ya dengan lagu-lagu daerah berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kita masih akan hadirkan informasi menarik nantinya di Surambi Banua Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.